0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti, Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap itu akan pakai gampungan data di Dukcapil maupun data di BI, di Ampres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai belum sih diskusi kita?
5: Ya, masih terus belum.
8: Dalam diskusi ya.
5: Okay.
8: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
0: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya pendengar, menyapa Anda kembali yang masih dalam sajian Bangka Belitung pagi di edisi Kamis 10 September 2026. Dan tentunya pendengar, kita akan mengawali program Opini Publik di edisi kali ini.
1: Opini Publik.
0: Ya, pendengar Opini Publik kali ini tentu kami buka kesempatan untuk Anda untuk berpartisipasi menyampaikan opini, pandangan Anda, tanggapan Anda, dan juga pendapat Anda melalui layanan interaktif 94301 atau WhatsApp 0811-717-9111. Dan kali ini kita mungkin akan membahas sedikit mengenai program kepemilikan rekening bank formal nih bagi rakyat yang juga saat ini sedang gencar karena akan menjadi program juga, dan Presiden Prabowo ingin masyarakat ini punya rekening perbankan, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk punya rekening perbankan, dan pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening ini untuk masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia BRI dan juga Bank Syariah Indonesia. Adapun untuk data-datanya nanti akan diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia. Nah, nantinya juga pemerintah akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital atau non-tunai melalui QRIS. Namun, pada akhirnya muncul juga tantangan di mana pemerataan dari sistem perbankan ini, khususnya untuk pembuatan rekening ini, mungkin akan butuh keseriusan khusus, apalagi untuk wilayah 3T, wilayah-wilayah yang cukup jauh, gitu ya. Kemudian, tentunya bank yang bersangkutan Himbara ini perlu kesiapan yang matang untuk menjemput bola. Kemudian juga masih banyak tantangan khususnya dari masyarakat sendiri yang kadang merasa adanya peraturan, adanya aturan dari saldo mengendap, minimal saldo mengendap, kemudian juga pada akhirnya dengan adanya potongan admin dan lain-lain, ini akan saldo kita akan terpotong, meskipun tidak digunakan akan terpotong. Nah, ini juga kadang menjadi pertimbangan rakyat akhir tidak menggunakan rekening bank begitu ya. Nah, saya ingin tentunya pendengar mendengar pandangan Anda. Yang ingin bergabung silahkan melalui layanan interaktif 94301. Apakah peraturan ataupun program ini cocok untuk seluruh masyarakat? Karena ini kan memang akan diberlakukan untuk 17 tahun ke atas. Apakah sebenarnya yang sudah lanjut usia justru nggak perlu begitu ya? Karena ini rencananya bank nomor rekening ini nanti akan menjadi penyaluran juga untuk program bantuan sosial, karena nanti akan menjadi bentuk integrasi penyatuan begitu ya dalam penyaluran program strategis ini, karena beberapa hal juga memang ada yang menyatakan kalau pemberian bantuan langsung secara tunai ini kadang-kadang ada alur yang mungkin tidak seharusnya begitu. Jadi diharapkan dengan penyaluran langsung ke rekening penerima yang bersangkutan, jadi alurnya semakin memotong alur yang tidak perlu, kemudian juga bisa langsung diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia begitu. Tentunya pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811-717-9111. Dan tentunya kita juga masih tetap mengawal update terkini dari kebakaran hutan dan lahan dan juga titik-titik panas yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Kita ke penelpon yang pertama di pagi kali ini. Selamat pagi Opini Publik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Muti ini, dengan siapa di mana?
2: Oh, Mbak Muti, maaf.
0: Iya.
2: Mirip-mirip suaranya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini pagi ini?
2: Ini dengan Pak Azadin dari Nusa Tenggara.
0: Oh iya, Pak Azadin, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Mm-hmm, amin. Alhamdulillah sehat semuanya. Pak Zainin, melihat perkembangan saat ini ya. Tadi saya sudah bacakan, informasikan juga pengantar bahwa pemerintah ini akan ada program untuk membuat rekening bagi masyarakat ini.
2: Begini, sebelum bicara itu, saya bicara hal lain dulu ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ini, di zaman Pak Bowo ini terlalu banyak program, tapi tidak berjalan. Artinya, boleh dikatakan mungkin membazir. Kayak operasi Merah Putih, kan sudah berdiri ada yang setengah tahun itu belum berjalan. Kemudian MBG yang jadi masalah. Sebenarnya gimana ya? Harusnya ditinjau lah. Saya kira program itu benar-benar menyentuh berjalan dengan solusi atau tidak, kan begitu.
0: Baik.
2: Karena begini, kadang-kadang mohon maaf, program-program ini mungkin presidennya bagus, tapi dalam perjalanannya banyak yang menyeleweng, jadi dijadikan lahan korupsi, kan. Nah, jadi kalau bisa masalah apa rekening pribadi, ada masyarakat kita ini kadang dia nggak tahu apa-apa, artinya HP juga nggak punya, kan. Karena keterbelakangan pendidikan segala macam mungkin terkenal dari karena apa karena akalnya kurang sempurna kurang sehat mungkin dia nggak ngerti itu ya orang yang perlu dibantu yang begini ini bagaimana kan begitu kan.
0: Baik.
2: Nah, kemudian masalah pendataan juga banyak yang salah ini karena yang menerima bantuan segala macam itu boleh dikatakan tidak tepat sasaran. Nah, jadi sebenarnya menurut saya yang paling bagus itu orang yang mengerti tentang kemiskinan yang mengerti program itu harus turun ke setiap desa. Orang-orang di desa itu diberitahu yang namanya wajib mendapat bantunya kriterianya begini, begini. Harus sampai itu, jangan dibiarkan, ada pembiayaan. Makanya kadang-kadang maaf, itu banyak salah sasaran, Mbak ya. Nah itu, itulah kadang gimana ya, sarung dapat, nggak dapat, yang sarung nggak dapat, dapat. Ini kan bisa menimbulkan cemburu sosial, kan. Sebenarnya begini, kita bukannya ngemis, bukannya minta, itu ada hak rakyat kan?
0: Betul.
2: Kayak kita ada dua, ada pertama ada kewajiban terhadap negara, ada hak negara terhadap rakyat kan gitu kan. Nah, jadi tolong dikoreksi kembali lah itu, jangan mudah ngambil apa mengeluarkan keputusan, tapi harus berjalan sebagaimana mestinya. Di apanya ditelusuri dulu sebenarnya. Kita kan banyak orang yang pintar yang mengerti hal itu kan. Jangan istilahnya tidak mau bekerja, harus turun ke lapangan, lihat ini begini begini, kemudian begini juga. Saya kritis masalah kepala desa, kepala desa. Kadang-kadang ini pengalaman saya pribadi, saya mundur ke belakang ini sedikit ya. Ini pengalaman saya waktu COVID-19 itu kan dapat bantuan kan. Saya waktu itu baru saja di PHK secara zalim oleh PT Bengkap, secara bengkak ini. Tidak mendapat apa-apa dari mereka. Ketika bantuan pemerintah bergulir, saya tidak mendapat apa-apa. Saya datang ke rumah kades, saya tanya kenapa saya nggak dapat. Tapi kenapa ngalah itu ya? Dia bilang begini, anu apa, yang mendata orang pusat. Saya bilang nggak mungkin orang pusat, Pak Kades. Masa orang di Jakarta hanya tahu diambil kehidupan di desa ini, kan nggak mungkin saya bilang kan. Nah, dia agak gugup, lihat saya tanya begitu. Artinya di situ, tolong kepada pihak yang lebih tinggi dari di desa ini, para kades RT RW itu dididik, dikasih tahu. Ketika yang dapat ini begini-begini, kehidupan harus diberi pekerjaan segala macam. Jadi mereka jeli, kalau mereka tidak menjalankan itu, mereka seharusnya ditegur. Kalau sudah melanggar, ya dicopot saja. Harus seperti itu yang terjadi di negara kita ini. Seakan-akan mengeluarkan keputusan, tidak ada pembiaran. Dibiarin aja, berjalan tidak semestinya. Makanya dimana protes dari masyarakat segala wajah mereka meloteskan. Inilah kelemahan negeri kita ini. Jadi tolong pada Presiden Prabowo, kalau bisa jangan banyak teguran, Pak. Jangan sampai Bapak sendiri yang pusing ini, kalau di Bangka Belitung ini paling pusing ini bukan Pak Baru Ati, Bang Rustam dari Binyu itu dia ngomong kan dulu kan. Jangan pusing kita sebagai orang kayak desa kan.
0: Betul.
2: Nah, jadi tolong ditinjau kembali lah, walaupun tujuan, walaupun tujuan bagus, tapi ditolong ditinggal, karena banyak orang yang ngerti, Mbak. Nggak sama orang itu tahu, misalnya rekening-rekening, ada yang sama tahu, nggak tahu, nggak pernah buka, nggak tahu cara ngul. Banyak dari itu. Nah, jadi yang begini, keterangan ini bagaimana, kan begitu kan?
0: Baik.
2: Itu aja masukan,
0: Mbak. Yuk, baik. Oke, Pak Azarin, terima kasih ya, Pak.
2: Sama-sama.
0: Yuk, sehat selalu Pak Zadin. Terima kasih opininya di pagi hari ini. Pendengar, tentunya kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kita di 0717943001 atau melalui WhatsApp juga di 0811717911. Sembari menanti partisipasi Anda, kali ini saya update terlebih dahulu pantauan titik panas atau hotspot di Kepulauan Bangka Belitung. Sembari kita juga mengawal ya informasi tetap dari kebakaran hutan dan lahan yang kita harap semoga segera hilang, tidak ada lagi kebakaran-kebakaran. Tapi diprediksi ataupun pantauan hotspot dari BMKG, info dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung, ini per 9 September kemarin ya, dari pukul 00 hingga pukul 23.59 itu terpantau per kemarin ada 237 titik. Memang terlihat ada penurunan begitu ya. Tapi ini harus menjadi perhatian kita semua juga pendengar, karena musim kemarau ini belum berakhir, masih berlangsung. Jadi menjadi perhatian kita semua untuk tetap berhati-hati, tidak membakar sampah dan juga tidak membuka lahan dengan cara membakar tentunya. Pendengar, kami juga masih beri kesempatan untuk Anda ya, melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811-717-9111, di mana dengan topik kita, pemerintah akan menyiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan BSI gitu ya. Dan kebijakan ini tujuannya memang untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Tapi menjadi perhatian juga, dan beberapa masyarakat juga kadang mempertanyakan, karena yang jadi pertimbangan adalah dari potongan, kemudian juga admin yang ada setiap bulan. Apakah ini memang dibutuhkan oleh semua masyarakat? Karena ini juga informasinya akan menjadi alur ya gitu ya, untuk pemerataan dan juga pembagian bantuan sosial begitu. Nah, kebijakan ini juga pemerintah memang ingin melihat lebih meningkatkan inklusi dan juga literasi keuangan masyarakat. Anda juga bisa pendengar menyampaikan opini Anda tentunya di opini publik kita edisi kali ini. Dan saatnya kita ke penelpon WhatsApp yang sudah mencoba bergabung. Selamat pagi, opini publik.
3: Pagi dengan Pak Sito di Padang Baru.
0: Iya, selamat pagi Pak Sito, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih berkabut.
0: Alhamdulillah, masih berkabut. Tapi kemarin kalau di sungai lihat ada sedikit hujan lewat Pak Sito, di sana?
3: Ya, mungkin di awannya dibawa angin ke tanah.
0: Dibawa angin sebentar tapi Pak.
3: Sehingga di Bangka Tengah ini hanya PHP.
0: Oh, PHP. Baik. Tapi prediksi hari ini sih di wilayah Bangka Barat sudah hujan. Nah, kita juga menanti nih wilayah Bangka Tengah, Bangka Induk juga nih, kita juga masih menanti ya hujannya, karena sudah benar-benar panas ya, Pak ya.
3: Ya, jadi saya berharap juga dengan penggantian musim ini ya, pada awal-awal bulan ini. Air hujan pertama itu jangan digunakan,
0: iya,
3: karena
0: betul,
3: banyak bibit penyakitnya.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul, dan bersifat korosif memang, betul Pak. Ya,
3: Ya.
0: Oke, boleh Pak, kita ke topik kita pagi ini, di mana pemerintah mau membuka rekening katanya buat masyarakat, gini ya, karena akan ada penyaluran bantuan, biar masyarakat juga punya rekening formal, begitu. Silakan Pak, opini Anda Pak.
3: Jadi untuk program ya, program rekeningisasi itu sebenarnya sangat bagus, sangat bagus ya, karena kita dalam suasana globalisasi ini menghadapi ya perkembangan ekonomi ke depan, memang kita itu butuh rekening. Kenapa? Segala berurusan dengan negara kan, seperti pajak misalnya kan, kita kan harus ada rumah rekening. Jadi kita menuju industrialisasi juga butuh ya nomor rekening. Cuma kelemahannya pada titik blank ya, di mana daerah kita masih banyak yang sinyal internetnya susah.
0: Betul.
3: Ya. Jadi kalau kita internet banking tidak di semua seluruh wilayah Indonesia ini,
0: belum
3: tidak bisa, jumlah ribu pulau itu. Nah, ini permasalahannya. Jadi pemerintah kita berharap juga di samping punya program, diharapkan sarana penunjangnya juga ya disiapkan dulu. Jangan nanti bikin istilah gagal teknologi. Itu bahaya itu, karena apa? Karena kita mau transaksi misalnya, kita ke pulau ini ya, ke Pulau Panjang atau Pulau Ketawai saja misalnya, di Bangka Tengah ya. Untuk telepon G5 atau G4 ya. Itu susah, kadang-kadang hilang gitu.
0: Baik.
3: Nah, jadi tolonglah penerapan teknologi maupun program itu diselaraskan agar mempunyai daya manfaat yang besar bagi masyarakat. Sehingga masyarakat pun tidak seolah-olah memberi, pemerintah ini memberi kepada masyarakat itu kepercayaan setiap program itu memang benar-benar bermanfaat. Jangan timbul antipati, percuma lah. Kata-kata leceh ini kadang-kadang kalau sudah melekat di otak akhirnya timbul ya antipati. Tidak peduli. Ya karena kita lihat saja kalau sudah berkaitan, yang kedua ya berkaitan dengan data.
0: Betul.
3: Kita ini sangat lemah sekali. Karena misalnya kita melalui rekening bayar bansos ya, bantuan sosial,
0: bantuan sosial ya.
3: Itu kadang-kadang juga masyarakat tuh tidak ngerti. Nah sekarang bertanya ya, itu artinya ada langkah menginformasikan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat, sosialisasi lah, agar bagaimana menggunakan rekening yang bijak itu. Karena kadang-kadang juga kalau salah-salah, bisa duitnya itu hilang itu.
0: Benar, betul. Skemnya ini juga yang jadi perhatian, Pak. Betul.
3: Ya. Contoh kami pensiunan ya, Kami pensiunan tadi bisa langsung, misalnya kami habis apa itu foto itu dihapus. Biasanya uangnya langsung bisa kami ambil. Sekarang tidak. Kami harus ke bank dulu. Nah, setelah ke bank baru dana itu bisa diambil. Tentu penyebabnya apa ini? Karena kadang-kadang mungkin pensiunan itu juga ketipu juga. Ada yang hilang juga dari bank itu.
0: Jadi harus ke bank untuk double verify.

0: jaga batas taspen ya.
1: Betul, betul.
0: Tolong perhatikan kami yang tua-tua ini ya.
1: Iya. Yeah. Jadi perhatian memang betul, Pak. Karena enggak semuanya kondisinya fit begitu ya, Pak ya.
0: Ya, ya.
1: Oke, oke. Ya. Baik.
0: Ya gitu aja, Mbak.
1: Oke, okay, ya, Pak Sito. Yuk, waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Pak Sito. Terima kasih. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami juga beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kita di 94301. Dan tentunya masih dengan bahasan soal pembukaan rekening untuk masyarakat ini yang menjadi bentuk integrasi penyaluran program strategis pemerintah, bantuan sosial, begitu ya, agar kalau melalui bantuan langsung ini ditakutkan ada alur-alur yang tidak seharusnya, yang justru menghambat. Dengan adanya nomor rekening masing-masing penerima bantuan ini, nanti diharapkan bantuan ini bisa langsung hadir ke penerimanya, ke rakyat, tidak perlu melalui beberapa tangan terlebih dahulu, tidak perlu alur-alur yang cukup panjang, jadi bisa langsung diterima oleh penerima manfaatnya begitu. Tapi ada beberapa pandangan lain begitu ya dari masyarakat dan juga kita-kita ini yang kadang-kadang merasa apakah memang nomor rekening ini diperlukan begitu. Nah, Anda juga perlu yang ingin bergabung pendengar ya. Kami beri kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Ternyata pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi di edisi Kamis 10 September 2026. Dan kali ini coba ya, masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini dalam opini publik. Saya bacakan informasi di mana pemerintah akan siapkan 200 juta rekening BRI dan BSI bagi warga usia 17 tahun ke atas. Nah, ini menjadi kebijakan pemerintah bertujuan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pemerintah akan mempersiapkan dan menyediakan rekening bagi masyarakat. Dan penyediaan ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya rekening di bank dengan batas usia 17 tahun. Jumlahnya mencapai 200 juta rekening yang disediakan otomatis. Ini ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jakarta 8 September lalu. Dan menurutnya kebijakan ini, melalui kebijakan ini pemerintah ingin lebih meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dalam pelaksanaannya nanti pemerintah menggunakan data kependudukan dari Dukcapil, lalu nanti data ini akan diolah, dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Nah, nantinya integrasi rekening dan sistem pembayaran digital ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam ekonomi sehari-hari, dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Nah, tentunya pemerintah akan melakukan koordinasi dengan sinergitas antar otoritas serta lembaga terkait sehingga program perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran ini dapat berjalan secara efektif. Selain itu pendengar, tentunya kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301. Dan kita juga masih tetap mengawal berbagai laporan kebakaran hutan dan lahan ini, informasi-informasinya akan tetap kita update. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi dalam opini publik.
2: Halo, Mbak Nurunisah ya.
1: Iya, selamat pagi dengan Mbak Muti pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Muti, Pak.
2: Pak Sofyan.
1: Iya.
2: Usman di Bali Injok.
1: Oke, silakan Pak. Di
2: jadi pagi. Masalah rekening kan.
1: Betul.
2: Jadi masalah rekeningnya memang segi administrasinya harus profesional.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita memang benar kata Pak Latito tadi.
1: Iya.
2: Ya, anu apa nama? Memang kalau kita salah, semuanya salah. Nah, jadi apalagi orang lansia, lah tua, ya. Jadi ini perlu. Jadi program ini sangat-sangat mendukung sekali. Ya. Jadi memang dalam kehidupan masyarakat ini, inilah yang kita program pemerintah. Kita dukung ini pemerintah untuk masalah sosialisasi kepada lansia dan masyarakat banyak. Jadi memang itu.

0: pertama.
1: Okay.
0: Memang benar kata Pak Lesito tadi. Mm-mm. Saya sangat mendukung Pak Lesito. Jadi memang itulah yang kita tunggu-tunggu sekarang ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, soalnya sekarang ini zaman teknologi, zaman digital sekarang ini lain. Okay. Kita jangan sampai kita terpelosok yang lebih jauh.
1: Mm-hmm.
0: Kita harapkan memang harus begitu
1: segi
0: administrasinya. Jadi satu, kedua saya menginformasikan Mbak Nur ya.
1: Ya.
0: Mbak Nur ya.
1: Ini dengan Mbak Muti, Pak Sofian.
0: Oh, Mbak Muti ya.
1: Yeah.
0: Jadi kami kemarin sudah rapat masalah di kantor desa.
1: Uh-huh.
0: Ya, kemarin banyak unsur, DPD, Kadis, dan perangkat-perangkat desa dari kecamatan, dari LPM, Karang Taruna dan sebagainya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi kami ini Mbak Kia ya. Jadi kami akan memindahkan kantor kades kami itu ke simpang UP itu sudah mendukung lagi, tidak menyukupi persyaratan lagi.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Kami kemarin sudah 5-6 kali rapat kemarin Mbak Kia.
1: Iya, iya.
0: Jadi kami memutuskan lahan di kantor kades ini agak luas lah. Karena kita pembangunan segi administrasi ini, masalah birokrasi desa ini ke depan kita pikirkan 2-30 tahun yang akan datang.
1: Okay.
0: Dan kami juga kemarin sudah memutuskan sudah deal. Sudah deal tempatnya, lahannya. Kami sangat bersyukur sekali kemarin. Alot lah masalah rapat itu kan,
1: kontra
0: itu tentang. Jadi kami memutuskan saya terakhir.
1: Okay.
0: Saya bilang pertama kali kabel nijuk itu luas mbak Tia.
1: Pertama
0: kali untuk pelayanan masyarakatnya setahun ribu lagi lah. Karena mahasiswa-mahasiswi kuliah di sini kan. Masyarakat investasi di daerah kami ini banyak Mbak Tia.
1: Betul, ya, luas sekali.
0: Ribuan nanonya kos-kosan ini. Jadi tidak terkapar lagi lah. Jadi kami insya Allah ke depan akan apa nama itu keluasan desa kami, kami akan apa nama memekarkan desa. Jadi kami sudah mengancang-ancangkan ke depan ini desa kami ini akan diperluaskan.
1: Okay.
0: Jadi kami ini berbatasan dengan Kota Madya, Mbak Ya. Jadi dari sekarang kami akan merancang-rancangkan serta BPD, serta kades dan perangkat desa, camat, kita sini, kita perlu DPR. Jadi kami akan direncanakan, ini sudah deal ini.
1: Okay. Sudah ketok palu gitu ya Pak ya?
0: Akan apa nama kecamatan Merawang dengan kecamatan Mendo Barat.
1: Oke.
0: Bahannya sudah apa nama diperiksa di pihak dari kecamatan baik dari desa dan DPD, tokoh agama atau masyarakat sudah deal.
1: Okay.
0: 1,7 hektar.
1: 1,7 hektar ini untuk yang balon ijuknya gitu ya Pak?
0: Iya. Jadi lahan itu lumayan agak terjangkau kan.
1: Iya.
0: Sebenarnya bukan untuk kalau kepentingan pos-posan lebih mahal sekarang tapi kena dipertimbang lahan itu membeli Mbak
1: Iya.
0: Jadi harganya tidak begitu mahal juga
1: lah. Oke.
0: Okay. Jadi kami sekarang ini ingin supaya desa itu lebih dari tahun ke tahun itu lebih pelayannya dengan prima, dengan efektif. Nah, jadi pelayannya bukan hanya orang di desa Belin Hidup. Orang desa Belin Hidup ini ya tapi banyak apa nama saya bilang tadi mahasiswa-mahasiswi, kokosan dan sebagainya. Nah, jadi kami merancang masalah ini, jalan ini akan tembus ke Pangkal Pinang, desa anak kantor desa kami. Dan di sana itu juga ada SPN, apa nama itu sain. Jadi memang perlu jalan alternatif nanti dari apa nama itu sain dengan SPN ini tidak melalui Belinjuk lagi.
1: Okay.
0: Karena Belinjuk ini macet kalau ada apa nama kerayaan Maulid Nabi ini. Macet
1: terhambat jadi gitu ya Pak ya.
0: Apa nama akan membuat alternatif jalannya nanti keluar ke Pangkal Pinang sana.
1: Okay.
0: Jadi insya Allah kami juga tengah berancang-ancang untuk bergabung ke Pangkal Pinang ini.
1: Okay.
0: Kami akan membuatkan suatu anunya nanti ini tim. Tim. Jadi kami ini perbatasan dengan Tuatuno ini istilahnya semeter ngelangkah sudah Kota Madia.
1: Benar-benar.
0: Iya, sudah itu keberadaan UBB ini harus di kota Pangkal Pinang.
1: Harusnya ya.
0: Iya. Jadi kita keberadaan UBB itu harus di kota.
1: Iya.
0: Jadi kalau ke kota itu dekat, kalau Belinjuk tuh tempatnya strategis Mas ya.
1: Betul betul memang. Pertama
0: kali dekat dari kota, dekat dari bandara, dekat dari rumah sakit, dekat dari Kapolres dan sebagainya, Kapol dan sebagainya. Jadi apa nama itu kami merencanakan ke depan ini.
1: Yeah.
0: Jadi itu hasil kami kemarin informasinya Mas ya.
1: Iya. Sukses kasih, terus ya Pak ya untuk balon ijuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sopian. Sukses selalu untuk balon ijuk ya. Tentunya nanti ternyata akan ada banyak perkembangan di wilayah balon ijuk. Tadi informasi disampaikan oleh Pak Sopian. Terima kasih Pak Sopian ya. Sehat selalu. Nah pendengar, sebelum nanti kita lanjutkan lagi opini publik kita, tentunya juga masih dalam membahas beberapa topik kita di pagi menjelang siang hari ini, tentunya sudah pukul 8 ya, pendengar sudah pukul 8 lewat 8. Dan kali ini sebelum kita jeda, saya bacakan dulu satu informasi di mana karhutla di Bangka ini sudah mencapai 500 hektar lebih dan Polres siagakan 40 personel. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka ini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang juga membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam pemukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan bahwa kebakaran masih terus terjadi selama musim kemarau ini. Dan saat ini luasan kebakaran semakin bertambah, sudah mencapai 500 lebih hektar lahan yang terbakar. Pihaknya juga menyebut bahwa kondisi asap di Bangka saat ini belum sampai tahap kabut asap. Namun sebelumnya sempat terpantau kabut asap di arah barat yang merupakan kiriman dari luar Sumatera. Sementara itu juga Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry mengatakan bahwa pihaknya telah membagi tugas pemantauan ke masing-masing polsek sesuai dengan zonanya. Tentunya harapan kita tidak terjadi lagi kebakaran hutan, kebakaran lahan yang pada akhirnya juga beberapa waktu lalu di Bintet ya, sampai akhirnya juga harus menghanguskan hunian gitu ya, rumah warga. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi hingga kedepannya ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar masih dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi di edisi pagi ini 10 September 2026. Pendengar, tentunya kami juga masih buka kesempatan untuk Anda. Kita masih dalam sajian opini publik di edisi kali ini dengan topik kita juga membahas soal pembangunan ataupun program di mana akan ada program pembuatan rekening gitu ya bagi masyarakat. Dan ini dikhususkan bagi warga berusia di atas 17 tahun. Nanti akan disiapkan 200 rekening untuk masyarakat yang memang belum punya. Tapi kita beralih dulu ke informasi dari kebakaran hutan dan lahan yang masih kita kawal juga hingga saat ini, di mana Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur DLH Kabupaten Beltim akan segera menyiapkan pengujian kualitas udara menyusul adanya potensi paparan kabut asap di sejumlah wilayah. Pengujian dilakukan untuk memastikan kadar partikulat di udara ambien masih berada dalam batas yang aman. Kepala DLH Belitung Timur Adlan Taufik mengatakan bahwa tim unit pelaksana teknis atau UPT Laboratorium Lingkungan akan diterjunkan ke wilayah yang terindikasi terdampak kabut asap. Pengujian ini difokuskan untuk mengukur paparan partikulat atau debu yang melayang di udara akibat aktivitas pembakaran dengan menggunakan High Volume Air Sample atau HVAS. Alat ini bekerja untuk menghisap volume udara selama 24 jam penuh untuk menghitung partikulat yang tertahan. Nah, sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Yanuar, juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan BPBD dalam satu pekan terakhir, sebagian besar kebakaran yang terjadi berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. BPBD juga tentunya mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terlebih kondisi kemarau yang masih berlangsung dapat menyebabkan api lebih cepat menyebar. Pendengar, kami juga masih beri kesempatan untuk Anda ya pendengar yang ingin bergabung melalui sajian opini publik kita di edisi kali ini Kamis 10 September. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan melalui layanan interaktif 94301 atau melalui WhatsApp 0811717911. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Fest untuk Anda. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Pendengar masih dalam opini publik di edisi Kamis 10 September 2026. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih beri kesempatan untuk Anda ya. Bisa juga melalui layanan WhatsApp 0811 717 9111. Kali ini saya akan berikan informasi masih terkait dengan tema kita hari ini, di mana pemerintah akan menyiapkan BSI dan BSI untuk program pembukaan rekening. Dan di sini pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia, BRI dan Bank Syariah untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pembukaan rekening ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, menyatakan bahwa manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi untuk pembukaan rekening. Dan rencananya pemerintah menugaskan BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia, dan BSI ini dipersiapkan untuk wilayah Aceh. Dan ini disampaikan oleh Rosan yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi, bahwa BRI dan BSI memang dari manajemennya sudah berkoordinasi, koordinasi agar pembukaan dari rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu dengan BSI bisa terlaksana secepatnya. Adapun pengisian dana atau saldo awal sebesar Rp50.000 per rekening. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, namun pemerintah masih menyusun skema untuk dana awal pembukaan rekening ini. Apakah nanti diambil dari APBN atau nanti dari sumber pembiayaan lainnya, masih dirancang, mekanismenya sedang dirancang. Dan sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun untuk pembukaan rekening bank ini, 11 triliun untuk program pembukaan rekening bank bagi masyarakat ini. Pemerintah juga menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia ini memiliki rekening. Erlangga mengatakan bahwa salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran ini adalah karena bantuan sosial atau bansos ini akan disalurkan, ditransfer langsung melalui nomor rekening bank. Nah, ini dalam hal ini BRI dan juga BSI. Taruhnya nanti ada 200 juta penduduk, yang berarti kira-kira 600 juta atau 11 triliun lah, kata Erlangga Hartarto ya. Dan pendengar, Erlangga mengatakan bahwa data-data untuk pembukaan rekening ini berbasis dari nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi masyarakat yang berusia 17 tahun dan nantinya akan otomatis, secara otomatis memiliki rekening gitu ya. Tentunya pendengar, kami juga masih beri kesempatan untuk Anda ingin bergabung, silahkan di 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Kali ini saya hadirkan terlebih dahulu single Pernah Muda dari Bunga Citra Lestari ya.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: Ya pendengar, kita masih dalam sajian Bangka Belitung pagi. Kali ini sepertinya ada penelpon yang mencoba bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi dalam opini publik.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Barusan pagi tadi.
0: Bung Jante ya.
1: Jante.
0: Ya, Pak Jante, apa kabar?
1: Kalau yang SP Belitung udah beri, kan sekarang yang siaran tuh Bung Topan sekarang.
0: Benar, betul.
1: Jadi aku nggak ada publik-publik ke Belitung, kan ini langsung telepon aku dengan Mbak Mutia ini.
0: Siap, boleh dong.
1: Iya. Masalah cuaca di sana, Mbak Mutia.
0: Gimana, Pak?
1: Masalah cuaca ini gimana di sana?
0: Iya.
1: Masalah cuaca.
0: Masalah cuaca, gimana? Baik. Kalau cuaca kemarin ya di Sungai Liat sempat ada hujan sedikit, hujan lewat aja Pak, sebentar.
1: Deket, alhamdulillah.
0: Dekat maghrib, alhamdulillah.
1: Di timur ini masih kering, debu
0: iya,
1: terus ada ini.
0: Benar.
1: Panas lah, belum ada hujannya.
0: Iya ya Pak ya, tadi juga saya.
1: Apa yang di ini pagi ini?
0: Pagi ini. Tema kita opini publiknya apa? Ini Pak, pemerintah ini akan menggelontorkan dana sekitar 11 triliun untuk pembuatan rekening bagi masyarakat khususnya yang udah di atas 17 tahun
1: baru
0: gitu.
1: Rencana, itu kan?
0: Sepertinya dalam waktu dekat sih akan segera ini.
1: Yang temporer itu operasi Merah Putih itu belum jalan ya tuh?
0: Iya.
1: Belum jalan, ada yang belum selesai itu di ujung desa Remadu. Belum selesai itu.
0: Oke, ya benar masih banyak sekali tahap-tahapnya Pak ya.
1: Tentulah yang dana untuk sosial.
0: Iya.
1: Ah gitu. Banyak enggak tepat sasaran Mbak Mut ya?
0: Betul, inilah ya Pak ya menjadi perhatian. Benar.
1: Banyak enggak tepat sosial. Sasaran.
0: Iya, menjadi perhatian kita semua.
1: Benar kan dari RT kan RW juga kadus desa kan.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh enggak tepat sasaran banyaknya.
0: Uh-huh.
1: Kalau misalnya net orang tuanya miskin, tapi anaknya enggak miskin, istrinya enggak miskin, itu kompromi mentalnya. Yang betul harus anak cucu dia yang untuk membantu orang tua itu.
0: Ya.
1: Ini banyak tempat sasaran. Ini saja rumah ya tidak sesuai kan nerima, tapi nerima juga ini banyak ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita pun harus turun dari pusat itu. Harus pakai sinsus benar-benar. Jangan percaya dengan yang bawahan. Terus lah.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu Mbak ya. Baiklah maksud saya Mbak ya.
0: Iya benar Pak. Jadi perhatian.
1: Pan harus nak dirubah itu.
0: Benar. Betul.
1: Benar-benar tepat sasaran itu.
0: Iya. Jadi perhatian kita.
1: Sebabnya kalau di pusat Menteri Sosial dari pusat kan dia bilang kalau nak tepat sasaran kalau terima itu haram dia bilang terima waktu. Tapi memang benar kan?
0: Benar ya. Iya yang kan nggak berhak ya Pak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam Pak Jante, terima kasih ya Pak ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Yo, makasih Pak Jante. Ya, memang menjadi perhatian juga ya tadi yang disampaikan Pak Jante dari Belitung Timur bahwa pembagian dana bantuan sosial masih bersangkutan juga dengan tema kita soal pembuatan rekening bank ini. Karena ini kan nanti rekening banknya menjadi alur gitu ya. Nanti akan disalurkan untuk bantuan sosial, bansos-bansosnya ini tadi. Tapi justru yang di tingkatan paling awal ini, misalnya lingkup terkecil, kepala desa, kepala lingkungan gitu ya, yang harus memperhatikan juga justru masyarakat-masyarakat ini harus diperhatikan. Misalnya dia memang tidak layak, jangan lagi diberikan. Itu tadi yang disampaikan Pak Jante ya. Jadi tentunya juga kami masih beri kesempatan untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung di layanan interaktif kita 94301. Kita akan menelpon berikutnya. Selamat pagi dalam opini publik.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya Pak Ahmad Irwan, betul ya?
2: Iya betul, karena nggak biasanya kok pagi-pagi ngantuk saya.
0: Oh. Oh, jadi terlelap sebentar tadi ya Pak ya?
2: Iya terlelap sebentar karena malam mungkin ada agak sedikit nggak bisa tidur sampai
0: jam 4
2: gitu, karena ada ini ada permasalahan di lingkungan kan.
0: Oke. Pak, saya mau Pak opini Pak Ahmad Irwan nih soal pemerintah ini akan menggelontorkan dana yang cukup gede nih 11 miliar untuk buka rekening buat rakyat. Katanya nanti rekening inilah yang akan jadi alur untuk transfer-transfer bantuan sosial gitu.
2: Ya, beginilah dibolehkan sedikit mengkritisi
0: banyak
2: program-program itu kan yang belum efektif selalu menimbulkan pro dan kontra. Sudah ada semulus misalkan program ini mulus tetap aja mau pedang.
0: Betul.
2: Karena bukti kan program-program itu kan selalu menjadi bahan polemik, menjadi bahan perdebatan, tidak semulus. Nah, bagaimana program pemerintah itu yang bisa itu bisa diterima oleh semua pihak? Itu kan seperti itu. Sehingga yang mana ya, jangan dulu bikin program yang baru lah, program ini selesaikan dulu. Ya, seperti itu. Terus seperti ini, kan sekarang ramai masalah desil. Desil juga banyak itu kan banyak yang tidak efektif kan. Masa yang sekarang di yang penghasil begini orang di apa di masuk desil lima ke atas. Terus seperti ini kan kemarin wawancara, ada wawancara di sebuah televisi kan. Mereka itu kok misalnya mereka itu ada tidak punya penghasilan, cuman itu udah orang tua kok dia masukkan di desil itu. Nah, ini masalah ini harus ada semacam data ulang yang besar-besaran.
0: Baik. Nah,
2: seperti di, jadi ini banyak program tapi selalu menimbulkan ramai ribut di bermedia. Enggak ada yang efektif, belum ada yang efektif. Salah satu contoh begini kan, program Desa Merah Putih, program MBG. Program MBG semakin kini kan semakin pun untuk masa keracunan terus hampir tiap saat. Bahkan kemarin saya wawancara orang tua dari Sumatera Utara sampai begitu hari pemakan MBG sampai hilang ingatan, tidak lupa ini siapa itu. Kan seperti itu diperbaiki seperti apa? Setiap ini enggak ada baik-baik. Jadi sekali lagi bahwa program itu adalah cok selesaikan dulu program yang sudah ada, jangan udah ini belum selesai bikin lagi program, bikin lagi program, selalu menimbulkan ramai ribut itu kan seperti itu, tidak ada belum ada penyelesaiannya. Itulah sekarang begini aja kalau saya pendapat saya begini aja, cok selesaikan dulu program yang sudah ada, bagaimana ditertibkan dulu program seperti itu, terus selesaikan dulu masalah bencana kebakaran, sekarang apalagi sekarang ada itu gunung meletus ya di Krakatau, sampai saat ini ada mungkin 8 jurnalis kalau nggak salah yang hilang kemarin.
0: Betul,
2: hilang
0: belum kontak. Ditemukan
2: itu, itu jadi kita selesaikan dulu lah bencana-bencana yang sekarang lagi dirasakan oleh di negeri kita ini. Mana bisa mungkin tercapai bisa jadi negara baratun taibatun wadun kufur kalau memang terus para pengusaha kita itu seperti begini. Itulah itu mungkin saya boleh kan berpendapat ya.
0: Boleh.
2: Jadi bikin program dulu, selesaikan dulu masalah.
0: Baik.
2: Selesaikan dulu masalah MBG dan Desa Merah Putih.
0: Okay.
2: Nah, masalah MBG sekarang harus tentunya bagaimana dijadikan sebagai luang korupsi. Itu aja seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa selesaikan dulu bagaimana perbaikan jangan sampai terjadi anak anak itu mau diracun terus setiap hari ada tuh. Bahkan tuh di saya melihat berita di daerah Jawa Tengah kalau nggak di Kabupaten Purbalingga dihadang oleh siswa dan memberikan MBG, tidak menerima MBG karena sering jadi keracunan. Itu selesaikan dulu dua hal. Saya kira begini ada, selesaikan dulu itu masalah MBG, Desa Merah Putih dan masalah desil. Itu terima kasih.
0: Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Irwan ya sudah bergabung. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan informasi berikutnya dari perkiraan cuaca untuk wilayah Bangka Belitung, tapi setelah single satu ini.

0: Ya, pendengar, saat ini kita juga sudah mencoba terhubung dengan perakiran BMKG. Edisi pagi ini akan membacakan dan juga menginformasikan perakiran cuaca di edisi Kamis 10 September 2026. Kita sapa terlebih dulu. Selamat pagi, Pak Selamat.
1: Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Ya, Pak Selamat, silahkan, Pak, informasi perakiran cuacanya di edisi kali ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Supriyadi, perakiran cuaca BMKG Pangkal Pinang, menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hingga siang hari didominasi oleh cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di siang hingga nanti sore hari, potensi hujan ringan berada di Kabupaten Bangka Barat, menjeluruh kecuali Kecamatan Mentok. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Sementara potensi hujan petir berpotensi terjadi di Kecamatan Puding Besar dan Bendo Barat, Kabupaten Bangka. Cuaca pada malam hari hingga dini hari dan menjelang pagi hari didominasi oleh cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 53 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara kecepatan rata-rata antara 7 hingga 20 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gasa dan seluruh perairan Pulau Belitung, tinggi gelombang yang berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung dan sekitarnya di media sosial kami. Dan himbauan kami untuk masyarakat adalah selalu gunakan masker untuk beraktivitas di luar ruangan, minum air yang cukup, gunakan tabir surya, dan selalu jaga kondisi dengan minum asupan makanan yang bergizi dan vitamin dan mineral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Selamat. Mohon izin mungkin kalau kita melihat update hotspot, Pak, titik panas untuk Provinsi Bangka Belitung per hari ini. Mungkin kemarin ya update-nya tadi sudah saya sampaikan juga melihat informasi dari BMKG. Apakah ada penurunan, Pak?
1: Untuk hari ini kelihatannya agak sedikit bertambah gitu, okay. Mbak. Dan pantauan kita pun juga di wilayah sekitar bandara sudah terpantau ada kabut asap. Pantauan kita kemarin sudah mengganggu penerbangan ya untuk pagi hari ya. Pesawat SpiceJet itu dia melakukan divert ke Batam untuk menunggu kondisi visibility atau jarak pandang untuk landing itu memungkinkan gitu, Pak.
0: Baik.
1: Ya, harapan kami juga menghimbau untuk masyarakat jika ada api mungkin bisa bantu segera dipadamkan atau paling tidak mencegah menggunakan api untuk membuka lahan. Dan kami tidak selalu tidak bosan untuk selalu menghimbau seperti ini ketika musim kemarau berpanjangan saat ini gitu.
0: Baik, oke, Pak Selamat, terima kasih banyak informasinya. Siap. Semoga berbagai hal yang kurang menyenangkan ini segera berlalu ya, Pak ya, dan aman semuanya. Yo, terima kasih, Pak Selamat, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bangka Belitung pagi ini.
0: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda ikuti ya, pendengar, informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Bangka Belitung, Pak Selamat Supriyadi. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi juga kita akan mengakhiri kebersamaan kita dalam opini publik sekitar 10 menit, 8 menit lagi ya kita akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan opini pendapat Anda di pagi hari ini. Nantinya kita akan melanjutkan sajian informasi di Bangka Belitung pagi dalam informasi dan musik di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama ya dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, bakar sedikit aja biar cepat bersih.
4: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
3: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
4: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
5: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
3: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
4: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, cacah sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
5: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.

0: terkini.
1: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Opini Publik. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan Anda telah berpartisipasi bergabung menyampaikan opini, pendapat, dan juga pandangan Anda di Opini Publik edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sajian Bangka Belitung Pagi.
0: Bangka Belitung Pagi ini. Opini Publik.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Pendengar, kali ini informasi mengutip dari laman komdigi.go.id, seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah informasi hoax. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim tersebut bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Haruning Tias Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi di ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Oleh karena itu, informasi di media sosial yang mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat

0: Fenomena bawah tanah yang tidak biasa adalah informasi yang tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wow.

Nih, di telur.

0: Pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengutip dari portal rri.co.id. 5 kepala OPD di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung dilantik. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi atau JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta penugasan pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemprov Babel tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang pasir padi kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung RI Tambanggal Pinang pada Rabu 9 September kemarin. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Provinsi Babel Ferry Afrianto mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Para pejabat baru diminta segera bekerja, meningkatkan kinerja, memangkas sekat birokrasi yang kaku, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Proses pengisian dan penyegaran JPT pertama kali ini dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Hal tersebut merupakan komitmen Pemprov Babel dalam menerapkan sistem merit secara objektif dan profesional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak. Pemprov Babel pun berhasil meraih penghargaan sebagai instansi pemerintah pertama di Kepulauan Bangka Belitung yang menerapkan mekanisme tersebut. Beberapa daftar pejabat yang dilantik yaitu 5 pejabat JPT Pratama yang mendapatkan penugasan baru, Harpin SH yang sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Sekretaris Daerah. Kedua, Dr. Andes Agus Suryadi MSI sebelumnya staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ketiga, Dora Wardani ST, sebelumnya Sekretaris Inspektorat Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Yang keempat, M. Yunus SSIMT, yang sebelumnya Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan, kemudian menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Dan yang kelima, ada Abang Evan Safitri SE, MM, yang sebelumnya menjadi Kabak Rumah Tangga Biro Umum, saat ini menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah. Selain pejabat struktural, ada Rimza Panca Patriani STMPD yang ditugaskan sebagai Kepala SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan keberhasilan kepemimpinan juga diukur dari kemampuan mereka membina sumber daya manusia. Para pimpinan perangkat daerah diminta untuk membangun integritas, menerapkan budaya mentoring, serta menjadi pengayom bagi bawahan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar masih dalam sajian Mega Belitung Pagi, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari wilayah Filipina. Badai rusak infrastruktur pertanian Filipina senilai 12,4 miliar peso. Dampak gabungan akibat badai tropis Luis, Maymay, Neneng dan juga Pilandok bersamaan dengan monsun barat daya telah merusak infrastruktur dan pertanian senilai 12,4 miliar peso atau sekitar 3,47 triliun rupiah. Data Dewan Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional pada Rabu mencatat estimasi kerusakan pertanian di wilayah Filipina ini telah mencapai sekitar 4,1 miliar peso. Kerusakan pertanian terjadi di Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa, dan juga Western Visayas. Pada jumlah petani dan nelayan yang terdampak di kawasan itu juga sebanyak 92.868 orang. Sementara untuk total lahan yang terdampak telah mencapai luas 80.000 hektar lebih maksud kami. Dewan Mitigasi Bencana NDRRMC menjelaskan sebanyak 3.758 rumah di 7 daerah rusak. Sementara 603 rumah roboh. Otoritas setempat juga mencatat jumlah korban tewas mencapai 44 jiwa, di mana 12 diantaranya disebabkan oleh gangguan cuaca buruk. Selain itu, fenomena iklim juga menyebabkan 18 orang terluka dan 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Pendengar, pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari Operasi Katarak kali ini.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya, mendengar menjadi informasi terakhir dalam sajian Bangka Belitung pagi, update dari gempa susulan yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi susulan masih terus mengguncang wilayah NTT setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 melanda kawasan Flores. Dan hingga Kamis pagi ini, per 10 September, BMKG mencatat sebanyak 14.236 gempa susulan terjadi di NTT. BMKG mengatakan total gempa bumi susulan di NTT itu berdasarkan pembaruan data pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG menjelaskan rangkaian gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang cukup beragam, mulai dari 0,9 magnitudo hingga 6,2. Dan BMKG juga mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5. Dan angka tersebut menunjukkan aktivitas kegempaan di wilayah NTT yang masih berlangsung setelah gempa utama mengguncang Flores. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG menuturkan sebagian di antaranya dirasakan oleh masyarakat. Dan BMKG menyebut 184 kejadian gempa susulan dirasakan oleh warga. Dan dari tragedi gempa NTT ini, korban meninggal dunia sudah mencapai 135 orang. Dan dari rincian pada korban akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT ini, telah tercatat 135 orang meninggal dunia, dan rincian data BNPB menunjukkan 48 korban meninggal dunia merupakan dampak langsung dari gempa. Sementara itu, sebanyak 87 orang lain meninggal dunia akibat dampak tidak langsung dari gempanya sendiri. Selain korban meninggal, gempa NTT juga menyebabkan ribuan warga mengalami luka-luka. BNPB melaporkan sebanyak 1.762 orang terluka, sedangkan 60.572 warga harus mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih aman. Dan tentunya pendengar, kita berharap semoga pemulihan pasca bencana ini juga segera selesai, warga di NTT juga bisa kembali hidup dengan normal dan kembali melaksanakan aktivitas seperti semula. Dan tentunya pendengar, hal ini menjadi informasi penutup kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung siang bersama rekan Dudi R. Pramana menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung siang hadir kembali menyapa Anda di edisi 10 September 2026, tentu bersama saya Dudi Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Bangka Belitung siang pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini melansir informasi dari portal rri.co.id. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu informasi bersama rekan saya Debi Nirwandi yang akan menghadirkan informasi terkait dengan Polda Bangka Belitung perkuat koordinasi dengan seluruh pihak menghadapi karhutlah. Debi.
1: Ya, Dodi dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang, di mana saat ini Bangka Belitung sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini. Untuk musim kemarau diperkirakan berakhir periode bulan November hingga Desember, sementara curah hujan sendiri nantinya akan secara bertahap. Menyikapi kondisi tersebut, Polda Bangka Belitung meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak dan lapisan masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau, di mana dampaknya juga yang memberikan implikasi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, kekeringan air dan lain sebagainya. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan bahwa kondisi cuaca ekstrim ini menuntut kolaborasi antara pihak kepolisian, instansi terkait dan masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kata Kapolda, sesuai prediksi BMKG, maka kolaborasi harus ditingkatkan lebih intens lagi. Kemudian sebagai bentuk kesiapsiagaan di lapangan, Polda Babel telah menyiagakan personil Satgas Karhutlah bersama sarana-prasarana penunjang. Kepolisian juga melakukan inovasi dengan memodifikasi kendaraan operasional agar dapat menjangkau titik api di area yang sulit diakses pendengar. Di mana Babin Kaptimas juga disiagakan selain untuk membantu memadamkan api jika terjadi kebakaran, juga untuk mendapatkan informasi-informasi serta edukasi sosialisasi agar tidak terjadi pembakaran hutan ataupun pembakaran sampah yang memicu kebakaran hutan dan lahan. Kapolda juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah potensi kebakaran. Ia juga meminta agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membakar sampah di ruangan terbuka yang memicu indikasi kebakaran hutan dan lahan. Demikian, dulu informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi, informasi yang sudah dihadirkan untuk kita semua pendengar di siang hari ini. Dan tentu untuk Anda yang ingin mengupdate informasi, kami juga sampaikan untuk dapat membuka portal resmi kami yaitu portal rri.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perfect.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Berikan informasi kembali kami hadirkan di ruang dengan Anda melansir dari portal rri.co.id. Kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan menjelang HUT ke-81 Radio Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada esok 11 September 2026. Tentu loyalitas pendengar ini menjadi bukti nyata. Dan tentu ini juga menjadi hal yang sangat menarik karena ada pendengar yang sudah mendengarkan RI semenjak tahun 2000 ya. Berarti sudah 20 tahun lebih. Dan tentu ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa bagi pendengar-pendengar kita, terutama pendengar RRI yang sejak dulu setia bersama RRI. Kemudian juga banyak pendengar kita yang juga mengapresiasi dari perkembangan RRI sendiri, mulai dari aplikasi RRI digital, kemudian juga portal berita rri.co.id dan lain sebagainya. Dan tentu harapan dari para pendengar kita, mudah-mudahan siaran RRI ini semakin unggul dan terdepan, dan yang pastinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, memberikan informasi-informasi terbaik bagi masyarakat yang mengedukasi, yang juga menyatukan bangsa. Kita doakan mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu menjadi radio yang ada di hati para pendengarnya, dan radio yang memberikan edukasi dan pengetahuan baru bagi para pendengarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, berikutnya kita akan simak informasi olahraga bersama Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan.

0: pertandingan yang berlangsung di Naples, pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioč diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan juga persiapannya sudah cukup sejauh ini. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Bangka Belitung Siang. Kami hadirkan kembali pilihan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini melansir informasi dari portal rri.co.id terkait dengan DPD Pencinta Anggrek Indonesia Bangka Belitung yang mengharapkan konservasi anggrek harus dilakukan secara lebih luas. Pendengar, pernyataan disampaikan oleh Tulis ataupun Pak Tulis dalam program Ngobras di RRI Perusahaan Sungai Liat. Ia menegaskan anggrek di Bangka Belitung bukan hanya tentang keindahan tetapi dari bagian dari kekayaan hayati yang harus dijaga. Menurut Pak Tulis, konservasi tidak bisa dijalani sendiri. Komunitas pencinta anggrek harus jadi penggerak edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga habitat anggrek lokal. Selain konservasi, DPD juga mendorong edukasi ke generasi muda. Tujuannya agar kecintaan pada anggrek tidak berhenti sebagai tren, tetapi tentu ini menjadi hal yang sangat mengedukasi bagi para pemuda. DPD PAI berharap usai pelaksanaan Munas Pencinta Anggrek Indonesia, sinergi pemerintah, komunitas, dan juga akademis dan masyarakat di Bangka Belitung semakin kuat untuk menjaga kekayaan anggrek yang ada di daerah.

Mendengar siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok band Discoria. Pendengar, Discoria adalah duo komposer asal Indonesia. Duo musik ini beranggotakan Berdi Simanjuntak dan Padli Aat. Discoria dinilai menjadi salah satu pelopor dalam menghadirkan musik disco lokal di Indonesia. Konsep Discoria untuk memutarkan set disco lagu Indonesia penuh dipicu oleh larangan untuk memainkan lagu-lagu tersebut dalam klub.

Skodia merilis single pertama berjudul Balada Insan Muda pada 14 Februari 2019 yang digarap bersama tim produksi Lale Ilmanino. Si single kedua di Skodia berjudul Serenata Jiwa Lara, menampilkan aktris dan penyanyi Dian Sastrowijoyo, dirilis pada 17 Maret 2020. Lalu seluruh hasil komersial dari penjualan lagu tersebut disalurkan kepada Yayasan Irama Nusantara yang mengarsipkan musik Indonesia. Diskoria merilis lagu daur ulang milik Hetty Koes Endang berjudul Pelangi Cinta bersama musisi Apipah Yusuf pada 15 Oktober 2020.

Yang berikutnya kita hadirkan juga 10 fakta menarik tentang Discoria, di mana Discoria adalah duo DJ asal Indonesia yang terbentuk pada 2015. Kemudian fakta kedua yaitu duo ini beranggotakan Merdi Simanjuntak dan Padli Aat alias Merdi dan Aat. Lalu lagu pertama mereka dirilis pada tahun 2019 dengan judul Balada Insan Muda. Setahun setelahnya Discoria merilis Serenata Jiwa Lara yang dinyanyikan oleh Dian Sastro Wardoyo dan berkolaborasi dengan penyanyi Apipah Yusuf. Duo ini mengeluarkan lagu Pelangi Cinta yang merupakan daur ulang lagi dari lagu Hetikus Endang. Karena berkolaborasi dengan bintang ternama, Discoria pun mengajak Joe Taslim dan Patia Izati dalam lagu Simfoni Rindu. Duo ini kembali pada 2021 dengan lagu Krisha dengan kolaborasi dengan Eva Silia serta Lale Ilmanino. Telah didengarkan lebih dari 10 juta kali di YouTube dan lebih dari 15 juta kali di Spotify. Lagu ini ternyata dibuat dalam waktu kurang dari 24 jam. Kemudian fakta 9, duo ini pernah masuk daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia 2019 dan 2020. Dan fakta terakhir, menggaet Tara Basoro dan Pluer, Discoria merilis lagu terbaru berjudul atau bertajuk Suara Disco pada 1 Juli 2021. Baik pendengar, itulah melekat mengenal lebih dekat sosok Discoria. Setelah ini kita akan masih mendengarkan pilihan lagu miliknya Discoria, ada Krisha dan Badai Telah Berlalu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di beberapa wilayah, wilayah Kota Pangkal Pinang, adanya kabut asap diperkirakan kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Situasi ini memaksa kita untuk semakin berkolaborasi mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan-lahan masyarakat, di perkebunan, di hutan, dan yang lainnya.
3: Radio Republik Indonesia, Sogalia dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kabut asap tipis selibuti sejumlah wilayah di Pangkal Pinang. Polda Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan koordinasi siaga puncak kemarau. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah. Edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Penggali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kabut asap tipis selimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Wicahya melaporkan.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap.
2: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Pulau Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya, kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Dedi mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
3: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
2: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, Polda Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan koordinasi siaga puncak kemarau. Dewi Nirwandi melaporkan.
4: Ya, sesuai prediksi BMKG, ya, memang sekarang ini kita dari masih memasuki.
5: Polda Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau. Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG mengenai cuaca yang kering diperkirakan berlangsung cukup panjang. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing mengatakan kondisi cuaca ekstrim ini menuntut kolaborasi antara pihak kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebagai bentuk kesiapsiagaan di lapangan, Polda Babel telah menyiagakan personel, Satgas Karhutla beserta sarana dan prasarana penunjang. Kepolisian juga melakukan inovasi dan dengan memodifikasi kendaraan operasional agar dapat menjangkau titik api di area yang sulit diakses.
4: Ya, sesuai prediksi BMKG, ya, memang sekarang ini kita dari masih memasuki masa ini cuaca yang, ya, kalau bilang kering yang cukup lama, ya, bahkan diperkirakan nanti sampai akhir bulan ini. Yang jelas situasi ini memaksa kita untuk semakin berkolaborasi mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan-lahan masyarakat, di perkebunan, di hutan, dan yang lainnya. Dan kita juga mensiagakan satgas-satgas yang sudah ada, termasuk sarana-prasarana.
5: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan saat ini Bangka Belitung sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September.
6: Akhiran musim hujan. Untuk saat ini kita sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini. Sedangkan untuk musim kemarau diperkirakan berakhir antara periode bulan November hingga Desember. Dan untuk curah hujan sendiri akan bertahap.
5: Sementara itu, warga juga dihimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar serta tidak membakar sampah di area terbuka. Dari Pangkal Pinang, Dedi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur mengapresiasi pembentukan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa dan kecamatan. Septria Ningsih, RRI, SP Belitung.
7: Kami menyambut baik inisiatif desa, pemerintah kecamatan yang berkolaborasi dengan
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung Timur mengapresiasi pembentukan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa dan juga kecamatan. Keberadaan posko dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penanganan awal saat terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan pembentukan posko merupakan langkah positif terutama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, TNI, BPBD hingga pemadam kebakaran dan juga masyarakat. Menurutnya, petugas di lapangan dapat melakukan tindakan secara awal untuk mencegah api meluas sebelum tim BPBD tiba di lokasi.
7: Merupakan inisiasi juga dari Kapolres Belitung Timur sebagai antisipasi dan koordinasi sinergi antar para pelaksana pemadam itu sendiri. Jadi koordinasi yang baik antara kami BPBD dibantu dengan oleh Damkar Kabupaten. Nah, itu menjadikan komunikasi yang cepat dan tanggap dan dapat ditanggulangi terlebih dahulu oleh para kawan-kawan yang ada di posko-posko tersebut.
8: Sementara itu, menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG ini masih berlangsung hingga November 2026. BPBD Belitung Timur juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi kembali mengalami karhutla. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain wilayah Desa Batu Penyu, Desa Lenggang, Desa Selingsing, serta Kecamatan Damar secara umum. Robi menyebutkan berdasarkan pemantauan selama satu pekan terakhir, kebakaran yang terjadi hampir setiap hari sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan rencana maupun potensi pembakaran lahan kepada posko terdekat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. RRI Sungai Liat terus mematangkan gelaran RRI PES 2026. Salah satunya adalah bazar UMKM yang dinantikan masyarakat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Nah, di tahun 2026 ini ada penambahan sekitar 70 UMKM.
10: Radio Republik Indonesia RRI Sungai Liat terus mematangkan persiapan menjelang gelaran RRI PES 2026. Salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat yaitu bazar UMKM kini sudah memasuki tahap finalisasi lokasi pengangkutan barang UMKM. Ketua Pelaksana Bazar UMKM RRI Fest 2026 Dudi R. Pramana mengatakan bazar UMKM dirancang untuk memberi ruang bagi para pelaku usaha lokal di Kabupaten Bangka dan juga kabupaten kota lainnya di Provinsi Kulon Bangka Belitung agar dapat mempromosikan produk unggulan mereka mulai dari kuliner khas, kerajinan, hingga produk olahan kreatif lainnya.
9: Di tahun ini, di tahun 2026, tidak beda jauh dari tahun 2025. Jadi jumlah UMKM di tahun 2025 itu sebanyak 60 UMKM. Nah, di tahun 2026 ini ada penambahan sekitar 70 UMKM karena ada sebagian yang kita pisahkan untuk UMKM sponsorship dan juga UMKM kurasi.
10: Yang menjadi fokus persiapan bazar UMKM RRI Fest 2026 yakni mempersiapkan puluhan stand yang diprioritaskan bagi pelaku UMKM lokal Bangka. Produk yang dipamerkan meliputi jajanan tradisional, jajanan kekinian, hingga kerajinan tangan. Pengunjung dan pedagang didorong untuk memanfaatkan transaksi non-tunai guna mempermudah proses jual-beli selama acara. RRI Fest 2026 diharapkan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat di Sungai Liat dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bangka menginventarisasi blok pedagang di pasar tradisional untuk memastikan kegiatan aktivitas perdagangan berjalan lancar. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: Siaan dari bahan pokok itu.
12: Pemerintah Kabupaten Bangka menginventarisasi blok pedagang di pasar tradisional guna memastikan kegiatan aktivitas perdagangan berjalan lancar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan inventarisasi blok pedagang tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung setiap blok di pasar benar-benar dimanfaatkan oleh pedagang dan juga para pembeli.
11: Yang harapan ke depan itu bisa untuk menambah lapak-lapak jualan dan juga kita akan memberikan mereka fasilitas sehingga nanti ketersediaan dari bahan pokok itu lebih maksimal. Juga masyarakat pun bisa belanja dengan baik.
12: Ia mengatakan inventarisasi blok dipusatkan di sejumlah pasar yaitu di Pasar Kite Sungai Liat, Pasar Kenanga, Pasar Impres, Pasar Senggol Pelabuhan yang merupakan pasar ikan, yang meliputi meja atau lapak pedagang, kios dan ruko yang tercatat mencapai 1.034 objek. Dari inventarisasi blok itu, kata Ismir, diharapkan mendapat formula data valid dokumen hak sewa resmi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bangka. Ia menyarankan masyarakat yang menyewa kios, meja atau toko supaya ditetapkan untuk kegiatan perdagangan dan jangan alih sewa ke pihak lain tanpa diketahui oleh pemerintah daerah. Pihaknya menginginkan ke depan secara bertahap pasar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat dapat berkembang lebih maju, seperti mengenalkan transaksi perdagangan berbasis digital atau non-tunai. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, sebagai informasi terakhir di Warta Berita Daerah, informasi terkait dengan kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam resmi jadi aset pemerintah Kabupaten Belitung setelah penandatanganan berita acara konsolidasi aset XPT Timah TBK. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
13: Oh ya, karena ini kepastian hukumnya sudah jelas ya, sehingga kalau sudah jelas seperti itu tidak ada keraguan lagi.
14: Kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam resmi menjadi aset pemerintah Kabupaten Belitung setelah penandatanganan berita acara konsiliasi aset XPT Timah TBK di kawasan wilayah tersebut pada Rabu 19 September 2026 sore. Penandatanganan dihadiri Kajati Kepulauan Bangka Belitung Riono Budi Santoso, Direktur Utama PT Timah TBK Restu Widiantoro, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat serta unsur Forkopimda Kabupaten Belitung. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum atas aset tersebut memberikan ruang bagi Pemkab Belitung untuk melanjutkan rencana pengembangan kawasan bersama berbagai pihak termasuk sektor swasta. Menurut Joni, Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan kawasan wisata Tanjung Pendam sebagai bagian dari realisasi program pemerintah pusat melalui Integrated City Planning atau ICP. Rencana tersebut akan melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas termasuk dalam pembahasan skema pembiayaan.
13: Oh ya, karena ini kepastian hukumnya sudah jelas ya, sehingga kalau sudah jelas seperti itu tidak ada keraguan lagi untuk kita berkolaborasi nantinya, apakah nanti dengan sektor swasta, akan tetapi sebagaimana yang tadi saya juga berikan gambaran, memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas, dan ini akan berkelanjutan di pembiayaan aja. Rencana nanti pembiayaan itu lewat Bank Dunia, lewat Bappenas.
14: Ia menargetkan pembangunan kawasan Tanjung Pendam dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027 setelah proses legalitas aset diselesaikan hingga tahap sertifikasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Timah TBK, Restu Widiantoro, menyambut baik tercapainya kesepakatan terkait aset tersebut. Ia mengatakan masih terdapat sejumlah aset negara yang dikelola PT Timah, dan sebagian di antaranya sudah waktunya dikerjasamakan agar memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.
15: Kami berbahagia karena dengan bimbingan Pak Kajati akhirnya bisa kita mencapai dengan posisi hari ini sehingga bisa lebih bermanfaat. Masih banyak beberapa peta aset-aset negara yang dikelola oleh PT Timah dan sebagian sudah pada saatnya, pada waktunya untuk dikerjasamakan untuk mendapat keuntungan bermanfaat bersama dari pemerintah, PT Timah, dan dari masyarakat yang lain.
14: Restu berharap dengan kepastian hukum yang telah diperoleh, rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan Pemkab Belitung maupun kerjasama dengan pengelola aset PT Timah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dengan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Ada masih bersama kami di Bangka Belitung Siang dan Pro Persada siang hari ini, pendengar ya. Dan tentu di hari ini menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan juga tentunya Hari Radio di tanggal 11 September 2026. Kami juga akan hadirkan informasi dulu ya di ruang dengar Anda, informasi RRI PES 2026. Di mana dalam rangkaian RRI PES 2026 nanti akan ada beberapa layanan dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, pendengar ya. Yang pertama ada pasar murah yang akan dilaksanakan pada Sabtu 12 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, di mana akan tersedia beras SPHP seharga Rp59.000, kemudian gula PSM Rp17.500, minyak goreng Portun Rp21.000, terigu mila Rp11.000, dan selain itu juga tersedia telur ayam dan sayur dengan harga di bawah harga pasar. Kemudian yang kedua, pendengar, nanti Imigrasi Pangkal Pinang akan membuka booth pada Jumat dan Sabtu. Khusus hari Minggu tersedia layanan pembuatan paspor di lokasi RRI PES. Nah, bagi masyarakat yang ingin membuat paspor dapat memanfaatkan layanan tersebut. Nah, yang ketiga, Bea Cukai ini melalui klinik ekspor jemput bola dan jebol hadir memberikan konsultasi gratis bagi UMKM yang ingin mengembangkan produknya ke pasar ekspor, termasuk layanan ekspor, konsultasi ekspor impor, registrasi kepabeanan dan asistensi ekspor impor. Yang keempat, Samsat Bangka juga hadir dalam RRI PES 2026 pada 11 sampai dengan 13 September dengan menghadirkan pelayanan pembayaran pajak tahunan kendaraan dengan persyaratan STNK asli. Nah, jadi jangan lupa datang dan memanfaatkan berbagai layanan di RRI PES 2026. Baik, kita langsung undang pendengar kita, ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang. Yo, selamat siang.
1: Halo, Mas Yang Persada. Mas Yang.
0: Iya.
1: Iya. Halo.
0: Halo, Embera, apa kabar?
1: Sehat, Bang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Embera, siang hari ini lagi ngapain ini?
1: Lagi dengar Abang.
0: Oh, lagi mendengarkan saya. Baik, baik, baik. Kalau begitu, Embera, apa harapannya untuk RRI PES dan juga untuk ulang tahun RRI ini di tahun ini?
1: RRI bagus, ya. Indonesia bagus. Bagus. Indonesia.
0: Baik, siap. Kalau begitu, mau lagu apa? Embera, mau lagu apa?
1: Lagu. Antara benci.
0: Apa?
1: Rindu. Antara benci rindu.
0: Ah, itu lagu lama, lagu baru lah di tahun ini, di tahun ini, di jam ini 2020 2000 ke atas.
1: Lagu Wali lah. Ya Allah Rabbia.
0: Wali ya?
1: Ya Allah Rabbia.
0: Apa ya judulnya itu?
1: Ya Allah Robi.
0: Bukan, itu bukan judulnya itu. Itu liriknya. Judulnya apa ya? Bentar. Pokoknya Wali lah ya. Oke, okay. Salam sapanya silakan.
1: Salam buat Han, buat Taiwan, Anduk, buat Iwasko, buat Ikori Omalep, buat Indah Sumiri, buat Indampo, Indahli, buat Ria Bukit, buat Ayah, buat Bang Sutan, Ngamblan, buat Panji, Niko, Nadi, buat Ayu Buku, Pak Yulin, Pak Hamid, Idil, Kelantan, Jemus, Pak Ngatel, buat apa ya? Buat Kelah, buat Rampan Wilin, buat Ustaz Was, Marati Memeri, buat Allah Hutam, buat Aladin, buat Pak Riara, buat Ustaz Pertani, Makusat, untuk diukur Hera, nanti buang.
0: Oke, siap. Makasih banyak, Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embera di Sinar Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Baik, lanjut. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di kebersamaan kita Purpersada hari ini, temanya yaitu momen unik di radio yang tidak terlupakan nih, apa nih bagi Anda. Misalnya ya, dulu mungkin punya kenangan masih kecil, request lagu dibacakan oleh pendengar dan itu mengesankan sekali. Atau tentang momen unik di radio lainnya, silakan bergabung bersama kami di telepon 0717943001.

0: Yud, menghadirkan pendengar lagi di siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
1: Persada 100% halal.
0: 100% Indonesia. Iya, dari siapa ini?
1: Siapa kira-kira nih, Bang Luki?
0: Siapa ya? Aduh, lupa lagi. Dengan siapa ini?
1: Ya, main tebak-tebak buah manggis dulu sehari.
0: Buah-buah, tebak-tebak buah manggis ya. Mendingan makan manggis lagi ya.
1: Ayo.
0: Iya, siapa ini? Putra Sambas ya?
1: Betul.
0: Oh, Bung Putra Sambas. Mantap. Ada Bung Putra Sambas ya di... Sehat, alhamdulillah, Bung Putra Sambas. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, panas tapi mandudi dari menjelang siang Bunda.
0: Iya ya, menjelang siang nih biasanya panas ya.
1: Panas setengah mati.
0: Ah, benar. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita tetap semangat lah ya, gitu ya, Bung Putra Sambas ya. Oke, momen unik yang pernah terjadi melalui radio apa nih kalau Bung Putra Sambas nih kebahagiaannya mungkin momen unik pada saat mendengarkan radio mungkin atau tentang radio lah intinya apa nih kalau Bung Putra Sambas?
1: Oh, kalau lagi di Kalimantan dulu masih dari SD sampai SMP tuh, nah dengar lagi dengar radio RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ kan ada musik apa namanya MTL tuh kan?
0: Ya.
1: Yeah. Nah, musik apa salah? Nah, mm-hmm. Itu mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita mau bergabung kita harus beli terlulis dulu di kantor pos.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau zaman-zaman itu dulu.
0: Mm-hmm. Oh itulah jadi, momen uniknya ya.
1: Nah, kalau di yang penulis itu kan lengkap kan namanya, alamatnya, apanya segala kan.
0: Iya. Nah, salam sapanya gitu ya.
1: Kenalan dengan orang lain-lain.
0: Apa
1: dari Papua, apa dari Palembang, apa dari Jakarta kan.
0: Iya. Oke lah, itulah ya. Jadi momen-momen kenangannya ya. Iya. Oke lah kalau begitu.
1: Ngirim, nah besok baru.
0: Baru dibaca.
1: Nah, baru bisa.
0: Iya, kalau sekarang udah enak tinggal WA atau tinggal telepon ya. Dulu mah susah ya, gitu ya.
1: Dulu kan enggak ada HP.
0: Iya, dulu lewat kertas itulah, atensi namanya kalau di RRI dulu. Oke lah kalau gitu, mau lagu apa ini, Bung Putra Sambas?
1: Lagunya kalau siang-siang paling enak dengar suara Fanny Febiola.
0: Yang mana ini? Cukup sudah ya? Oke, cukup sudah. Cukup sudah dari Fanny Febiola. Oke, siap, silakan.
1: Salam-salamnya buat Bung Mulamadan, Pak Irwan di Sungai Niat, buat Muhammad Irwan di Bandung, buat Ria, Bung Jante, buat Bude Sumi, Rambai Krana, buat Bung Romlan, buat Pak Yota, buat Pak Ibrahim, buat Bung Panji, buat Ibu Kori, Bang Alek, semoga sehat selalu lah. Salam kompak selalu lewat udara Pro 1 Bang Dudi.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih.
1: Bang Dudi, semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat siang menjelang sore Bung Dudi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Irwan nih di Air Kantung. Pro Persada, selamat siang.
2: Pro Persada, selamat siang Bang Dudi. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Air Kantung. Apa kabar Pak Irwan?
2: Baik Bang Dudi, baik. Baik-baik aja.
0: Luar biasa ya. Baik, sebelumnya Pak Irwan, gimana nih persiapan para pendengar kita menuju ke RRI PES nanti?
2: Sampai hari ini cuma kita di Sungai Liat beberapa orang aja ya. Kebetulan nanti mungkin kita masih bareng lah ya. Sementara kemarin saya udah kirim nomor, nggak ada yang kontak yang mau konfirmasi datang atau enggak gitu Bang Dudi. Tapi ya udah kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih banyak yang hadir ya, walaupun tanpa koordinasi ya, nanti ketemunya di sana, tetapi ada beberapa orang lah yang nanti ikut bareng saya gitu Bang Dudi. Itu aja sih informasinya ya.
0: Mantap, luar biasa. Baik, kita ke tema. Momen paling unik di radio ini apa nih kalau Pak Irwan nih?
2: Radio ini kalau dulu ya saya paling suka itu, kalau mau berita itu kan ada musiknya, itu musik yang lama itu ya. Jadi
0: Tun Penanti ya.
2: Kalau berita itu kan ya zaman dulu kita udah tahu itu mau berita jam berapa, sehingga kita tahu ini jam berapa, jam berapanya gitu. Kemudian itu masih saya simpan itu, nanti saya kirim itu. Okay. Kalau mau berita itu seperti apa sih zaman dulu itu ya. Nah itu aja kayaknya ingat zaman dulu kalau dengar musik itu tuh, aduh ingat benar, masih kecil dulu, iya. Masih SD mau main ya. RRI di samping kegiatan lain ya, tetapi yang paling saya ingatnya di situ Bang Dudi, karena media yang paling unik dulu adalah radio atau RRI ya, secara nasional gitu Bang.
0: Baik, mantap, luar biasa. Mau lagu apa Pak Irwan?
2: Saya mau lagu ini aja, Nadib Pesalama ya.
0: Boleh, yang mana?
2: Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oh,
0: Kota Ini, mantap. Salam sampahnya silakan.
2: Iya, salamnya tadi Embera ya, Putra Sambas juga ya, Julia, Carla juga, Budi Sumi ya, Mbak Rindu di IB, kemudian Bang Zulfaizar, Kang Irwan di Bandung ya, Bang Romlan juga, kemudian Putra Banten, Rambe Klana, kemudian si Bang Yota di Bangka Barat juga, Pak Puji, kemudian Bang Reza di Pangkal Pinang, Bang Leman Tanggamus, John Arif juga di Pangkal Pinang, Pak Azadin juga ya. Kemudian di Gabek atau Ian juga, Budi Sumi sudah ya, Budi Sumi, siapa lagi ini, kayaknya udah ya, Niko juga ya, Bang Panji, Maria, kemudian Ria, Bang Jante juga di Belitung ya. Mungkin itu aja dulu Bang.
0: Baik.
2: Dudi ya.
0: Baik,
2: Bang Dudi, selamat Bang Dudi, selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Tetap ya semangat. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung

0: Jalan Sehat RRI PES. Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Propersada 100% Indonesia. Baik pendengar, berikutnya kami undang kembali, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Dan terima kasih tadi untuk atensinya kepada Pak Irwan di Air Kantung, kemudian juga ada Embera, lalu juga Bung Rambi Kelana tadi ya, di kebersamaan kita dalam Propersada. Tentu di siang hari ini dalam Propersada kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon dan juga di WA tentunya ya. Jadi silakan saja yang ingin bergabung bersama kami, kami undang. Kita bacakan WA dari siapa ini? Oke, dari Julia ya. Assalamualaikum Bang Dudi, ini Julia di RY. Kisah unik Julia di radio ini, bisa interaksi sama penyiar kayak Bang Dudi, Mbak Nopi, Mbak Reta, dan penyiar lainnya yang lucu-lucu dan gokil abis. Terus radio ini juga wawasan kita bisa luas, hiburan juga, musik favorit apalagi RRI, radio nomor 1 Indonesia. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semoga selalu jaya di udara, satu suara berjuta telinga. Sekali di udara tetap di udara. Request lagunya Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu ya Bang. Salam sapanya untuk Ibu Kori ya, kemudian Om Alex, kemudian Mbak Ria di Belitung, dan Bang Janti di Belitung.

0: Pak Irwan di Arkantung, Budi Sumi, Kang Ahmad Irwan di Bandung, Bang Juan Arif, Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Yota, Bang Reza, Yulin, Mas Panji, Om Rambi Kelana, Putra Banten, Bang Niko, Pak Zulpaizar, Maria, Bu Rindu, Imam Bonjol, Bu Rindu Ampuy, Pak Zaldin, Pak Ikam. Spesialnya untuk Bang Putra Sambah, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Dudi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Sama-sama ya Julia di Air Ruai. Baik, lanjut silakan yang ingin bergabung di telepon, kita langsung undang. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Rudi.
0: Yo, selamat siang Bu Desumi.
1: Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap Bu De, apa kabarnya?
1: Kabar,
0: alhamdulillah sehat Bu De. Bu De, apa kabar?
1: Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya Bu De ya. Nah. Budi apa kabar? Sehat ya?
1: Budimu sehat juga lah sayangku.
0: Oke, mantap
1: kalau
0: Budi.
1: Kalau masih bisa cok-cok sama kamu berarti sehat ya kan?
0: Iya benar. Baik Budi, kenangan unik di radio apa nih? Kalau Budi nih?
1: Kenangan unik ya di radio kita ya. Ini loh, Kak Irwan sih pakai suara perempuan.
0: Oh dulu ya.
1: Saya pakai suara perempuan. Aku juga kan baru denger ya Bang Rudi ya.
0: Iya.
1: Soalnya tadi aku telepon dia, kan gabung yuk sama Mbak Nur, aku bilang. Iya, nanti aku cuci muka dulu katanya, lagi bangun tidur katanya. Sekali masuk Mbak anu nih Bang Rudi, dia pakai suara perempuan katanya, "Aku isinya Kang Irwan bangun timur." Nah, kaget kan aku. Berarti tadi dia tidur sama perempuan ya kan?
0: Iya, oh gitu.
1: Bikin aku kesel, bikin nangis, jengkel juga ya enggak? Acara di itu aku telepon dia, tidur sama perempuan ya kamu tadi tak omelin. Ya gitu enggak ya. Lah kata itu suara aku. Enggak, karena kata aku bilang kamu enggak pernah pakai suara kayak gini. Selama ini aku gabung enggak pernah baru ini. Iya nanti aku mulai gabung lagi deh pakai suara perempuan ya.
0: Oh,
1: itulah
0: gitu
1: ya. Yang uniknya Bang Rudi.
0: Oke, mantap lah kalau gitu. Oke, mantap.
1: Apalagi aku mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI kita ya.
0: Iya.
1: Gimana ya? Selalu di udara pokoknya selamat apa ya gimana ya?
0: Apa Bude? Selalu di udara, sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Iya.
1: Merdeka ya.
0: Mantap.
1: Selamat ulang tahun RRI kita. Semoga jaya selalu di udara. Penyiarnya yang ganteng dan cantik, sehat lahir batin ya.
0: Mantap.
1: Biar bisa ya gabung selalu tiap malam menghibur hati Bu Demo yang di rumah kesepian ya kan.
0: Iya Bu Demo.
1: DWA di rumah, jadi bisa gabung sama kalian, membagi cerita lah sama kalian semua ya enggak.
0: Mantap.
1: Oke lah, aku mau lagu ya.
0: Boleh Bu Demo, lagunya lagu apa?
1: Lagunya dari Gamawan. Satu Gamawan atau dua?
0: Satu atau dua.
1: Iya, pilih okay. Aku atau dia yang engkau sayang.
0: Oke, siap kalau okay gitu.
1: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Kori, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Putra Sambas dan Julia, semoga bahagia selalu, semoga jadiannya atau jajan nanti undang Bu De ya. Buat siapa tadi, Abang Niko ya? Oh bukan, Ambera ya?
0: Ya, Ambera.
1: Ambera, semoga sehat selalu. Bang Niko sama Bang Anu nih, Nur Hadi sudah lama gak kedengeran suaranya ya. Anu juga udah Sultan juga udah kabur. Buat Bang Panji di Pangatinang, Bang John Ari, Bang Reza juga ya. Bu Lin, Bunda Rindu di Ampu ya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya. Spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga biar sehat selalu. Buat Anu juga buat apa nih? Bang Ramadannya di Papua, semoga sehat selalu. Bang Jaih juga di Riau ya. Ada ini Bang Kente ya di Belitung Timur, semoga sehat selalu. Ria juga di Belitung. Buat Bang Topan Ribeiro ya, semoga sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
1: Buat Atok Berti, Mbak Tiono, dan lama gak kedengar suara kalian. Buat di Bangka Barat kita ada Atok Dahlan ya, ada Bang Yokta, atau Ano juga ya, Pak Yokam ya. Pak Aljadin juga, Bang Zulpaizar ya. Buat siapa lagi? Di Yano, kita di Bandar Lampung di Yano ada Bang Leman ya di Tanggamus. Semoga sehat selalu. Buat Bang Irwan tadi di Air Kantung, semoga bahagia selalu bersama anak dan istri ya. Buat Bang Romlan di Muntabak, semoga sehat selalu laris manis jualannya ya. Buat Pak Brahim 46, selalu menyala abangku. Buat siapa lagi ya ini teman-teman kita? Pokoknya dari A sampai Z deh, orang Bekelana ya. Okay. Ada Rambe Kelana, ada Putra Banten juga ya. Buat Anu juga, siapa nak? Sayudin di Makassar ya. Semoga sehat selalu juga. Buat semua-semua lah. Dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin buat semuanya ya. Bapak Rudy sama Cuap Cuap.
0: Oke, siap. Terima kasih, Budi.
1: Pulang hati-hati ya, sayangku.
0: Siap, terima kasih.
1: Sehat buat keluargamu di rumah. Semoga semuanya sehat lahir batin, mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya, sayangku.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Budi Sumi. Berikutnya ada sang pujangga cintanya, ada Pak Ahmad Irwan. Selamat siang, Pro Persada.
2: Yang Popersada 100% Indonesia. Budi Sumi pernah terkecoh.
0: Mantap. Ini pasangan serasi Budi Sumi dan Pak Ahmad Irwan ya.
2: Emang gede ya. Satu hari ini emang kemana-mana. Makan, minum, makan, tidur. Hari ini malas nggak kemana-mana. Ada aja kan itu aja.
0: Mantap ya. Sampai-sampai Budi Sumi menangis.
2: Ya, saya ya. Pertama-tama ya mengucapkan Milad RI yang ke-81 di sini Bang Dudi ya. Semoga tetap dicintai, dimengerti oleh masyarakat, terutama saya sendiri juga adalah cinta DPR RI. Walaupun misalkan kita menyampaikan aspirasi atau ada opini publik atau misalnya atau di hal RI bisa menyampaikan, tetapi di sini tetap punya keterbatasan, tidak bisa seenaknya menyampaikan seperti itu karena bagaimana ya, itu saya paham lah, RRI itu adalah media pemerintah yang sekarang sudah menjadi beda dengan yang dulu kan. Kalau sekarang sudah menjadi lembaga penyiaran publik, itu Bang Dede ya, seperti itu. Dan saya paling acara semua juga suka atau acara-acara dia, terutama di opini publik favorit saya dan acara Mutiara Pagi gitu, Bang Dede ya.
0: Mantap ya. Luar biasa.
2: Itu adalah kalau di opini publik pasti, maaf kalau memang di publik kan namanya juga beragam ya Bang Dudi ya. Kalau satu masalah misalkan rambut boleh sama hitamnya, tapi pendapat berbeda, walaupun beda pendapat dengan sependengar, tapi kita tetap bersatu, tidak menimbulkan, tetap persaudaraan, itu aja seperti itu gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan, mantap luar biasa. Lagunya mau lagu apa?
2: Ya lagunya kalau bisa Iwan Fals, kalau bisa ada waktu ya.
0: Iwan Fals nggak masuk 2000 ke atas lagunya.
2: Oh 2000 ke atas. Oh iya udah. Digabung aja lah sama yang lain aja.
0: Oke okay, ya. Siap kalau begitu.
2: Salam kalau barusan diikut ada sama Budi Sumi ya, karena sudah lengkap Budi Sumi juga tadi, mungkin saya juga sama seperti itu karena waktunya sedikit lagi. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan selamat ya Milad yang 21 buat RRI se-Indonesia. Terima kasih Bang Dudi.
0: Yo, atas waktunya. Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan kembali pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita, tetap di Pro Persada.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

5.53 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Bangka Belitung Siang dan juga Pro Persada. Setelah ini kami akan hadirkan Bangka Belitung Sore, dan sebelumnya nanti kami hadirkan dulu Beranda Stas Cita Nasional di hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan Pro 3 atau Pro 1 RRI. Dan tentu nanti Bangka Belitung Sore akan ditemani oleh rekan saya Abdul Rahman Haris. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis, pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita akan segera ikuti dengan acara kita selanjutnya pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini dengan Beranda Stacita Nasional yang kita rilis dari Pro 1 Jakarta.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya, yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk. Bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. itu Sulawesi Tengah.
10: Sulawesi Tengah.
11: Ah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: Informasi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya
1: susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

101. Pada kali demikian telah kita dengarkan Beranda Asta Cita yang kita ikuti dari RRI Pro 1 Jakarta, dan tadi sudah kita dengarkan beberapa rangkuman dari Beranda Asta Cita dari RRI Makassar, kemudian RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja. Pendengar, selanjutnya saat lagi nanti kita akan bergabung juga bersama dengan Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Namun sebelumnya juga kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Update cuaca terkini yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik pendengar, di mana untuk hari ini dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari Prakirawan BMKG untuk peringatan dini cuaca ekstrim, di mana berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka, Bakam, Bangka Barat, Jebus, dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Riau Sili, Puding Besar, Bangka Barat, Kelapa, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar update informasi cuaca terkini yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. 1.

0: Ya, baik pendengar, jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen dan mengantarkan kita tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sebelum kita hadirkan kembali dengan acara-acara kita di kesempatan Bangka Belitung sore kali ini, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan RRI Pro 1 Jambi. Kita akan ikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan.
1: Pro 1.

0: 101.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
3: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
0: Itulah tadi diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 10 September 2026. Yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi, bersama saya Sudirman, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Laporan disampaikan Herul Rizki, RRI Palembang.
1: Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menegaskan komitmen RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sarasehan RRI pada Rabu 9 September 2026. Menurutnya di tengah perubahan landscape media dan juga perkembangan teknologi digital, RRI perlu terus beradaptasi dalam menyajikan informasi tanpa mengesampingkan prinsip akurasi dan juga kredibilitas. RRI terus mendorong penguatan konten di berbagai platform agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan kemasan yang relevan dan juga sesuai perkembangan zaman.
2: Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh, the most resilient. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya, masa depan justru di media konvensional, di radio. Makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
1: Ia juga menambahkan LPP RRI memperkuat relevansinya di tengah disrupsi informasi. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan Sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti dalam rangka hari jadi ke-81 RRI. Disrupsi informasi menjadi tantangan utama RRI saat ini, dan menurutnya perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang keliru. Untuk itu, upaya tersebut menjadi bagian dari perjuangan RRI untuk mempertahankan peran dan juga fungsi sebagai media publik. Hendrasmo menilai konten RRI harus memberikan manfaat dan juga dampak nyata bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media. Dari Jalan Radio, Herul Rizki, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung mengenai eksistensi lembaga penyiaran di tengah pesatnya perkembangan AI dan platform digital yang telah dirangkum reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Adit, menurut saya AI itu bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi alat bantu. Yang penting penggunanya tetap bertanggung jawab, karena sekarang banyak informasi atau video yang dibuat dengan AI, dan sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi lembaga penyiaran tetap punya peran penting untuk memberikan informasi yang benar dan bisa dipercaya. Tapi sekarang lebih banyak orang menggunakan media sosial, karena lebih cepat dan praktis. Menurut saya, TV dan radio harus ikut beradaptasi. TV dan radio harus ikut beradaptasi, misalnya aktif di media sosial, YouTube, TikTok, dan Instagram.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
1: Pendengar, saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
2: Bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital,
1: Pak Rohim,
2: penggambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa? Termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan kan, meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan dia sudah untung di apa namanya di era kompetisi digital ini ya kan. Cuman dari 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi nasional dan lokal itu sebegini sudah beradaptasi dengan perkembangan ke teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini. Maka kita komisi penyiaran sudah merespon itu, sehingga ada SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya?
3: Sudah ada regulasinya, payung hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita, baik secara sistem, kita punya alat untuk memonitor ya, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal maupun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum terpantau oleh kita menggunakan kecerdasan buatan ini. Kalau nasional tentunya sudah menggunakan banyak sekali apa namanya kecerdasan buatan ini. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, maka ada tantangan baru tentunya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati pemirsa, penontonnya, bagaimana bisa beradaptasi dengan platform digital dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya memperluas penyiaran mereka, berkemanfaatkan, jangan tidak menolak, tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport penyiaran mereka seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti itu ya.
3: Iya, tentu.
2: Kalau bisa memanfaatkan gitu ya.
3: Memanfaatkan platform digital. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih.
2: Ini yang memang baik. Sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sudah multi platform seperti itu?
3: Ya, Bu. Jadi gini Bu, kita komisi penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas apa namanya radio dan televisi. Penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkanlah YouTube atau apa namanya Twitter apa segala macamnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada apa namanya buku kitab suci kita dalam dunia penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu pada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara penamanya baik, selesai itu aman-aman saja. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses, memanggil dan menindaklanjuti.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, dipastikan aman mencapai 5.000 ton untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Ketersediaan tersebut dipastikan memenuhi standar kualitas setelah melewati pemeriksaan ketat bersama dinas terkait sebelum disalurkan ke masyarakat. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Kecamatan Waituba Kabupaten Waikanan mencapai sekitar 5.000 ton. Stok tersebut dinilai mencukupi kebutuhan bantuan pangan dan penjualan beras SPHP. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru Lukman kepada RRI mengatakan stok bantuan pangan mencapai 2.138 ton. Selain bantuan pangan, Bulog masih menyalurkan beras SPHP melalui pasar dan warung mitra. Penjualan tersebut dilakukan bersama mitra Bulog dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan sebelum penyaluran bantuan pangan, kualitas dan berat beras terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Bulog bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas. Bulog juga memastikan kesiapan mengganti beras apabila ditemukan kualitas yang kurang baik. Menurutnya, koordinasi penyaluran bantuan pangan sejauh ini berjalan tanpa kendala. Penyaluran termasuk telah dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya Kecamatan Waituba.
2: Saat ini di gudang Bulog Pisang Baru Kabupaten Waikanan, stok yang kami kuasai sebanyak 5.000 ton setara beras cukup untuk bantuan pangan sebanyak 2.138 ton. Dan kami masih melakukan penjualan beras SPHP ke pasar dan warung yang bekerja sama dengan Bulog serta Pemda Kabupaten Waikanan. Belum melakukan penyaluran beras bantuan pangan, Bulog dan Pemda Kabupaten Waikanan yang diwakili Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas mutu dan timbangan beras yang akan disalurkan. Sampai saat ini masih bekerja sangat baik, juga tidak ada kendala koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan, juga setiap kecamatan seperti Kecamatan Waituba yang sudah kami salurkan. Sampai saat ini tidak ada kendala, kami masih terus melakukan penjualan beras, SPHP ke pasar-pasar dan warung mitra yang bekerja sama dengan Bulog. Pemda juga TNI tidak menutup kemungkinan apabila akan dilakukan operasi pasar gudang Bulog Pisang Baru siap dengan kondisi stok yang cukup.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras tersebut dipasarkan melalui pasar dan warung yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya siap mendukung apabila pemerintah kembali menggelar operasi pasar. Kondisi stok yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung perkuat antisipasi penanganan karhutla saat kemarau panjang. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Langkah ini dilakukan mengingat sekitar 10 hektar lahan di sejumlah wilayah Belitung telah terdampak karhutla. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan, penguatan penanganan dilakukan setelah pihaknya bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, titik-titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan waktu penanganan tidak lebih dari 24 jam.
1: Oh ya, tadi kita koordinasi ya bersama Forkopimda yang selama ini sudah mendukung kita lah ya terkait masalah kebakaran hutan ya. Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat. Dan kita ketahui saat ini mungkin ada sekitar 10 hektar kita udah terbakar ya beberapa titik itu, karena setiap hari itu di mana-mana ada titik kebakaran itu. Akan tetapi ya semuanya masih bisa kita kendalikan ya, rasanya nggak pernah lebih dari 1-2 kali 24 jam.
2: Joni menyebut sebaran karhutla mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalung dan Badau. Pemkab Belitung juga akan menerapkan zonasi sebagai salah satu langkah antisipasi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala, namun tidak menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Joni menegaskan, karhutla saat ini sudah menjadi persoalan serius. Dampak asap dari kebakaran bahkan disebut dapat dirasakan hingga ke negara lain. Karena itu, koordinasi dan penanganan di lapangan terus diperkuat untuk memastikan setiap titik kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Kabut asap tipis meselimuti sejumlah wilayah di Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap.
2: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya, kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Teddy mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
3: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
2: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara, terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sampah di Kota Sungai Penuh kini tak hanya menjadi limbah, tetapi juga bisa menghasilkan uang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh membuka layanan bank sampah di dua lokasi, yakni di Lapangan Merdeka dan Kantor Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di dua lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Doliza, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima. Bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai sekitar Rp700 per kilogram, sedangkan botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
2: Untuk mencegah untuk mengurangi sampah yang ada di Tasungi.
3: Sejauh ini selain di sini ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH atau Sungai Penuh?
2: Ada, itu berada di belakang kantor.
1: Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur diimbau pakai masker dan kacamata. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas data pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan pelindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
2: Untuk itu, sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi Anak Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker.
1: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera direspon dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi menegaskan, banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. Oleh karena itu, respon cepat dan tindakan cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Dedi bahkan mendorong agar waktu tunggu laporan dapat ditekan seminimal mungkin. Ia berharap laporan yang masuk bisa segera diketahui admin dan mendapatkan respon awal tanpa harus menunggu berhari-hari. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pengelola pengaduan. Mulai 2027, OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat akan diberikan apresiasi.
2: Ini program pemerintah pusat, SPAN Lapor, dan bentuk aplikasinya. Nah, jadi banyak saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya bisa ke SPAN Lapor, download dulu aplikasinya, bisa ke 112, bisa ke WA yang masing-masing OPD, atau secara manual ada kotak saran. Tapi sebenarnya apapun bentuk pengaduan masyarakat, kalau tidak direspon percuma, kalau tidak ada tindak lanjut juga percuma. Maka tadi saya menyampaikan mohon kepada admin semua OPD, lurah dan camat agar mengaktifkan adminnya sehingga setiap laporan itu harus direspon cepat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Nurlia Dewi mengatakan, reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tidak lagi dikelola secara aktif. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personil ataupun admin yang berpindah tugas. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Setiap OPD diminta menunjuk minimal 1 hingga maksimal 4 admin untuk memastikan pengelolaan laporan berjalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Dan saya Dirman, mewakili kerabat tim kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101.
1: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti siaran Warta Belajar Sumba Berjaringan yang kita ikuti dari RRI Pro 1 Jambi. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya masih di rangkaian Bangka Belitung sore, kami akan hadirkan ragam informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan ada satu pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
2: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
3: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
4: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
1: Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, satelit NASA merekam aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana pendengar saat letusan berlangsung lebih dari 24 jam, citra instrumen operasional pada satelit Landsat 8 memperlihatkan kepulan gas vulkanik putih di atas awan atau kecoklatan. Ya, pendengar, dapat kami sampaikan satelit Suomi NPP ini melalui instrumen visible infrared ini tentunya juga merekam aktivitas erupsi Anak Krakatau. Mengutip NASA, pada Kamis 10 September 2026, citra tersebut memperlihatkan sebaran material vulkanik dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Citra kedua satelit tersebut menunjukkan material erupsi Anak Krakatau menyebar ke atmosfer dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan pemantauan BMKG, pada 6 September, abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 5.000 meter di sebelah timur gunung. Di sebelah barat, abu vulkanik bahkan terpantau mencapai ketinggian hingga 15.000 meter atau sekitar 50.000 kaki. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Jawa dan Sumatera. Adapun sebanyak 8 bandara sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Penutupan tersebut berdampak terhadap hampir 3.000 penerbangan yang keluar dan masuk wilayah terdampak.
0: Pro 1.

0: Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca kering di Bangka Belitung ini berlangsung sampai akhir September. Jadi merespon ini, pendengar, Polda Babel akan menyiagakan Satgas Karhutla dan memodifikasi motor Babin Kamtipmas menjadi kendaraan pemadam api. Dan pendengar, disampaikan oleh Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing, Polres hingga Polsek jajaran menyiapkan sepeda motor operasional yang dilengkapi tangki dan peralatan air agar petugas bisa bergerak cepat masuk ke pemukiman atau juga area pedalaman. Menurut Victor, cuaca ekstrem ini menuntut kolaborasi polisi, instansi terkait, dan juga masyarakat, di mana pendengar, sesuai prediksi BMKG, kita masih memasuki masa cuaca kering yang cukup lama, di mana situasi ini memaksa kita semakin berkolaborasi mengantisipasi kebakaran di lahan masyarakat. Selain kesiapan petugas, Victor juga menekankan peran warga. Dia mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar karhutla tidak terus terjadi.
1: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari miliknya Noah, Walau Habis Terang, yang menemani tembang Anda di sore hari ini yang sedang dalam perjalanan pulang tentunya ya. Ini baru pulang kerja, mungkin pendengar yang sedang dalam perjalanan kita ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, mendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih banyak ragam informasi yang akan kami hadirkan kembali di rangkaian Bangka Belitung sore untuk Anda. Tentunya tetap fokus yang sedang dalam perjalanan untuk pendengar, dan kita dengarkan ada satu pesan yang mau lewat kembali ke ruang dengar Anda.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya di sore kita akan mengenal genre novel metropop dan daya tariknya. Jadi untuk pendengar, metropop ini merupakan genre novel populer yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern. Jadi ini genrenya biasanya nih membahas ya persahabatan, percintaan, kemudian juga keluarga, pekerjaan, hingga pencarian jati diri dan tokoh utamanya. Dari tokoh utamanya maksudnya ya. Jadi melansir dari Gramedia, metropop ini menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan pembaca, terutama ini perempuan muda di perkotaan. Jadi karakternya itu sering menghadapi hubungan romantis, ya, kemudian tekanan pekerjaan, serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metropop ini menggunakan gaya bahasa ringan, sehingga itu ceritanya relatif mudah dipahami berbagai kalangan. Alurnya juga cenderung mengalir dengan konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Nah, kemudian tema-tema romansa juga menjadi salah satu tema yang sering ditemukan dalam novel-novel metropop ini. Namun pendengar, metropop tidak sebatas membahas hubungan yang romantis, tetapi juga kemandirian dan pengembangan dari karakter. Ya, jadi kehidupan kerja yang profesional juga menjadi latar penting dalam cerita metropop yang berlatar di kawasan perkotaan. Nah, tokoh utamanya itu biasanya memiliki pekerjaan dan menghadapi tantangan dalam membangun karir serta kehidupan pribadi. Nah, popularitas metropop ini turut didukung penerbitan novel karya penulis Indonesia yang memiliki banyak pembaca. Ya, beberapa karya bahkan diadaptasi menjadi film. Wah, luar biasa. Jadi untuk kalian yang mungkin suka sama genre ini, bisa dicari aja novel-novel yang bergaya metropop. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar dari Miliknya Kotak yang kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, untuk sore hari ini pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan, sebelum nanti kami hadirkan dengan pengajian suci Al-Quran untuk sore hari ini. Kali ini kita hadirkan dengan satu buah lagu religi sebagai pengawal perjumpaan kita di Bangka Belitung sore kali ini, pendengar, Al-Itiraf.

wa anna hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Masih di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini, sebelum nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Nah, untuk pendengar, kesempatan sore hari ini kita masih dalam rangkaian Bangka Belitung sore, dan pastinya untuk Anda dimanapun berada, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu seringan sebelum kita dengarkan Warta Berita Sentral. Untuk pendengar juga selamat sore yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liatnya. Nah, kali ini pendengar, kita hadirkan dari miliknya Afgan untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Ibu.

Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
2: Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak?
3: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti dari APBN atau dari IBAN?
4: Stop. Nah, itu gimana, Pak? Itu warga itu bank atau gimana, Pak?
1: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga, berarti?
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
0: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
8: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
9: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
10: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
9: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
10: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
11: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
10: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: program ini menurut kami sangat

0: sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
2: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
5: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
8: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
9: Gus Alek.
8: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
9: Di ruangan beliau.
8: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
9: Beliau mengarahkan 2000.
10: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
11: Pak izin koreksi dari BPK ya.
10: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
11: Iya.
10: Yang 2.302.000.
11: Ya.
7: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
12: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
11: Betul.
12: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
11: Tidak, seperti itu.
12: Terima kasih.
7: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
13: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan
14: menyelamatkan diri saat bencana.
15: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
14: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
16: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
14: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
17: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
18: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
19: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
18: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
20: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Asian Nagoya 2026.
18: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau yang
1: kuning. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mimbar Islam ya, untuk kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Tentunya di mimbar Islam kali ini kita akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Dan pastinya juga untuk pendengar, kita hadirkan siaran ulang ya kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairul Mandeha dalam acara yang insyaallah penuh dengan berkah, penuh dengan rahmatnya Allah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara seperti yang saya sampaikan tadi, diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah atas segala macam kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Baik kebaikan itu yang zahir ataupun kebaikan yang batin. Di saat kita banyak melawan hukum-hukum Allah, banyak menentang hukum-hukum Allah, Allah masih berkenan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Setiap hari kita melakukan maksiat kepada Allah. Setiap hari kita melanggar hukum-hukum ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah kita banyak mengerjakan maksiat kepada Allah. Di tengah kita banyak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan. Allah masih memberikan kita kebaikan-kebaikan. Maka begitu luar biasa kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah dijadikan orang yang bisa mengingat kebaikan-kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang Nabi yang luar biasa penuh kasih sayang. Seorang Nabi yang sangat luar biasa kasih sayangnya kepada kita umatnya. Seorang Nabi yang begitu diistimewakan oleh Allah. Sehingga beliau diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan utusan terdahulu. Dan juga kita umatnya menjadi umat terbaik berkat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Menjadi umat terbaik berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali Allah memberikan kebaikan kepada kita umat Kanjeng Nabi. Di antara kebaikan ini ada 5 keutamaan, 5 keistimewaan, 5 kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersedih. Annahu kana dzata yaumin jalisan hazinan. Suatu hari Nabi duduk termenung bersedih. Bersedih Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita umatnya. Bersedih Nabi memikirkan kita umatnya. Di tengah Nabi sedang duduk bersedih itu, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Didatangi oleh malaikat Jibril Kanjeng Nabi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, ma hadzal hazan. Muhammad, apa yang engkau sedihkan mausa kita? Apa yang engkau pikirkan? Kenapa engkau bersedih? Ada apa? Dijawab, ma hadzal hazan. Kamu tidak usah bersedih.
Tidak usah bersedih, kamu tidak usah memikirkan umatmu, kata Malaikat Jibril. Kenapa? Karena atallahu li ummatika khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin khablaka. Karena Allah sudah memberikan kepada umatmu 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada siapapun, kepada satu orang pun sebelum kamu. Allah berikan keistimewaan kepada umatmu 5. Allah berikan 5 keistimewaan kepada umatmu, tidak Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Tidak Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Jadi kita bersyukur kepada Allah. 5 keistimewaan diberikan khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah qala Allahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhannahu. Yang pertama adalah kata Allah, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Dan aku akan menuruti apa yang disangkakan kepadaku, kata Allah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Jadi di antara sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi adalah Allah menuruti sangkaan kita kepada Allah. Di saat kita dapat musibah, misalkan kita bersangka baik kepada Allah, ya Allah, saya ini dapat musibah mungkin karena engkau ingin menghapus dosaku, ya Allah. Saya sakit ini mungkin karena engkau ingin menaikkan derajatku di surga, ya Allah. Saya sakit mungkin saya ada dosa-dosa zaman dulu belum saya minta ampun kepadamu, lalu engkau berikan saya penyakit sehingga engkau menghapus dosa-dosaku. Maka Allah akan melakukannya. Allah tinggikan derajat kita di surga. Allah tinggikan derajat kita di surga. Allah hapus dosa-dosa kita. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Dan juga kalau kita sangka buruk, Allah akan melakukan. Dapat musibah, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Allah ikuti. Oleh karenanya, di saat kita dapat apapun, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali di balik itu mengandung kebaikan. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali di balik itu ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Allah beri kita sakit. Ada seseorang punya usaha. Usahanya tidak maju, usahanya bangkrut. Kita berbaik sangka di situ, ya Allah, mungkin engkau mengujiku. Mungkin saya usaha ini tidak cocok untukku. Engkau menyuruh saya pindah ke usaha lain. Atau mungkin engkau ingin membuatku ini serius apa tidak berusaha. Maka kalau kita berbaik sangka seperti itu, Allah lakukan seperti itu. Oleh karenanya, apapun yang datang kepada kita, baik sesuatu itu tidak baik. Musibah yang datang kepada badan kita, musibah yang datang kepada usaha kita, musibah yang datang kepada harta kita, itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan melakukan apa yang memberikan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah Allah tergantung sangkaan hambaku, kata Allah. Dan Allah tidak menyelisihi apa yang disangkakan, akan menuruti maksudnya apa yang kita sangkakan. Ini adalah bagian daripada ibadah hati, husnudzon. Mari kita berbaik sangka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Allah memberi atau sesuatu itu sesuatu yang berupa kesenangan. Allah memberikan kita rezeki yang lapang. Ya Allah, Engkau memberikan rezeki lapang mungkin agar saya menjadi orang yang bersyukur gitu. Mungkin Engkau memberikan rezeki supaya saya ini bisa berbagi. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengumpat, jangan kita berkata-kata yang tidak baik. Dapat musibah ngamuk-ngamuk kepada Allah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang nomor dua. Yang nomor dua. Wasani man satarroh alaihi fid dunya la yufdihuhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib sesama di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan ditampakkan aibnya. Artinya apa? Orang yang menutup aib sesama, tidak menyebarkan aib sesama, Allah akan jaga aibnya. Kita semua ini punya aib. Kita semua ini punya kesalahan, punya kelemahan. Tidak ada seorang pun selain Nabi dan utusan yang sempurna. Pasti punya aib, punya celah, punya cacat. Karena kita di dunia ini tidak ada yang sempurna makhluk ini. Kecuali para nabi. Tidak ada yang sempurna. Dia punya keunggulan di bidang ini, di bidang yang lain. Enggak ada. Jadi sama-sama punya kelemahan. Maka di saat lihat orang lain itu punya aib, kita tutup, kita rahasiakan. Apalagi zaman sekarang, mudah sekali orang membongkar aib orang. Mudah sekali mencari aib orang. Mudah sekali menyebarkan aib orang lewat media sosial, di status, di ini. Kadang-kadang yang bikin aneh ini, orang gak kita kenal, ikut-ikutan kita ini menggosip. Ikut-ikutan kita ini menyebarkan aib, padahal orang itu gak kenal, gak ada urusan sama kita. Karenanya hati-hati di dalam kita ini bermedia sosial ini, mudah sekali kita ngorek-ngorek aib orang. Mudah sekali kita ini mencaci maki, melihat aib orang. Hati-hati. Karena di akhirat akan ditampakkan juga aib kita di akhirat. Kita mikir bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Idza aradta an tadhkuruh uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsik. Jika kamu ingin menyebut aib orang, ingat dulu kamu juga punya aib, kata Nabi. Kita melihat aib orang itu satu, aib kita lima. Jadi luar biasa kita ini selalu mencari aib orang. Makanya tutup, ada orang melakukan ini, ada orang melakukan kemaksiatan, ada orang melakukan perbuatan yang tidak benar. Kita tutup. Mungkin kita nasihati berdua empat mata. Jadi jangan mudah kita ini mengungkap aib orang. Jangan mudah kita ini apalagi ngorek-ngorek. Nyebarin aib sesama tidak dibenarkan oleh agama. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mikir di akhirat. Bagaimana nanti di akhirat seumpama nanti aib kita dibongkar oleh Allah. Di akhirat diperlihatkan kepada orang-orang. Malu rasanya kita. Makanya katakan oleh salah seorang kata guru saya. Orang yang menyimpan aib orang, maka oleh Allah orang-orang akan diberi kekuatan menyimpan aib kita. Jadi jangan mudah menceritakan aib orang, jaga hubungan kita, simpen dalam hati, gak ada untungnya juga. Kita ceritakan ini gak ada untungnya. Jadi yang nomor dua, kita jaga, tutup aib sesama.
Yang nomor tiga, lam yughlaq ala ummatika babut taubati ma lam yughargiru. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatmu adalah pintu taubat selalu terbuka selama ruh belum sampai di tenggorokan. Setiap kita, Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab, banyak menerima tobat daripada kita yang berbuat salah. Kita setiap hari berbuat salah kepada Allah, wajib bertobat. Kita selama ini menganggap perempuan-perempuan malam, pelacur dan semacamnya itu banyak dosa. Sehingga mereka yang harus bertobat, padahal kita sendiri sama banyak dosa. Dosa kita sering ngurus aib orang, sering ngurus urusan orang, sering menjelek-jelekkan orang, sering ngelawan orang tua. Banyak aib kita sebenarnya. Jadi kita menganggap yang harus bertobat ini peminum dan pelacur itu. Padahal kita sama banyak dosa, cuma bentuk dosanya ini berbeda. Jadi seluruhnya kepada siapa bertobat? Seluruhnya kita. Jadi jangan menganggap kita ini yang wajib bertobat ini hanya peminum, hanya anu. Enggak, kita ngurus aib orang, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri sudah ahli ibadah. Ini maksiat juga, perlu ditobati. Jadi pintu tobat untuk kita umat Nabi ini selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika ada orang yang datang bertobat. Dikatakan di dalam hadis Riyadus Solihin bahwasanya kesenangan Allah kepada orang yang datang bertobat itu lebih senang daripada orang yang kehilangan kendaraan, unta. Di dalam untanya itu terdapat bekal-bekalnya. Ada HP-nya, bekal-bekalnya ada semua di situ, hilang. Akhirnya orang itu mencari keliling-keliling kemana-mana, enggak ketemu. Tiba-tiba ketika dia sudah putus asa, duduk-duduk di bawah pohon, datang untanya tadi itu. Gembira dia luar biasa, saking gembiranya sampai dia itu salah ucap. Ya Allah, terima kasih, engkau adalah hambaku, saya Tuhanmu. Nah, saking gembiranya. Nah, kegembiraan orang yang seperti itu masih jauh lebih gembira Allah ketika ada orang bermaksiat datang bertobat minta ampun kepadanya. Jadi selama kita ruh belum sampai di tenggorokan, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah nyampe tenggorokan enggak bisa. Kemudian yang nomor 4, man atabimil il ardi khoti'atan yaghfiruhallahu lahu bada yaqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang yang mempunyai dosa sebanyak bumi, orang yang datang kepada Allah orang yang punya dosa sebumi, lalu dia membaca la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang begitu banyak dosa, memperbanyak bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat kepada Allah itu urusan hati, tidak diucapkan. Gimana? Ya Allah, ku menyesal atas dosa-dosaku, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Banyak dosa, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Nah, macam itu. Enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan di mana-mana, alhamdulillah saya sudah bertobat. Enggak kayak gitu. Karena tobat ini adalah urusan hati. Terakhir, yurfa'ul adzabu 'anil amwati bidu'ail ahya. Siksa, azab orang-orang yang sudah meninggal daripada umatmu itu diampuni, diangkat oleh Allah siksaannya itu dengan didoakan oleh orang yang hidup.
Jadi orang-orang yang meninggal didoakan oleh orang-orang yang hidup, maka dosanya diampuni, apa, maka siksaannya dihentikan oleh Allah. Ada orang dapat siksa kubur, lalu didoakan oleh orang yang hidup, ya Allah, pakai bahasa masing-masing, tidak usah bahasa Arab. Ya Allah, ampuni dosa ayahku di dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah, ayahku banyak dosa, tolong ampuni ya Allah, selamatkan dari siksa kubur ayahku ini ya Allah. Seperti itu, maka akan diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah 5 keistimewaan untuk kita umat Nabi yang luar biasa. Satu adalah Allah mengikuti sangkaan kita, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Yang kedua, orang yang menutup aib sesama di dunia, di akhirat akan ditutup oleh Allah. Yang ketiga, oleh karenanya kita mari bersama, jangan suka menyebarkan aib orang. Yang ketiga adalah pintu tobat selalu terbuka oleh Allah selama ruh belum sampai di tenggorokan. Mari kita jangan kekali dosa, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, perbanyak la ilaha illallah agar dosa-dosa kita habis. Terakhir, doakanlah keluarga kita, ayah kita, orang-orang yang meninggal agar diampuni dosa-dosanya, selamat dari siksa kubur, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini semua berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, dengan berakhir mimbar Islam yang kami hadirkan untuk Anda, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangka Belitung malam ini.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih harus mengajar, masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
0: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
0: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Luh.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
1: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
0: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
0: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
1: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
0: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
1: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
0: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
1: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
0: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
0: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
0: Bli hanya takut loh.
1: Kenapa?
0: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
0: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
1: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
0: Iya loh, Bli berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Bli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarka juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini saya menemani Anda ya. Dan pendengar, untuk di malam hari ini ya, seperti biasanya ngobrol bareng komunitas kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya pendengar, kali ini ada kegiatan ya, Fordas Goes to Basel, aksi kolaborasi peduli lingkungan Dandas. Dan tentunya kalau kita berbicara terkait lingkungan ya, ini gak bisa lepas dari keberadaan daerah aliran sungai ataupun das. Sungai bukan hanya sekedar aliran air aja, tapi juga menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan ekosistemnya. Karena itu kita harus menjaga kelestarian das dan membutuhkan kepedulian serta kolaborasi di berbagai pihak. Nah kali ini Fordas Goes to Basel, semangat kolaborasi ini juga mewujudkan dari berbagai aksi nyatanya untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menjaga dan melestarikan daerah aliran sungai. Malam hari ini pendengar, saya sudah bersama kedua narasumber ya. Di sini ada Ketua FK Pedas Babel ataupun sekaligus Rektor Unmu Babel ya, Dr. Fadila Sobri. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sudah lama ini tidak ketemu Abi ya. Tahun lalu ya ketemu Abi. Iya. Kalau sama Uni ini sering nih. Nah, sebelahnya ini ada Ketua Beca dan sekaligus juga Koordinator Relawan Fordas Babel, ada Arina Unigraha sama Bang Uni nih. Selamat malam Uni.
3: Malam Teh Cara pendengar semua.
1: Iya, dan tentunya juga ini ternyata Fordas sudah ada kegiatan ini ya, bahkan sampai goes to Basel nih ke Bangka Selatan, dan aksi ini baru aja selesai kemarin, baru, ya
3: kemarin siang
1: kemarin. Nah kalau melihat dari kegiatan ini ya, jelas kepedulian memang nggak fokus hanya ke sampah aja yeah, tapi juga salah satunya ini daerah aliran sungai. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke pendengar ya, apa nih sebenarnya Forda sendiri, dan mungkin belum terlalu orang banyak tahu gitu ya, mungkin tahu mendengar tapi nggak tahu nih kegiatannya apa aja, terus isinya seperti apa aja ya, dan peran FK Pedas sendiri nih dalam upaya penjagaan kelestarian lingkungan dan daerah aliran sungai. Silakan Abi.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Ya para pendengar RI dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini sudah sekian purnama. Saya bisa hadir di sini untuk menemani berbincang-bincang tentang permasalahan lingkungan khususnya ya, dan juga secara umum ya, tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan kita. Nah untuk pertanyaan tadi, kebetulan sampai hari ini saya masih dipercaya sebagai ketua forum daerah aliran sungai Kepulauan Bangka Belitung, atau juga forum koordinasi daerah aliran sungai ya. Sebuah organisasi nirlaba, sebuah organisasi semi ya, semi apa pemerintah, karena di dalamnya itu berisi orang-orang yang pertama pecinta lingkungan, akademisi, kemudian birokrat, termasuk juga aparat penegak hukum ada di dalamnya ya. Kita itu memang keberadaan forum daerah sungai ini berdasarkan SK kementerian ya, ada. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu SK gubernur, dan ini sudah periode ketiga ya saya di Fordas. Sejak tahun 2011 Fordas itu hadir ya di Bangka Belitung, dan saya bergabung tahun 2012 ya, sampai hari ini. Dan alhamdulillah saya mengemandoi ini sejak ya 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu, dan insyaallah tahun depan kita berakhir. Nah forum di aliran sungai ini adalah suatu forum tempat di mana mereka-mereka yang atau insan-insan pecinta lingkungan ya, yang bergabung dari segala golongan ya, segala strata, dalam rangka apa sih? Dalam rangka untuk pertama ya, memang kita secara keilmuan, kemudian juga secara hobi yang teman-teman seperti Beca ini kan ada komunitas ya, gabungan beberapa komunitas, dan kita itu memang melaksanakan kegiatan-kegiatan atau yang sifatnya itu kajian, kemudian juga aksi yang memberikan masukan intinya nanti kepada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah berkenaan tentang pengelolaan dari aliran sungai. Nah Das itu sendiri apa sih? Nah, ini harus saya jelaskan. Banyak sekali orang yang tidak memahami das. Das itu bukan sungainya. Kebanyakan orang itu salah dalam memahami tentang das. Das itu daerah aliran sungai, atau di dalam bahasa asing itu catchment area gitu kan, atau suatu area di mana yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau gunung, yang kemudian di situ ketika hujan, air itu semuanya mengalir menuju kepada suatu sungai yang ada di das itu sendiri. Setiap das itu selalu ada sungainya, ya, baik sungai yang induknya ataupun anak sungainya sesuai dengan order sungai itu sendiri. Nah, disitulah bentangan alam ataupun dataran yang dibatasi oleh punggung bukit ataupun punggung gunung itu yang kemudian nanti mengalir airnya ke sungai sehingga ke laut, itulah disebut dengan das. Nah, das itu sendiri memang harus kita jaga, kita rawat, karena kehidupan kita semua itu berada di dalam das. Kalau tidak salah ini daerah RR ini masuk das subdas Betung lah, kalau salah ya, karena ada sungai-sungai apa namanya itu di dekat apa pabrik itu, itu juga ada anak-anak sungai kemudian mengalir ke laut Celitik sana yang seperti itu. Nah, ini sub sungai Betung kalau salah ya. Nah, karena ada bukit Betung di situ kan. Nah, oleh karena itu, lalu apa kegiatan kita? Kegiatan kita itu yang mulai dari edukasi, kemudian juga kajian, kemudian juga aksi. Aksi itu berupa ya, aksi lingkungan jelasnya. Ya. Kalau edukasi seperti kemarin ketika di Bangka Selatan, ini sebenarnya setiap tiap tahun kita lakukan. Ya, yaitu program For Das Go to School. Jadi sasaran kita siapa? Pelajar, siswa, mahasiswa. Apa yang kita isikan? Memberikan edukasi kepada mereka tentang pemahaman lingkungan secara umum. Ya, bagaimana kita menjaga lingkungan, kemudian juga bagaimana kita ambil bagian di dalam apa namanya itu proses-proses bagaimana menata lingkungan, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Yang terkecil apa? Mulai dari rumah tangga kita. Oleh karena itu ada pendidikan-pendidikan tentang pengelolaan air terutama. Karena ketika kita berbicara membahas tentang das, tidak terlepas yang namanya dengan air. Hutan, air. Oleh karena itu kita punya semboyan yang menjaga hutan itu menjaga air. Menjaga air, menjaga kehidupan. Jadi sebenarnya orang yang masuk ke forum das itu orang-orang yang cinta kepada kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa air. Begitu Mbak, mungkin secara ringkasnya.
1: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Abi. Nah, kita ke Bang Uni nih ya, selaku koordinator relawan dari Forda sendiri. Nah, ini kenapa nih tiba-tiba milihnya ke Bangka Selatan? Apakah mungkin yang melatar belakangi di Bangka Selatan ini misalnya karena memang ada sungai-sungai yang memang udah banyak banget tercemar di sana atau gimana nih? Silakan.
3: Iya, yang pertama ini sebenarnya bukan khusus ya. Karena memang Forda Bubble ini merata. Selama kita jadi relawan itu memang diajaknya bukan hanya ke satu kabupaten atau ke satu das saja, tapi memang merata ke seluruh provinsi Bangka Belitung. Nah, kebetulan untuk tahun ini memang fokusnya di Bangka Selatan. Salah satu faktornya karena sebelum ini memang Fordas Bubble itu membuat kajian. Ada kajian, ada riset di Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan kondisi dasnya seperti apa. Kemudian juga Fordas sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah. Nah, jadi salah satu agenda kita rekomendasinya sudah, kajiannya sudah, sekarang aksinya. Nah, jadi Fortas Bubble membawa pengurusnya, membawa relawan dari ibu kota ya, dari Pangkal Pinang dan sekitarnya, kita ke selatan nih. Kita ke selatan, ada tiga poin yang kita lakukan. Yang pertama, Fordas Goes to School, itu di SMA 1 Tebuali. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan Ngupi Bekisah. Nah, ini acara santai tapi melibatkan banyak tokoh masyarakat, termasuk insan-insan yang peduli dengan das dan kelestarian lingkungan. Hadir pula di agenda Ngupi Bekisah itu Kepala DLHK Provinsi Bubble. Dan memang sampai larut malam, Taicha. Jadi karena saking serunya tuh kalau Ngupi dan Bekisah. Jadi paginya sudah agenda edukasi ya, formal tadi Goes to School, menyasar 10 sekolah. Jadi walaupun kegiatannya tuan rumahnya di SMA Negeri 1 Tebuali, tapi tetap mengundang. Jadi ada 100 peserta, 100 pelajar yang diedukasi pada hari itu. Dan pada saat edukasi memang seru, Teja. Karena 100% yang dipelajari atau yang diedukasi Fordas itu tidak pernah mereka dapatkan di bangku sekolah.
1: Ya.
3: Mulai dari pengertian, definisi, sampai ke prakteknya. Nah, setelah malam ngopi berkisah, besoknya agenda kita tutup dengan aksi. Aksinya adalah lomba mutik kayak milah sampah. Yang ini memang spesialnya punya Fordas. Jadi kalau kita anak-anak muda ini seringnya clean up. Nah, kali ini clean up-nya sekalian milih dan muti. Nah, jadi itu seru juga ya. Jadi kita undang juga ada 100 pelajar kemarin. Mereka membersihkan sekitar lokasi Simpang Lime, Biang Lala dan sebagainya. Dalam waktu kurang lebih 90 menit.
1: Ternyata kita
3: satu jam setengah. Tapi yang kita utamakan bukan kuantitas. Memang sampah yang diambil kemarin 300-an kilo totalnya. 100 orang. Tapi bukan kuantitas. Yang mau diedukasi Fordas adalah anak-anak muda ini pandai dan paham untuk memilah sampah. Ada 3 jenis sampah. Nah, dilombakan kemarin bukan hanya beratnya saja, masanya saja, tapi juga kepiawaian untuk memilahnya. Dan memang mereka baru tahu ternyata sampah itu banyak klasifikasinya. Nah, kita edukasi dulu apa yang harus dipilah dan mana sampah yang boleh diambil, mana yang tidak. Nah, mereka ikut itu, kemudian ada lomba yel-yel sampai ke lomba konten sosial media. Jadi lengkap sekali dan ditutup dengan sangat meriah, Reja.
1: Waduh, luar biasa. Ya,
2: ada,
1: karena
2: ada dampusnya.
3: Ada juga. Nah,
1: oh, ada dampus special ya.
3: Di support dari prodi seni pertunjukan Unmuh Babel.
1: Dari Unmuh Babel. Waduh, luar biasa ya. Ada Abi juga ya di sana. Jadi juga sebenarnya satu ilmu di awal sesi tadi juga ternyata ini RRI juga sub tadi ya.
3: Subdas juga.
1: Ya. Kan saya enggak kena loh, ternyata kena juga subnya ya. Saya pikir hanya ada das, ternyata subnya pun ada. Jadi kalau saya memang benar-benar dikatakan dipetakan, waduh ternyata banyak juga nih sub-sub di daerah untuk daerah Sungai Lat sendiri gitu ya.
2: Jadi begini, ya, saya jelaskan. Ada sungai, sungai itu kan punya orde. Ya ada sungai atau anak-anak sungai. Nah, yang subdas itu yang anak-anak sungai itu. Nah, kita ini kan sungai besar-besarnya kan Batu Rusa. Das Batu Rusa. Ya Batu Rusa itu sebenarnya ada subdasnya yang anak-anak sungai itu. Nah, sebenarnya kan Betung ini kan pasti ada hulu sungai. Ya, yang coba yang mengalir ke samping kantor bupati kan ada.
1: Iya, kalau nggak salah di situ kayak ada kecil gitu.
2: Iya, dulu besar.
1: Oh, dulu besar.
2: Iya, zaman saya masih tahun 80-an itu besar.
1: Masih besar.
2: Iya, seperti sungai di Pepabri itu besar.
1: Oh, besar itu. Sekarang oh, dulu sebesar itu.
2: Iya, besar sungai. Nah, sama yang di sini ini dengan yang di Pepabri. Pepabri itu lebih besar sekarang aja karena sudah banyaknya orang apa bangun rumah segala macam sehingga sungai itu mengecil, lebarnya semakin kecil. Nah, kemudian akhirnya apa? Ya karena ada pertambangan segala macam itu membuat ya sungai menjadi dangkal karena sedimentasi dan sebagainya. Untuk kuliah ini ya tidak cukup satu pertemuan.
1: Betul, benar banget. Benar banget. Oke, dan tentunya untuk pendengar ya di 94301 dipersilakan untuk yang mau bertanya ya dengan kode area 0717 ataupun di 0811-717-9111. Untuk mau pesan singkatnya silakan, mau telepon lewat WhatsApp juga dipersilakan ataupun voice note-nya juga dipersilakan hingga pukul 9 malam. Nah, kalau melihat dari kemarin bagaimana nih antusiasnya nih Uni dari siswa ya, ada 100 orang. Terus tadi juga dibilang ternyata mendapatkan 300 kilo ya dari 100 orang. Terus memilah, mungkin mereka taunya cuman organik dan anorganik, mungkin ini awalnya apa gimana
3: betul,
1: deh.
3: Okay, mereka taunya, bahkan pas kita pertama datang ke sekolah itu banyak yang belum tahu definisi sampah organik itu apa ya. Termasuk mereka masih bingung tisu sama kertas itu masuknya organik apa anorganik. Sampai sebegitunya. Nah, di akhir kita cek ternyata pas kita tanya masih mau gak kegiatan seperti ini, mau. Dan mereka siap menjadi bagian dari relawan Fordas Bangka Selatan. Artinya kegiatan kemarin yang diselenggarakan Fordas di Bangka Selatan ini itu cukup apik untuk memancing semangat anak-anak muda. Nah, terlebih lagi kita tidak ditinggalkan, artinya kita yang muda bergerak namun tetap dibersamai oleh para guru-guru kita. Abi membersamai ketua Fordas itu dari awal sampai akhir, tidak pernah meninggalkan lokasi kegiatan. Jadi semangat kita ada, kemudian dibimbing pula, diawasi, dipantau, kemudian ya lengkap. Jadi kita anak muda ini mudah-mudahan tidak salah gerak. Nah, mm-hmm. karena banyak yang punya semangat tinggi, mm-hmm. namun kan nggak ada dasarnya. Di sini mm-hmm. di Fordas, kami para relawan ini mm-hmm. Dibersamai oleh ya, akademisi, mm-hmm. birokrat. Mm-hmm. Jadi secara keilmuan kita juga dibimbing, mm-hmm. secara semangat dibimbing, secara mm-hmm. akhlak juga kita dibimbing. Mm-hmm. Makanya kalau ketua Fordas sekarang kan Ustadz ya, yeah. Jadi Fordas ini di politik oke. Di akademisi oke. Di spiritual oke. Lengkap. Harus yang periode lengkap. Ini
1: Wah, Bi, pulang-pulang gimana nih, Bi? Berat nih, Bi, pujiannya nih, Bi.
2: Itu bukan pujian.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah harapan anak muda.
1: Pengennya kayak gitu ya, Bi ya. Karena kan biar enak untuk memberikan apa yang namanya tuh petua-petuanya. Belum
2: Jadi
1: lagi dengan ilmu.
2: Sebenarnya begini ya, kita tuh sering sekali mendikotomikan fungsi. Mm-hmm. Kalau kita kembali kepada pemahaman spiritualitas kita, mm-hmm. masalah lingkungan ini kan jelas ayatnya, jelas dalilnya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya tugas kita semua untuk yang namanya mendakwahkan, mm-hmm. dakwah. Maka saya ngajak teman-teman ini, ada anak-anak ini, saya anggap anak-anak semua, mereka mm-hmm. ini banyak komunitas yang bergabung, kemudian mm-hmm. juga banyak sekali kawan-kawan yang tadi tidak paham bergabung, mm-hmm. bahkan mohon maaf, ada teman-teman yang selama ini mungkin tidak memiliki visi yang jelas, atau mereka yang selama ini jadi dalam tanda kutip yang preman, dalam kutip ya, mm-hmm. akhirnya mereka tuh malah seneng untuk mm-hmm. bergabung di kita. Nah, mm-hmm. karena ada fungsi dakwah, mm-hmm. sehingga kenapa Fordas Babel itu selalu diperhatikan oleh nasional. Mm-hmm. Mohon maaf ya, ini bukan mohon maaf ya, ini mm-hmm. saya sampaikan aja deh, nggak mm-hmm. perlu mohon maaf kan ya. Kita tuh udah 3 kali mendapatkan juara di tingkat nasional. Terakhir mm-hmm. kemarin saya mendapatkan penghargaan
3: mm-hmm. dari Wana Lestari.
2: Ya, untuk mm-hmm. dan hampir setiap 5 tahun ya, 5 tahun sekali kita tuh dipanggil untuk mm-hmm. mendapat. Padahal apa yang menjadi penilaian mereka? Fordas Babel itu unik. Fordas Babel itu tidak punya anggaran, mm-hmm. tapi dia pernah mampu untuk melaksanakan kegiatan. Itu mereka yang dipenilaikan.
1: Luar biasa. Oke, Bi, sebenarnya udah ada yang bergabung ya di line telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak
1: Aisyah. Iya, betul. Dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Ramadan, Mbak Aisyah di Sorong.
1: Oke, Pak Ramadan di Sorong. Terdengar, Abi?
2: Sorong.
1: Iya, di Sorong. Ya. Unik kedengerannya suaranya.
2: Sorong, Papua?
1: Iya, ya. Betul.
2: Ya. Oh, jauh sekali ya.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Prof.
4: Abi,
1: kan? Iya, sama. Iya, kami menyebutnya Abi.
4: Oh, iya. Prof. Abi, selamat malam. Selamat beraktivitas.
2: Sama-sama, Pak.
4: Terima kasih, Pak. Ya. Terima masyarakat dengan keilmuannya. Jadi tentang, saya mau tanya tentang kalau kita tahu bersama bahwa kita aliran sungai, satu aliran sungai tercemar limbah, kan pasti penurunan drastis kualitas air kan?
2: Iya.
1: Kualitas air, oke.
4: Ekosistem, kerusakan lingkungan, terus lalu apa ya, ancaman serius juga bagi kesehatan makhluk hidup, konsumsi manusia, bagaimana ya kan, kemudian serangga lain-lainnya yang hidup di air juga tidak bisa bernapas dan akan mati. Nah, penyakit menular banyak kan, kolera lah, tipus lah, apalah ya, itu kan infeksi ya, dan juga apa ya, ini kan apa ya, biasanya limbah ini dari limbah industri ya, ini kan sering terjadi menurunkan berat ini, itu kan seperti limbah rumah sakit juga sering dibuang sembarangan atau apa yang merkuri atau apa namanya itu. Nah, ini bahaya sekali. Nah, pertanyaan saya, kalau apa yang dapat disampaikan oleh atau dilakukan investigasi atau dunia akademisi seperti Universitas Babel ini menyampaikan protes keras atau menyampaikan kepada DPR ataupun pemerintah, dua-duanya lah, kita dan pemerintah kan sama-sama ya, dua-duanya tentang tanggung jawab mereka, karena
1: tanggung jawab
4: universitas tiap akademisi kan punya tanggung jawab moral, tanggung jawab ilmuwan dan sebagainya kan. Nah, ini gimana dok, rektor bisa menyampaikan seperti apa
2: baik
1: ya, baik
4: sesuai dengan tupoksi universitas kan begitu.
1: Baik. Oke, itu tadinya Pak. Iya.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ramadan di Sorong nih.
2: Di Sorong ya.
1: Iya, salah satu pendengar kita yang sangat setia sekali ini.
2: Dan saya punya teman juga di sana itu. Hmm. Dia kampus Muhammadiyah juga di Sorong, di Papua gitu. Pada prinsipnya begini. Tugas sebenarnya bukan tugas akademik saja ya. Mm-mm. Tugas kita semua untuk menjaga kualitas lingkungan, terutama kualitas air. Mm. Oleh karena itu pentingnya edukasi. Ya. Mengapa kita kemarin itu melakukan kegiatan ke sekolah? Karena kita mengedukasi. Mm-mm. Pendidikan itu penting sekali, ya. Bahkan lebih penting dari kesehatan. Ya, kenapa? Karena orang yang berpendidikan mestinya mampu menjaga kesehatannya. Mm-hmm. Nah, saya teringat kata Prof. Bustami Rahman, Rektor UBB pertama kali dulu itu. Mana yang lebih penting, Fadilah, menurut kamu? Kesehatan atau pendidikan? Nah, mungkin kita mengatakan kesehatan. Tidak, ada dia. Justru pendidikan. Tuh. Namun setelah saya pikirkan, iya. Karena dalil Al-Quran pertama itu bukan menjaga kesehatan. Tapi perintahnya membaca. Ya dah, nah, ikra dah. Nah, orang yang sudah memiliki ilmu maka dia akan menjaga apa saja, termasuk menjaga jiwa kan seperti itu. Oleh karena itu, jika sungai kita sudah tercemar, itu otomatis akan berakibatkan kepada semua ya habitat yang ada di sungai. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita mencegah itu. Kalau kita mampu mencegah, kita mencegah. Hanya saja kan kita punya keterbatasan. Ya kita sebagai akademisi otomatis kita tidak punya kemampuan teknis untuk mengerahkan aparat. Ya misalnya menangkap orang yang mencemarkan. Saya sering menyampaikan ini ketika kulong sumber air baku di Merawang itu tercemar. Saya lapor. Tugas saya hanya bisa melapor. Saya tidak bisa menangkap. Nah, oleh karena itu siapa yang menangkap? Mereka yang punya kewenangan menangkap. Oleh karena itu perlunya edukasi tentang pemahaman hukum orang yang mencemarkan sumber air baku. Ada undang-undangnya. Undang-undang sumber daya air itu, ya, undang-undang tahun 2019 kalau tidak salah. Itu menyatakan bahwa jika orang itu merusak sumber air baku, dia bisa dipidana. Nah, sekarang saya tanya, sudah adakah orang yang terpidana ataupun dipidana karena mereka mencemar? Hampir minim sekali. Kayak membakar hutan ini juga. Ya. Coba lihat. Ada sudah berapa persen mereka yang terindikasi melakukan itu, baik itu adalah perusahaan ataupun individu. Harusnya kan harus ada dikasihkan efek jera. Setiap tahun kita ini permasalahan asap. Ya. Nah, jadi permasalahan lingkungan di Indonesia ini kalau enggak banjir, kekeringan, ya kebakaran. Ya. Termasuk kualitas air. Nah, jadi kalau kita belajar dalam manajemen sumber daya air itu, permasalahan yang utama di dalam masalah air itu pertama adalah masalah kekeringan ketika musim kemarau, dan ketika musim hujan, kebanjiran. Dan yang ketiga, kualitas air. Nah, kualitas air kita semakin hari semakin berkurang. Kalau jumlah air itu secara hukum psikologi, apa namanya itu, siklus hidrologinya tetap, ya, karena dia hanya berubah wujud saja. Tapi dari segi kualitas selalu berkurang. Oleh karena itulah dalam forum ini, dalam mimbar ini, saya mengkampanyekan jaga kualitas air itu. Sebab kalau kita nantinya sudah tercemar air, coba gigi orang Bangkanya rata-rata buruk.
1: Iya Pak, benar.
2: Ya aku karena apa? Karena kualitas air di Bangka Belitung ini kan ya itu ada yang mengandung logam, ya. Sekarang saya bertanya, sumber air baku PDAM rata-rata kan kulong.
1: Rata-rata kulong.
2: Kulong itu kan bekas penambangan. Pasti ada logam-logam yang belum semuanya terbersihkan. Oleh sebab itu kualitas air kulong itu ditentukan oleh usia kulong. Semakin tua semakin bagus. Artinya ada pengendapan. Namun sekarang ketika kulong itu sudah dicemari lagi dengan sedimen, coba lihat kulong Merawang itu. Coba lihat keruh lagi kan, karena di sebelahnya ada penambangan lagi.
1: Betul.
2: Nah seharusnya itu tidak boleh mereka itu menambang di sebelah itu. Mereka sering saya itu ngomong, Tapi saya kan orang ini, saya kan tutup mata saja. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi itu, apa yang bisa kami lakukan? Kami dari akademisi yang menyampaikan, mengedukasi, dan memberikan inilah akibatnya, inilah dampaknya jika kita begini, begini, begini. Nah, lalu kemudian apalagi, nah, dalam forum DAS ini, ya, kita melakukan aksi, aksi membersihkan sungai, ya. Itu kan ya, saya tuh senang adanya relawan di Fordas ini. Relawan Fordas ini alhamdulillah di bawah Ananda Inong ini kan ya. Dengan komunitasnya itu, mereka ini ya luar biasa, anak-anak muda ini masih ada kepedulian untuk itu. Susah loh mencari orang yang peduli yang tanpa dibayar. Tapi alhamdulillah kemarin ya saya sebagai rektor ya memberikan beasiswa kepada mereka yang betul-betul peduli, dan alhamdulillah itu yang bisa kita lakukan. Jadi jika kita tidak melakukan tidak bisa untuk mengambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu prinsip kaidah dari apa ya, kaidah dakwah kan gitu. Kalau kita tidak bisa apa namanya itu memperbaiki, minimal jangan merusak kan, begitu. Nah, kita pas saya tidak bisa Pak mencegah orang itu untuk membakar hutan, minimal kamu tidak membakar hutan. Kan begitu cara berpikirnya, usul pikirnya kan begitu. Nah, jadi saya pikir yang paling penting kita itu jangan ribut kita kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kan itu yang penting gitu loh. Itu yang selalu saya sampaikan. Kalau kamu tidak bisa mencegah sungai ini tercemar, minimal kamu jangan ikut mencemarinya. Syukur-syukur kamu ambil bagian untuk merawatnya. Begitu filosofinya. Benar-benar. Gitu ya, Teja ya.
1: Oke, siap. Pak Ramadhan sudah terjawab tadi ya. Jawabannya dari Sorong, terima kasih ya. Dan untuk Anda juga yang mau bertanya kembali juga dipersilahkan 94301 ataupun di 0811-777-9111. Nah, Uni, kita balik lagi nih. Tadi juga Abi bilang pendidikan, edukasi.
3: Betul, Teh.
1: Bahkan yang paling sangat sederhana ini adalah memilah sampah pun ternyata mereka masih belum terlalu paham, gitu ya. Apalagi ini juga audiensnya memang anak atau siswa lah, seperti siswa. Itu ya. SMA mungkin ya?
3: SMA
1: ya. Nah, kalau melihat dari kegiatannya, apalagi ada kayak renungan malam gitu ya.
3: Iya.
1: Yang tentunya juga ini mungkin membicarakan tentunya mungkin kegiatan-kegiatan atau bahkan mungkin sungai-sungai di daerah Bangka Selatan sendiri. Betul, seperti Bicara. Apa nih yang terlihat di kacamata mereka sendiri, silakan.
3: Iya. Yang menarik ini di Ngupi Bekisah, karena memang event Ngupi Bekisah ini ya di rancang Fordas itu diskusi santai membangun tapi produktif. Yang menariknya ini agak panas kemarin, Bia. Hampir terdeteksi hotspot
1: lagi.
3: Karena memang mohon maaf, mungkin di kalangan aktivis atau pegiat lingkungan di Bangka Selatan itu banyak yang mau bersuara tapi jarang mendapatkan ruang-ruang seperti ini.
1: Okay.
3: Ketika ada Ngopi Bekisah rame, sampai tengah malam pun hajar.
1: Nah, ya.
3: Dan menariknya yang kami simpulkan dari lawan kemarin, banyak masyarakat ataupun orang-orang yang memperhatikan lingkungan di Bangka Selatan ini hampir putus asa, hampir pesimis dengan kondisi lingkungan, dengan keadaan yang ada, dengan pola pengawasan, pembiaran dan sebagainya. Tapi ketika ada agenda Ngupi Bekisah, pesimisnya hilang, semangatnya, optimisnya ada lagi. Ternyata gak hanya kami, ternyata yang bukan berKTP Bangka Selatan saja masih peduli kok untuk bikin kegiatan di Bangka Selatan, untuk memberi rekomendasi. Bahkan ternyata belum banyak masyarakat yang tahu bahwa Fordas itu sudah memberi rekomendasi ke pemerintah daerah. Nah, kita sekalian ngecek kemarin Abi ya, sudah sejauh mana ini, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Makanya di Ngupi Bekisah itu menghadirkan juga perwakilan dari pemdanya Bangka Selatan. Alhamdulillah hadir kemarin staf ahli. Nah, selesai acara ternyata masih banyak sambungan-sambungannya, bahkan berharap kegiatannya tidak sekali, bisa rutin dan sebagainya. Di situ juga kesempatan warga untuk melapor bahwa ada sungai yang tercemar, ada yang harus diperbaiki. Dan ternyata Fordas sudah duluan. Nah, sudah duluan mengkaji, sudah duluan meriset. Bahkan saat itu bawa tim juga relawan sampai ke semuanya kan. Ini menarik sekali, Teh.
1: Oke, jadi ternyata kadang-kadang mereka tuh ngeh lah ya sama daerahnya sendiri, kayak gitu, apalagi khususnya untuk daerah aliran sungai. Namun ternyata mereka juga mungkin kebingungan.
3: Betul.
1: Yang tadi Uni bilang bahwa hampir putus asa karena ya nggak tahu seperti apa lagi. Karena kalau sendiri nggak mungkin, karena perlu dengan kolaborasi dan yang lain halnya. Padahal yeah. Forda sendiri ini sudah merekomendasikan ya. Mungkin ada nggak nih yang mungkin data kalau misalnya ada gitu ya, sungai terparah yang katakan banyak tercemar banget atau mungkin paling terparah pencemarannya di Bangka Selatan, ada nggak?
3: Ini Abi yang ada tanya.
2: Kemarin itu ya sungai Das Nyirih itu ya.
1: Apa?
2: Das Nyirih.
1: Oh, Nyirih.
2: Itu okay. Memang sudah rusak ya. Kemudian Sungai Kepo.
1: Ya,
2: Kepo okay. Itu sudah tersedimentasi dan sebagainya. Dan hampir rata-rata rusak. Mm-hmm. Saya berani mengatakan hampir rata sungai di Bangka Selatan itu sudah terganggu. Mm-hmm. Ya. Indikasinya apa? Warna air aja kita lihat.
1: Lihat dari warna air.
2: Kalau warna airnya sudah kepo ya, kemudian juga berbau dangkal, itu artinya kan sudah ada permasalahan baik di hulu maupun di tengah. Nah, kemudian kebanyakan orang itu menambang itu kan di sepadan sungai, bahkan di badan sungai itu kan haram hukumnya. Nah, maka itu sebenarnya di forum ini saya ingin mengatakan, tolonglah aparat penegak hukum itu, saya sampaikan Pak Kapolda, Pak Kapolres, semuanya itu, Bu ya, kan bisa dilihat dengan mata kan. Tidak perlu investigasi lebih dalam. Di dalam undang-undang tentang sungai itu tidak boleh menambang di badan sungai. Jelas itu. Sudah ada itu undang-undangnya. Kita ini tidak kekurangan peraturan. Cuma penegakan aturan itu aja. Perdadas sudah ada. Kalau orang sudah kita buat itu, Fordas itu tahun 2016 kalau salah. Perdadas itu kita Fordas juga yang melakukan membantu dinas terkait untuk membuat perda itu. Nah, jadi sekali lagi aturan tentang masalah pencemaran sumber air sudah ada. Undang-undang itu. Kemudian undang-undang tentang sungai. Kayak kemarin ada kasus antara masyarakat Belun Ijuk Jade sama Kima. Sisi kanan dan sisi kiri itu yang satunya ingin ditambang, satunya ingin. Saya sudah melakukan kunjungan ke lapangan itu. Dan sudah lama kita memberikan rekomendasi. Tapi itu tadi kan, karena ini kepentingan perut. Ya sebenarnya kalau kita bicara kepentingan perut, semua orang punya perut.
1: Betul.
2: Ya jangan sampai kepentingan perut orang yang mengganggu kepentingan perut orang-orang lainnya. Nah, sebenarnya satu lagi, solusinya adalah kembali kepada konsep zuhud ekologis yang saya sampaikan ketika malam di Bangka Selatan itu. Ya, kita ini tamak rakus. Ya. Kita tidak pernah merasa puas di dalam mengambil apa namanya sumber daya dan mengelola sumber daya alam kita ini. Oleh karena itulah saya berharap sekali semua orang yang diberi amanah oleh masyarakat, terutama misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, ya kelolalah secara amanah. Ambillah sesuai dengan kebutuhan. Jangan ambil segala-galanya sehingga tidak menyisakan apapun untuk anak-anak keturunan kita. Dan ingat filosofinya bahwa sumber daya alam itu bukanlah titipan dari generasi menyala, tapi warisan untuk anak-anak kita ke depannya. Itu yang harus kita pahaminya. Inilah pentingnya berkali-kali saya katakan, kepala daerah itu harus punya konsep tentang lingkungan. Ini agak-agak garang juga.
1: Tapi memang harus ditegakkan karena mungkin udah bosan ya Bia, maksud kita selalu ngomong tapi kayaknya tutup mata tadi kalau Abi bilang
2: gitu. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk terus mensuarakan. Karena saya hanya punya senjata suara dan ilmu yang saya miliki. Jujur saja, masalah perkebunan sawit, coba kita hitung. Ada berapa juta hektar sawit di Bangka dan Belitung? Coba hitung. Dan dalam teori, ya teori apa namanya itu tentang run off, tentang siklus hidrologi, ketika tutupan lahan itu sudah berubah peruntukannya, itu akan berpengaruh besar terhadap aliran. Yang tadinya hutan yang heterogen menjadi kebun. Nah, kebun itu nilai C-nya akan semakin membesar, repot nantinya seperti itu. Sehingga semua air yang di situ akan menjadi air aliran, banjir dan kekeringan.
1: Betul. Baik, Bi, kita ke telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sepertinya sinyalnya sih. Dipersilakan kembali nih ya yang mau bergabung di 94301 ya Wani. Kayaknya makin seru nih, makin malam. Kayaknya memang
2: biarin aja kalau nih, mumpung nih salahnya yang ngundang sayanya.
1: Kurang nih kayaknya satu SKS nih. Oke, untuk Anda yang mau bergabung kembali silakan 94301 ya. Ya, lanjut lagi nih, Bi. Mumpung lagi semangat-semangatnya nih.
2: Jadi begini. Sudah sering saya ngomongnya, tapi masih malar saja lah.
1: Malar lain malar.
2: Saya ngomong nih, ayo Pak Bupati, Pak Gubernur, semua Bupati, ya saya siap berdebat dengan siapapun tentang soal ini, lingkungan ini kan ya. Ketika Bangka Barat, nah ini pernah kasus nih, ya berapa tahun yang lalu, ada masyarakat yang merawat Bukit
3: Kukus.
2: Itu untuk kawasan wisata. Di situ ada jembatan Inggris bagus sekali. Oleh investor ingin diambil batunya. Nah, lalu terjadilah perselisihan antara masyarakat dengan masyarakat mengadu kepada kami.
3: Dibenturkan.
2: Ya, dibenturkan oleh. Dan akhirnya apa? Mohon maaf. Ya, legislatif dan pemerintah daerah saat itu sudah oke-oke saja. Tapi kami turun dan saya katakan, saya lakukan kajian dan bukti saya paparkan di depan wakil gubernur pusat saat itu, Pak Abdul Fattah. Dan alhamdulillah gubernur langsung mengeksekusi, tidak dijadikan kembali Bukit Kukus. Saya katakan kalau sampai ini ditambang, silakanlah Mentok akan banjir dua kali lipat dari banjir sebelumnya. Saya tantang itu. Alhamdulillah batal kan. Nah, Bukit Betung ini juga nih, jangan terlalu banyak perumahan.
1: Iya, betul.
2: Coba itu ditata, Pak Ferry. Oh, mana nih Bupati Bangka ini? Iya. Ayo, jangan nanya kita, ngomong-ngomong aja itu. Jaga itu Bukit Betung. Ringem saya nengoknya itu. Jangan berikan kebebasan orang untuk. Kalau sampai sudah Bukit Betung itu dijadikan perubahan kawasan untuk perumahan, sudahlah. Tunggulah 15 tahun lagi. Ya, ya mungkin kita tidak ada lagi anak cucu kita. Bisa jadi nantinya itu banjir akan segera lebih besar. Seperti itu. Nah, kenapa? Kemampuan retensi alamnya sudah semakin berkurang. Kemampuan menahan airnya. Itu kan teorinya jelas, enggak bisa dibantah kok.
1: Betul.
2: Nah, ya sekali lagi, yuk sama-sama. Yuk sama-sama. Kita bangun negeri kita ini. Kita bangun negeri Sepun Sebalai ini. Menambang sesuai dengan lokasinya. Ya, jangan hutan ditambang-tambang. Jangan menambang di sepadan sungai. Apalagi di badan sungai. Di batu rusa itu, kelihat itu. Setiap hari saya lewat itu.
1: Udah kelihat.
2: Cobalah aparat penegak hukum, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, tolong itu. Orang yang melakukan penambangan di badan sungai itu loh. Itu tangkep itu. Jelas itu. Itu melanggar. Tidak boleh. Dalam undang-undang itu, undang sungai dipakai. Pakai aja undang-undang sungai. Ya. Gak usah undang-undang lain itu, jelas itu. Di mana daerah sepadan sungai, banyak badan sungai itu. Membangun di daerah sepadan sungai saja, membangun loh ya.
1: Membangun.
2: Itu pun tidak boleh.
1: Iya. Ada batasnya.
2: Ada batasannya.
1: 10 meter apa 20 meter?
2: Dari titik itu 50 sampai 100 meter.
1: Apa 50 meter ya?
2: Tergantung lebar sungai. Seperti itu. Betul. Nah, sekali lagi, yang sekarang kita lihat itu. Mohon maaf, di Sungai Rangkoy itu. Orang bangun saya pernah melakukan kajian AMDAL itu, saya nggak mau tanda tangan karena itu bangunan sudah dibuat baru AMDAL, gimana cerita? Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Nah, karena kita tidak konsisten dengan aturan, nah beginilah jadinya. Nanti Allah murka, ya Allah murka. Nanti ada bencana, nah bencana baru kalau kemudian kita menyesal, terlambat. Terlambat sudah seperti itu. Untung anak Krakatau abunya tidak ke Jawa. Coba kalau Allah itu, Allah tuh masih sayang sama kita ya.
1: Betul. Ya, secara fisikanya ada ilmunya, tapi secara untuk keislamannya ya itu kehendak Allah lagi.
2: Coba
1: betul.
2: Kita lihat Allah itu alihkan asapnya keluar ke sini. Luar biasa. Allah masih sayang sama kita. Mungkin di sana masih banyak orang-orang yang zikir. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Itu ya sekali lagi ya.
1: Ini PR kita bersama ya, Bia dan Uni ya. Nah, ini dari kegiatan yang kemarin ini dari Ngupi Bekisah tadi ya, dari yang awal tidak ada semangat, akhirnya mereka juga akhirnya membara lagi nih, semangat kembali gitu. Nah, kira-kira nih kedepannya mungkin aksi apa nih nanti akan dilakukan nih untuk di Bangka Selatan, melihat bahwa memang ternyata mahasiswa dan yang lainnya aktivisnya juga ternyata semangat lagi nih untuk di sana.
3: Kita tengok lah ketua Fordas malam ini cuman nih semangat ya.
1: Nih
3: ini semangat, masa kami tidak semangat ya.
1: Jadi apa nih next nih kegiatan
3: ini? Banyak kita semakin semangat setiap hari itu. Kalau bisa setiap bulan tuh kegiatan. Insya Allah banyak masih yang kita lakukan. Fordas kita di pengurusan ini masih 1 tahun lagi. Masih ada harapan besar lah untuk kita berubah.
2: Jadi kemarin itu saya berjanji sama teman-teman di Bangka Selatan, saya akan mendatangi Ketua DPRD Provinsi Pak Didit untuk menyerahkan rekomendasi kita itu agar mereka mengawal, karena rekomendasi kemarin itu belum, ya jangankan 100%, mungkin 10% pun belum mereka
1: belum dilaksanakan.
2: Itu yang saya kecewa.
1: Padahal itu bulan apa tuh, Bi? Mungkin rekomendasi
2: Desember.
1: Desember akhir kemarin 2025. Desember. Ini udah mau setahun, mau September ini.
2: Makanya itu saya tuh kecewa. Kadang-kadang mohon maaf ya kawan-kawan, ini kan entah apa ya. Jujur sih ya, kemarin itu pun habis acara. Yes. Ini kan mohon maaf ini saya sampaikan, Sekda Jas sama Bupati kan tidak datang.
3: Tidak.
2: Awalnya mau datang. Katanya mereka takut di apa ini seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah daerah. Oh tidaklah, wong kita diskusi kok. Dan setelah acara pun masih ada yang mendatangi saya. Ya, Bapak benci ya sama Bupati sama Sekda kami. Oh, enggaklah, ngaco pada saya, gimana benci? Oh, kalau saya benci tidak begini caranya. Wong kita mengadakan kajian itu gratis kok. Kami tidak dibayar kok.
3: Kalau nyewa konsultan.
2: Kalau nyuruh konsultan berapa ratus juta itu? Ya kajian lengkap pula, ada yang secara teknis, sosial, ekonomi, hukum. Nah, jadi sekali lagi itu kemudian untuk kegiatan jambore mungkin ya. Kita akan melaksanakan jambore mungkin di awal-awal tahun untuk follow up bagi anak-anak kita itu. Sekali lagi sebagai saya, kita bekerja bukan karena siapa-siapa. Kita bekerja itu karena cinta, ya, cinta kepada daerah kita, cinta kepada lingkungan kita. Biarlah, ya, apa namanya itu mereka bicara apa tentang kita. Saya teringat kata Gus Dur ya, bahwa sebaik apapun perkataanmu, sebagus apapun tindakanmu, masih ada orang yang benci kepada kamu. Jadi udah biarin aja lah seperti itu. Yang penting kita tidak merusak. Yang penting kita tidak mengganggu. Ya, justru kita tuh ingin menjaga dan sebagainya. Apakah kemudian kita anti pembangunan? Oh tidak. Di dalam dunia teknik sipil saya pernah belajar itu, karena saya orang teknik sipil, bahwa ada konsep membangun sekaligus memperbaiki. Nah, bagaimana caranya? Contoh misalnya kita membangun perumahan, kita harus juga kembalikan bangun apa namanya itu konservasi sumber daya air berbasis rumah tangga. Jadi rumah tangga kita itu harus punya lubang biopori, sumur resapan, ya,
3: penampung hujan. Nah,
2: penampung hujan, panen air hujan. Rumah saya itu ada dua, panen air hujan dan sumur resapan rumah saya minimal. Kalau kita punya itu, sumur kita nggak akan kering. Gitu loh. Dan saya terbukti orang sudah kering, alhamdulillah masih ada. Nah, jadi sekali lagi dengan pembangunan yang berbasis kepada konsep pembangunan sekaligus memperbaiki itu keren. Nah, dan di kampus UNMU itu air hujan saya tampung. Tampung kemudian saya resapkan di dalam tanah dan sebagainya. Begitu Mbak Ica ya.
1: Oke, siap ya. Dan tentunya juga kita ketahui bahwa memang ini harus dari niatan kita sendiri. Yang tadi kalau kata Abi bilang, dari diri kita dulu sendiri gitu ya, dari lingkungan rumah tadi. Kalau saya ingat nih Bia, tentang biopori dulu banget, gak tahu berapa tahun kebelakang, ini gara-gara banjir besar di Jawa Barat, akhirnya orang berbondong-bondong biopori. Padahal dari dulu tuh harusnya udah ada, bukan pas udah banjir berlebihan baru pada sibuk bikin biopori ya. Padahal biopori ini sebenarnya mau daerah banjir atau enggak, tetap harus kita bikin sebenarnya gitu ya Bia.
2: Ada standarnya.
1: Ada standarnya ya.
2: Kalau dia muka air tanahnya itu tinggi, itu biopori. Tapi kalau muka air tanahnya itu dalam, itu sumur resapan. Jadi tidak semua. Contoh misalnya di daerah, nah ini RRI ini, RRI ini bagusnya sumur resapan. Jadi air hujan dari RRI ini ditalang, dipasukkan, ditampung, dibuat tampungannya, sisanya dimasukkan. Memang nanti dia akan berpengaruh terhadap muka air tanah yang ada di bawah sana. Nah, jadi saran saya kepada kepala RRI, nah ya, mumpung saya ada di sini.
1: Mumpung di sini ya, ya.
2: Coba lihat, ini kan sudah di konblok semua nih, jalan nih, halaman nih. Kan airnya kalau hujan kan langsung jadi aliran dia, kan seperti itu. Itu kan kurang bagus. Jadi konsepnya tahan hambat resap, THR, kan gitu kan ya. Nah, jadi sumur resapan bisa, biopori atau kolam resapan, atau taman resapan. Nah, jadi kantor punya taman. Mm-mm. Ya, taman terbuka hijau kan gitu kan. Jadinya resep seperti itu. Mm-mm. Begitu, karena alam tuh sebenarnya sudah memberikan pelajaran kepada kita. Mm-hmm. Nah, kitanya sendiri yang tidak mau belajar. Nah, jadi orang bijak itu kan dia tidak hanya sekedar cerdas saja pintar, tapi dia tahu wisdom, kearifan. Nah, coba lihat, kita bangun beton tuntun. Nah, rumah kita pakai AC semua segala macam. Coba dulu Belanda tuh bangun rumah di Pangkal Pinang, mana ada AC-nya?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada, karena
1: tapi
2: mereka,
1: jendelanya gede-gede.
2: Iya, mereka tuh okay lah seperti itu karena efisiensi segala macamnya. Namun, kita juga harus bersahabat dengan alam. Intinya begitu. Karena kita juga alam. Kita ini kan alam juga. Dan selain kita apa? Rabbul alamin. Maka Rabbul alamin, Allah itu Tuhan yang memelihara alam, termasuk memelihara kita. Maka kita harus bersahabat dengan alam, sesama alam, dilarang saling mendahului.
1: Oke, waduh luar biasa. Emang kurang banget ya nih ya, emang kurang setelah SKS nih malam ini ya. Waduh luar biasa banget. Waduh, terima kasih Wahabi ya atas ilmunya ya, dan pesan-pesannya juga untuk kita dan khusus untuk masyarakat dan saya juga untuk Uni juga ya. Semangat banget nih untuk relawan ya. Dan ternyata juga ternyata Ghost to Basel ini akhirnya menghasilkan satu wadah dan semangat juga nih untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan memang ya itu dia, bergerak memang bersama-sama, tapi tentunya juga aksi nyata yang kita butuhkan bersama ya, ya. Semoga aja dari perbincangan ini juga yang mendengar baik dimanapun berada juga semangat kembali nih untuk menjaga kelestarian di daerahnya, khususnya juga untuk daerah aliran sungai. Terima kasih Abi dan Unumi ya di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, saat lagi juga saya akan menemani Anda kembali dalam Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bangka Belitung malam ini. Bangka Belitung malam ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan malam hari ini, seperti biasanya kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini topiknya, silakan untuk Anda mau mengucapkan ulang tahun untuk RRI yang ke-81 dan harapannya apa, dipersilahkan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, mau
0: dengerin lagu. Ngebut banget, Kang Embera. Mau kemana tuh?
1: Nek.
0: Oke, Nek Embera, mau ngucapin ulang tahun buat RRI, dipersilahkan, Nek Embera.
1: Maria lah. Selamat 81
0: tahun, Nek.
1: Indonesia lah. Tadi, jaya.
0: Lah, baik. Dari yang lain apa nih harapannya nih?
1: Bagus.
0: Makin bagus ya. Oke deh, siap deh kalau gitu. Mau lagunya apa nih?
1: Lagu apa? Jemput.
0: Yang?
1: Lagi matamu.
0: Hah?
1: Yang lagi matamu.
0: Yang mana?
1: Lagi matamu.
0: Pelangi di matamu, oke. Buat siapa?
1: Buat Julian, sayang. Sorry, Om Alek. Buat Nota. Buat An. Buat Dokter Wanten, Abdul. Buat Ida Wanten, Andul. Buat Sorry, Om Alek. Buat Ida Luas. Mati, Memeri. Wah, penonton ini kah? Saya sempat milik Maria, Raja, Niko, Anji, Nadi, Romlan, buat Kanten Putra, Mbak, buat Salah, buat Yudin Gampung, Yudin Gampung, Bapak Sultan, Pak Kamiat, buat Wiro, Panji, buat
0: ya,
1: buat
0: Indonesia sih
1: bang,
0: buat mama kau sehat dah. Yo, sama-sama. Siap. Makasih ya Embera ya. Yo. Oke deh, dari Embera ya. Terima kasih deh buat Embera yang sudah bergabung ya. Pengen jamret pelangi di matamu. Oke, terima kasih juga ya atas ucapannya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Si cantik manis dari Pangkal Pinang. Pangkal Nior bukan sih, saya lupa.
2: Pangkal Pinang
0: atau? Bu iya. Desumi yang paling cantik dan sumeringah. Silahkan ucapannya buat RRI.
2: Kalau aku mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI seluruh Indonesia ya.
0: Iya.
2: Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Nah itu, buat penyiarnya yang cantik dan ganteng, semoga sehat selalu ya. Semoga acara kita tetap siaran lah setiap waktu. Oke lah, gitu aja lah.
0: Itu aja ya. Oke, deh Bu Desumi mau lagunya apa? Makasih ya.
2: Aku mau lagunya Anggur Merah Satu.
0: Duh.
2: Dari Laura Drakel.
0: Ngapain anggur nih, ngapain ada melon?
2: Enggak melon, enggak ada melonnya. Masih mentah.
0: Alapun, buat siapa aja lagunya?
2: Anggur Merah Satu ini kukirimkan buat yayangku lah yang di Bandung Timur, ya di Bandung Timur yang lagi istirahat. Nanti jangan kaget ya kalau dikepoin.
0: Ay, terus lanjut.
2: Iya. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Bapak Ramadan di Papua ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Ayu juga di Maluku. Bang Jais di Riau ya. Di Tanggamus kita ada Bang Leman, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Di Belitung Timur kita ada Bang Gente, Bang Topan Redero, semoga mereka semua sehat lahir batin di sana ya. Bang Faizar di Sengit, semoga sehat selalu. Buat Bang Ahmad, Bang Irwan ya di Air Kantung ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia juga bersama Putra Sambat, semoga bahagia selalu juga ya. Buat Bang Surpaizar ya di Sengit ya udah. Buat Reza, John Arif ya di Pangkal Pinang, Bunda Rindu di Ampuy, Bu Lin juga ya, ada Berlin juga di Pangkal Pinang, buat Bang Panji ya di Pangkal Pinang, semoga sehat, Pangkal Pinang, Pasir Garam ya, semoga sehat selalu di sana. Di Bangka Barat kita ada Bang Yokta, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Ada Pak Yokan juga, ada Atau Dahlan di Bangka Barat. Ada Pak Aljadin di Bangka Tengah, semoga sehat selalu ya Pak Aljadin. Ada Rambe Kelana di Semabung. Ada siapa lagi nih, ada Putra Banten ya, semoga sehat selalu. Buat ini di Makassar ada apa ya ini, lupa aku, Tayudin ya di Makassar. Maria juga ya di Belitung, Maria di Pangkal, di Tuatunu, semoga sehat selalu. Buat semua-semua lah dari A sampai Z. Oh, Ambera tadi ya yang masuk. Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Buat Uda Sultan ya. Buat Mbak Triono juga. Atau Betin ya.
0: Yo.
2: Semoga semuanya sehat lahir batin. Mbak Nur ini ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nurnya selamat cuap-cuap. Semoga sehat bersama keluarga ya. Pulang hati-hati ya Mbak Nur.
0: Sama-sama Bu De.
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Bu
2: De Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
0: Cakep.
2: Jangan marah-marah ya kalau digombel pacarku.
0: Enggak, Bu De Sumi. Bu De Sumi dari Parit Lalang, sukanya senyum-senyum sendiri enggak sih? Enggak nyambung banget ya aku ya. Enggak bisa.
2: Kamu senyum-senyum dari mana tadi, kirain aku orang gila.
0: Oke, terima kasih Bu De.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada Bude gabung semangat 45 ya. Oke, untuk pendengar lanjut lagi nih, ada siapa lagi nih, kita kalian lawan belakang Bude Sumi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Pasti ini Bunda Juli.
3: Bisa nebak ya.
0: Suaranya. Gimana sehat?
3: Agak mengantuk sedikit.
0: Mengantuk ya lah, nggak apa-apa ya.
3: Matanya udah berapa watt nih?
0: Oke deh, langsung aja nih, apa nih ucapannya nih buat RRI yang masuk ke 81 tahun, silahkan.
3: Untuk RRI yang tercinta, yang tersayang, yang tersegalanya. Benar-benar siaran radio yang terfavorit, RRI nomor 1, number 1 di Indonesia. Harapannya semoga RRI tetap jaya di udara. Satu suara berjuta telinga. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, kata Bude Sumi tadi.
0: Oke deh, makasih ya.
3: Hiburannya makin banyak, lagu-lagunya makin seru ya, makin bervariasi, kayak makanan aja ya bervarian. Terus penyiarnya juga ramah-tamah, baik, baik hati, tidak kombong, rajin menabung di warung Ko Ayung. Terus semoga menjadi yang beritanya itu ya, yang gak hoax gitu, yang benar-benar kalau menyampaikan berita itu benar-benar yang bagus. Pokoknya RRI ini ya, benar-benar informasinya itu akurat.
0: Amin, makasih.
3: rri.co.id. Perasaan ya, lebih akurat daripada TV, informasi di TV gitu.
0: Makasih kakak.
3: Ini ya, didoain lah pokoknya. Semoga tetap bersatu kayak Indonesia.
0: Gitu. Makasih tetap Mbak Juli.
3: Tetap di udara.
0: Akhirnya Mbak Juli mau lagunya apa?
3: Ya. Lagunya ini aja dari Iwan Fals.
0: Yang mana?
3: Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar
0: Oke, buat siapa aja?
3: Oh iya, bongkar. Salam sapanya untuk Bude Sunyi tadi ya. Sudah benar ya. Enggak ada ini baterainya ya. Selalu cerah. Gitu. Terus untuk Kang Ahmad Irwannya. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung. Terus untuk Undera, Bang Niko, Pak Ramadan, Pak Leman, Pak apa ya, Bang Juan Arif, Pak Romlan, Pak Aliando Jambi, Mbak Ria di Bitung, Mbak Jante, Mbak Faizar, siapa lagi ya? Ya Suhamid ya, terus Pak Ikam, Pak Zadin, Tok Jalan, Putra Banten, Bu Kori, bersama Om Aleknya, semoga saya selalu. Terus siapa lagi ya? Ini ya Om ini Om yang suka berkelana tuh, Om Rambe Kelana. Semoga nggak berkelana kemana-mana ya. Tetap di rumah, stay di rumah aja. Terus ini siapa ya tuh yang ada di Pasir Garam tuh, Mas Panji. Dan untuk semuanya aja lah. Untuk Bu Rindu Ibe Ampu ya. Terus untuk Maria juga, semoga sehat selalu semuanya lah. Untuknya Jamila ya. Untuk Mang Ibrahim 86. Untuk Nur Hadi yang udah lama nggak bersuara, untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Bang Putra Sambas ya, semoga saya selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Isanya, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Yo, sama-sama.
3: Di hari besok ya, ulang tahun RRI Sungaliat Bangka Belitung, bukan semangat aja ya, seluruh Indonesia ya, RRI. Semoga selalu jaya di udara. Di udara, tetap di udara. Makasih Mbak Ica yang baik hatinya.
0: Sama-sama. Oke, Mbak Julia, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Nur.
0: Oke, silakan Bung Ramadan.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang bahagia rindu. Memori lewat lagu.
0: Langsung aja nih ucapannya.
4: Iya, how are you today tonight, Manu?
0: Aduh, sebenarnya aku lagi enggak banget. Ini lagi sakit gigi.
4: Aduh, insya Allah, I hope you are always healthy. Good evening, always ya.
0: Iya.
4: Tentang besok ulang tahun RRI ya, yang ke 80 ya.
0: 81.
4: Ya. Oh, 81 tahun 45 juga ya, bukan?
0: Betul. 45.
4: Oh, 81. Luar biasa. Ya, jadi harapan saya ya, kan RRI itu punya visi dan misinya ya. Semoga itu selalu dengan visi dan misi yang pertama adalah tagline-nya kan mencerdaskan bangsa, mempersatukan bangsa ya. Semoga itu selalu dikampanyekan terus untuk terutama tentang sumber daya manusianya sampai di daerah 3T. Jadi melalui SDM, melalui apa, transformasi pendidikan, dasar menengah ya, layanan kesehatan preventif juga itu selalu harus dikampanyekan. Dan juga untuk yang juga ada faktor ini juga stunting, jadi kampanyekan untuk meminimalisir angka stunting sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 kan gitu. Banyak sih, cuma itu poin-poin penting sesuai visi misinya dia kan. Pro 1 apa, pro 2 apa, pro 3, pro 4 ya, Voice of Indonesia itu kan punya visi misi sendiri, segmen pendengarnya sendiri-sendiri kan gitu. Semoga apa, selalu diedukasikan selalu terus ya gitu, Mbak Nur. Harapannya sih biasa kalau ada opini yang cocok baru kita bicara agak sedikit lama. Ya, terima kasih Mbak Nur.
0: Request lagu. Oke, lagunya apa?
4: Lagu and Don't Say Goodbye dari Eddie Peregrina.
0: Don't say goodbye. Dari goodbye. Siapa?
4: Eddie Peregrina.
0: Oh, bukan
4: Eddie
0: dari ini ya.
4: Peregrina. Atau dari siapapun bisa.
0: Oke, okay. Iya soalnya ada Eddie, ya, oke, okay. Yang Eddie yang tahun yang rock and roll ya ini ya, balada ya, kalau enggak salah ya. Oke, okay, ya, siap. Ya,
4: Don't Say Goodbye pokoknya judulnya.
0: Siap, salam sapanya silakan.
4: Ya kan? Jadi so Manu, so just stay with me ya. Jadi tetap di sini saja sama saya dan teman-teman ya. Ya. Ya. Ucapan sapa ya, ya tadi ada Mbeda, Bu Kori ya. Kemudian berdua ya Mbak ya. Ya, ya terus Bang Alex, tentu geng rindu juga ya di B Empoy, Kang Ahmad Irwan Bandung, Bang Irwan di Terkantung ya.
0: Halo. Oke. Bang Ramadan nih putus-putus nih sinyalnya.
4: Oh, putus-putus. Sekarang bisa.
0: Udah ya, agak ada, mending.
4: Julia tadi ya, Julia. Embera, Julia, Maria, Bang Jul, tuh Bang Leman, Putra Sambas ya. Semua aja deh banyak sih ya. Pokoknya Menur, semoga Menur kembali pulih ya. Kayak saya juga kan, saya sakit juga tapi tetap semangat ya. Batuk flu juga saya. Ya. Semoga kita semua yang pendengar, yang sakit semoga sembuh, yang sehat selalu jaga kesehatan, itu aja ya.
0: Yo, sama-sama.
4: Semuanya saja deh, Bang A dan BZ ya. Terima kasih, Manu.
0: Yo, sama-sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, langsung aja nih kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini dan masih di Ruang Rindu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bangka Belitung malam ini.
1: Esensi buku. Tak apa memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Lat, ya. Silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ya. Silakan ucapkan ucapan ulang tahun untuk RRI ke-81 pendengar, ya. Dan untuk lewat pesan singkat juga boleh. Kali ini kita ke telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ato Ian Gabek Pangkat Pinang.
0: Oke, Ato Ian, silakan langsung ucapan ulang tahun untuk RRI-nya.
1: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: Semoga
1: jaya di udara.
0: Amin.
1: Dengan siapa nih penyiar?
0: Sama Noraisa atau
1: Maisa?
0: Iya. Oke, Ato mau lagunya apa?
1: Lagu Gubahanku Dedi dan Budio.
0: Apa?
1: Gubahanku.
0: Gubahanku.
1: Kutuliskan lagu ini.
0: Judul tadi penyanyi siapa?
1: Dedi dan Budi.
0: Dedi. Sebentar.
1: Lagu zaman Ato lo.
0: Ato lo, makanya aku enggak tahu, coba aku cari dulu ya. Ubahanku, ya.
1: Gubahanku.
0: Gubahanku. Oke, ada. Buat siapa aja?
1: Buat gali-gali lah, dari Ato ke jadi ingat waktu.
0: Oke, makasih Ato, ya.
1: Oke,
0: Sao.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih ucapannya Ato, ya. Singkat, padat, dan cepat, ya. Makasih Ato. Oke, lanjut lagi belakangnya Ato nih sebelum kita ke pesan singkat. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Bang Zulfaizar, ya.
2: Ya.
0: Lanjut.
2: Yang ucapkan ini juga anu Mbak Nur, ya, selamat ulang tahun RRI lah. Mudah-mudahan tetap jaya dan tetap disenangi masyarakat.
0: Amin.
2: Nah, terus ingat juga Mbak Nur, ya, ada apa tuh waktu zaman saya masih tahun-tahun 70-an dulu tuh, ingat juga sama penyiar-penyiar RR ini juga kayak Kak Sabar Diasin almarhum. Juga Pak Amin Sultan, ya. Pak Amin Sultan ini ketua kepala RR ini apa dulu tuh? Pangkal Pinang gede. Nah, juga yang berjuang membangun RRI di Sungai Liat dan sebagainya ini, ya. Selamat, mudah-mudahan jasa dan semua apa yang telah diperjuangkan menjadi amal ibadah.
0: Amin.
2: Oh, apa tuh untuk ini, untuk yang bersangkutan.
0: Amin, dan amin.
2: Terima Allah. Itu aja Mbak Nur.
0: Yo.
2: Lagunya Mbak Nur, ya?
0: Ya, lagunya apa?
2: Release Me Mbak Nur.
0: Oke, buat siapa aja? Buat semuanya.
2: Buat semua-semuanya lah, ya.
0: Okay. Anu
2: yang udah malam nih, Mbak Nur.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Mbak Nur, ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zulfaizar, ya. Kini kita ke pesan singkat, ada Panji di Pasgar, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bayi Cemet malam, salam sehat selalu, katanya, ya. Oke. Okay. Sekadar tetap di udara, susah selalu, makasih ya buat lagu. Makasih, ya, lagunya Pengen Ratih Kau Tercipta Bukan Untukku. Makasih, salamnya buat, wow, banyak banget. Buat semuanya aja deh aku sebutinnya, ya, Mas Panji, ya. Tanpa terkecuali. Oke deh, makasih Mas Panji. Kita kalian telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Orang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo, silakan.
3: Selamat ulang tahun RRI Prasu Segaliat. Semoga tetap jaya selalu di udara.
0: Amin. Makasih Bung Jante.
3: Aku pikir enggak kenal sama aku Bung Baca tadi.
0: Kenapa?
3: Aku pikir enggak kenal lagi sama aku.
0: Ingatlah. Oke deh, mau lagunya apa nih?
3: Aron Bandung udah gembung.
0: Belum. Mau lagunya apa nih?
3: Hati-hati. Dia gombal nanti ke Bung Baca.
0: Gampang. Ada Bude Sumi, aman.
3: Halo, Bang Zulfeza. Selamat malam juga. Dan juga Mbak Julia, juga Mbak Desumi, Mbak Erwan Erkantum juga, Bu Tori juga, Bu Alek, Bu Leman juga,

0: untuk Kang Erwan Bandung, Pak Ramadan juga, Pak Mbak Widya juga, Mas Panji juga, semua lah pendengar itu prosentuasi masa lalu dan juga penyiar masa lalu. Terima kasih Meca, selamat siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa tadi?
0: Lagunya, jangan lupa itu aja. Lagu Keagungan Tuhan dari Titi Sandora.
1: Oke, siap. Terima kasih ya.
0: Terima kasih, Reja.
1: Yo, sama-sama. Oke, sudah ada 3 lagu ya di malam hari ini, sama tadi 4 ya, sama Mas Panji. Mas Panji tadi apa sih lagunya? Saya lupa tadi lagunya, Pengen Ratih ya. Ratih Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke deh, siap deh kalau gitu pendengar lah. 4 koleksi musik sudah diminta oleh pendengar kita. Lanjut aja. Apa sih topiknya malam ini? Topiknya silakan berikan ucapan terbaik Anda untuk RRI Sungai Liat dan untuk RRI seluruh Indonesia.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Baik pendengar, masih di ruang rindu kali ini kita kalian telepon kembali. Ada siapa ini di ujung teleponnya? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu. Ruang berbagi itu memori lewat aku.
0: Ayo lanjut, langsung aja nih ucapannya buat RRI. Silakan Pak Ahmad.
1: Jadi akhir waktu udah sepi kan, biar sedikit ngomongnya mesra.
0: Oh. Ya, halo, lanjut.
1: Ya, dilanjut ini juga.
0: Sok, apa ucapannya buat RRI?
1: Selamat bulan RRI yang ke-81 ya. Semoga RRI tetap menjadi kebanggaan bagi kita semua. Karena saya mendengar RRI itu dari dulu, ketika belum ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, masih di Maksud. Yang paling terkesan dulu setelah ada era itu ketika orang tua saya adalah ada itu siaran pedesaan ya kan. Sekarang kan siaran pedesaan itu di zaman era itu sudah tidak ada itu kan. Nah itu sangat bermanfaat sekali ya masalah siaran pedesaan. Nah, kalau dulu kan era itu ketika ayah menteri penerangan masih dua nongan menteri penerangan RRI dulu itu adalah sebagai corong pemerintah dibagi alat kekuasaan, dan sekarang RRI sudah berubah menjadi lembaga penyiaran publik independen. Bisa RRI itu kan sekarang bisa menyampaikan aspirasi walaupun bebas tapi tetap terbatas ya, tidak seperti halnya kita menyampaikan aspirasi itu adalah sebenarnya di swasta itu diantaranya, tapi ada tetap sekarang sebagai lembaga penyiaran publik sudah milik bangsa semua, jadi sudah kelihatan independen dan netralitasnya sangat kelihatan. Itulah mungkin selamat, mudah-mudahan tetap semakin diterima masyarakat dan para dan bukan itu intinya, semakin diterima oleh masyarakat ya.
0: Oke, makasih Pak Ahmad.
1: Sudah banyak keagamaan juga ada apapun. Jadi kalau saya bukan hanya terus kirim-kirim salam Mbak Nur, tapi jadikan sebagai sarana untuk pengetahuan umum mendapat ilmu pun termasuk ilmu agama, ilmu pengetahuan umum itu kan seperti itu. Jadi antaranya ya Mbak Nur
0: mungkin. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mau lagunya apa?
1: Yang 81 semakin dewasa, lagunya Mas Hantaran aja lah.
0: Oke, salam sapanya silahkan.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja yang sudah pada masuk, dan dirangkum aja di A sampai Z pokoknya ya. Mudah-mudahan saya semuanya dan ikut berdoa juga, mudah-mudahan para jurnalis yang sekarang lagi
0: masih dicari ya.
1: Dalam keadaan selamat dan sehat, itulah karena saya apapun juga ada seorang jurnalis itu adalah sebagai selalu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk seorang penyiar pun juga sama ada sebagai penyampaian informasi buat masyarakat. Itu aja, terima kasih Mbak Nur, itu aja.
0: Yo, sama-sama.
1: Banyak saya sampaikan, terima kasih, assalamualaikum.
0: Yo. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Pak Ahmad Ridwan yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ya. Baik pendengar, tentunya juga untuk Anda ya, silakan untuk mengucapkan ulang tahun RRI yang ke-81 dan harapannya juga dipersilakan ya, masih panjang kebersamaannya sampai jam 11 malam pendengar.
2: Ya, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah.

0: Lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
2: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
3: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
2: Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

esensi buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi buku.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa Ponten atau Krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gesien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di Serumpun, Sebalai, Bangka, Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka, Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di pagi hari ini, edisi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tepat pada tanggal 11 September 2026, kami kembali hadir menyapa Anda di Bangka Belitung Pagi. Tentunya di Bangka Belitung Pagi hari ini bersama saya Dudi R. Pramana, saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Tentu edisi spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya banyak keseruan yang akan kami hadirkan, banyak juga rangkaian program yang akan kami hadirkan dalam siaran kita. Di RRI PES juga kita akan hadirkan melalui siaran terestrial. Jadi untuk Anda pantau dan ikuti siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nazi'at oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Oleh karena itu, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam Bangka Belitung Pagi, kami hadir kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi. Edisi hari ini 11 September 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, dalam kebersamaan kita di Mutiara Pagi, nantinya kami undang Anda untuk bergabung di interaktif 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD, dengan topik meraih keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
0: amanu taqullah.
1: Tadi quwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah, kita tantintinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin sebagai seorang muslim, Allah pun tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sungguh kita tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini bangsa Indonesia khususnya, negara yang kita cintai ini, dan umumnya di banyak negara dilanda berbagai macam bencana. Baru-baru ini kita menyaksikan saudara kita yang ada di NTT, ya, ada gempa. Kemudian yang terbaru, anak Gunung Krakatau meletus, yang kemudian ini menimbulkan berbagai macam masalah, menimbulkan berbagai macam sesuatu yang pada umumnya tidak diinginkan oleh kita sebagai manusia. Belum lagi kalau kita menyaksikan dan mengikuti perkembangan, ya, di beberapa bulan terakhir ini banyak sekali orang-orang yang stres, ya, kemudian dengan stresnya itu dia membunuh, memukuli, bahkan memukuli aparat keamanan dan seterusnya. Ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi apa yang menjadi petunjuk kepada kita khususnya sebagai umat Islam, bahwa tidaklah terjadi suatu musibah dan bencana kecuali karena tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali mengampuni kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh tangan manusia itu. Oleh karenanya, sebagai seorang yang beriman, dalam kehidupan ini kita mengharapkan keberkahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang disebut dengan keajaiban dalam kehidupan ini. Keajaiban atau keberkahan itu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang-orang sebelum kita, terkhusus kepada para nabi dan rasul, yang kemudian itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah merupakan keberkahan dalam kehidupan para nabi dan rasul. Mukjizat itu adalah merupakan keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk kemudahan di dalam hidupnya, khususnya dalam dakwah menyebarkan agama Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keajaiban itu kepada para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Bahkan kita juga meyakini bahwa orang-orang terdahulu, khususnya yang menjadi penegak NKRI ini, diberi juga keajaiban dan keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa kita, negara kita menjadi negara yang kemudian merdeka. Kemudahan, keberkahan dan juga keajaiban itulah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia ini. Sehingga kalau kita dulu belajar dalam sejarah, ya, atau bahkan mungkin ada saat ini yang masih menjadi, yang masih hidup, yang pada saat itu menjadi pelaku sejarah, bagaimana bangsa ini dijajah oleh Belanda misalkan, bagaimana bangsa ini dijajah oleh Jepang dan negara-negara yang lain yang pada saat itu jauh lebih modern dari segi persenjataan dan sebagainya. Akan tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini bisa merdeka, bisa mengusir penjajah itu. Ini adalah merupakan keberkahan sekaligus keajaiban serta kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nah, dalam hidup ini juga kita seringkali mendapatkan kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang kita sudah, mohon maaf, mungkin buntu berpikir bagaimana cara keluar dari kesulitan itu. Bahkan di antara kita mungkin pernah mengalami kehidupan belum selesai masalah, datang lagi masalah. Belum selesai masalah satu, bahkan dua masalah datang, dan seterusnya seperti itu dalam kehidupan. Maka tentu ini kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari solusi bagaimana sih agar kita mendapatkan kemudahan, keajaiban dan juga keberkahan dalam hidup yang bertubi-tubi mendapatkan masalah-masalah itu. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, maka kalau kita sekali lagi mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita agar kita meraih keberkahan dalam hidup, agar kita mendapatkan kemudahan dalam hidup, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kasih sayang itu menjelma dalam kehidupan kita sebagai keajaiban-keajaiban. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim." Kul katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah banyak melakukan dosa, yang tidak ada dosa kecil maupun besar sudah ia lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dan Maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kronologis ayat ini turun atau asbabun nuzul ayat ini turun, suatu ketika ada seorang sahabat setelah sholat asar menundukkan wajahnya sholat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bersedih seraya menundukkan pandangannya, tidak berani menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tua ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang gundah gulana, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya ada orang tua yang sudah melakukan segala dosa, yang tidak ada dosa kecil maupun dosa besar, sungguh ia pernah lakukan. Dan bahkan kalau seandainya dosa yang ia miliki diberikan kepada seluruh penduduk bumi ini, niscaya semua penduduk bumi ini mendapatkan bagian dosa-dosa yang banyak. Sungguh melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa seluruhnya, tidak ada dosa yang tidak pernah ia kerjakan. Wahai Rasulullah, apakah orang ini berhak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan, keberkahan dalam hidup dan keajaiban dalam hidupnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan ini, beliau juga menundukkan pandangannya. Kemudian beberapa detik turunlah ayat yang berbunyi, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada orang itu, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, bukan saja kepada orang yang bertanya, akan tetapi kepada seluruh hamba-hambaku yang mungkin pernah sebagaimana orang itu melakukan kesalahan dan dosa-dosa, zalim kepada istrinya, dosa kepada anaknya, memakan riba, berzina, minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, katakan kepada mereka semuanya, sebesar apapun dosa yang mereka perbuat, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun atas segala dosa yang telah dilakukan oleh hamba. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha ghafur, mengampuni dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun. Rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kasih sayang. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kesulitan-kesulitan hidup dalam yang tidak pernah kunjung selesai, yang menempa dan menerpa episode kehidupan kita, itu tidak lain disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan akumulasi mungkin dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada anak buah kita, dosa kita kepada pemimpin kita, dosa kita kepada istri kita, dosa kita kepada suami kita, bahkan mungkin dosa kita kepada tetangga kita, dosa kita kepada sahabat kita. Itulah yang menyebabkan kehidupan kita ini terpuruk. Itulah menyebabkan kehidupan kita ini tidak pernah keluar dari kesusahan dan kesulitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyeru kepada kita, dan ayat sebelumnya yang saya baca yang menyeru kepada kita sebagai orang yang beriman yang juga tidak luput dari melakukan kesalahan dan dosa, baik itu dosa kita sengaja lakukan, bahkan mungkin dosa yang kita tidak tahu bahwa itu dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Maka taubat ini kita jadikan daily activity dalam kehidupan kita, daily life. Ya, untuk dijadikan rutinitas dalam kehidupan kita. Bertaubat ini tidak nunggu bulan Ramadan. Bertaubat ini tidak nunggu kapan dan kapan, atau tidak nunggu masa tua nanti. Segeralah kita mulai dari sekarang, bertaubatlah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan ucapan astaghfirullah al-azim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, beliau tidak kurang dari 75 kali, bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah tidak kurang beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan, dengan istighfar itu 100 kali sehari semalam. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah. Dan kalau dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memberikan kepada kita, akan memasukkan kepada kita semuanya yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jannah, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tentu dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebelum memasukkan kita ke dalam surga itu, Allah juga sebelum Allah memasukkan kita ke dalam surga di akhirat nanti, Allah juga akan memberikan kita yang namanya surga dunia. Karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fi hadhihi dunya la jannatun man lam yadkhulha lam yadkhulha al jannah fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang manakala seorang hamba itu tidak pernah merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat nanti. Bapak ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada orang yang taubatnya diterima itu, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, berupa keberkahan di dalam hidup, berupa kemudahan di dalam hidup, berupa keajaiban di dalam hidupnya, keluar dari masalah. Kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa inna ma'al usri usra. Setiap Allah memberikan kesulitan pada seseorang, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menyediakan berbagai macam dan beraneka ragam bentuk dari kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bersama kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, Allah menyediakan banyak kemudahan, Allah memberikan banyak solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalau kita kepada orang lain tidak boleh mengejas bahwa kesulitan yang orang lain hadapi itu karena dosa-dosa yang ia lakukan. Terjadinya musibah itu kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah akibat perbuatan dosa orang-orang yang di sekitar. Tidak boleh juga kita mengatakan seperti itu. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, mari kita semuanya berintrospeksi, mari kita semuanya sadar diri, dan ini adalah merupakan perintah Allah, bahkan ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan ampunan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat, bahkan walaupun dosa kita sebesar gunung, walaupun Tidak ada dosa kecil dan dosa besar kecuali pernah kita lakukan. Allah tetap menyediakan ampunan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengampuni kita selama kita masih hidup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwa untuk mendapatkan keajaiban, kemudahan, keberkahan dan juga kesuksesan dalam hidup ini, hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan sekali-kali kamu mati kecuali bihusnudzonni billah. La tamutanna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sekali-kali mati kecuali kamu sudah memperbaiki husnudzon kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selalu berbaik sangka. Apapun yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu adalah merupakan kebaikan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya, tidak pernah mendolimi makhluknya. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hendaklah itu memacu diri kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi, agar supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Tentu dengan cara berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja apa yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan kebaikan-kebaikan untuk kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kepahitan yang kamu alami dalam kehidupan kamu itu, yang tidak kamu sukai menerpa dalam episode kehidupanmu itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan berbagai kebaikan. Ada kebaikan yang tersembunyi di balik kepahitan yang kamu rasakan itu. Dan bisa saja kamu mencintai, menyukai sesuatu, padahal dalam sesuatu yang kamu suka itu menyimpan madorot dan kejelekan bagi kamu dalam kehidupan kamu fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya, hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, kenapa ya Allah hidup saya seperti ini? Kenapa ya Allah engkau zalim kepada saya? Kenapa engkau memperlakukan saya sekejam ini? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah membaca Al-Quran, padahal saya sudah bersedekah dan lain sebagainya, tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Jangan pernah kita wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sekedar mukaddimah pada mutiara pagi ini, agar supaya kita bangkit dalam kehidupan yang mungkin dalam kehidupan ini pernah kita melalui, atau bahkan mungkin sekarang kita merasakan kesulitan-kesulitan di tengah yang saat ini ada kebakaran hutan, ada gunung meletus, ekonomi tidak menentu dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman punya Allah, mengadulah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertaubat kepada Allah dan juga berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah pembuka yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Berikutnya kami mengundang para pendengar yang saat ini mendengarkan kami untuk bergabung melalui interaktif di telepon 0717943001. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Halo. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Janti.
2: Dengan Ustaz, kalau enggak salah suaranya ini Abdul Kamal Rasyid, kalau enggak salah.
0: Ustaz Kamal Abdul Rasyid.
2: Assalamualaikum Abdul Kamal Rasyid. Selamat pagi. Aku terlalu banyak juga di kebelakangan dapat ilmu-ilmu dari Ustaz ini. Aku banyak komentar, terima kasih lah Ustaz. Ini aku pagi ini akan bertanya lagi, Ustaz. Kalau di sini RT ini aku ini sebagai tantangan. Tantangan gimana? Tantangan orang yang tidak selalu bersolat, tidak selalu berbuat baik. Kan aku pun bukan manja-manjakan diri, Ustaz. Aku tuh kalau sholat yang misalnya waktu malam Ramadan puasa penuh. Kalau sholat lima waktu, misalnya sholat maghrib, udah maghrib aku sholat ba'diyah langsung aku sholat awabin, nunggu waktu isya. Jadi ada kadang-kadang waktunya aku zikir. Tapi ini ya Ustaz, aku ada banyak cobaan. Cobaan yang mana? Yang cobaannya orang yang tidak sholat. Aku anggap orang tidak beragama. Salah serius jadi Ustaz, aku diperang-perangi. Mabuk-mabukan juga. Rumah aku sampai pecah kaca itu. Dilimpah-limpah. Tapi aku tetap tidak balas dendam. Terus terang ke Ustaz, aku enjoy saja. Aku sarankan pada Allah SWT. Dan juga kalau masalah judi dari minuman keras arak tua, memanglah sering aku melihat itu Ustaz, memanglah jadi merjalela terserang Ustaz. Jadi tol pencerahan Ustaz, aku sikat waktu juga kalau teman-teman nak berbagi kena bergabung juga. Terima kasih Ustaz, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Dodi.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Janti di Belitung Timur, silakan Ustaz.
1: Baik, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini pasti ada masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah Bang ya. Jadi dalam hidup ini tidak mungkin kita ini tidak punya masalah. Satu-satunya orang yang tidak punya masalah itu ya orang yang di jalan-jalan itu, orang gila itu tidak punya masalah. Dia mau kemana aja, mau apa aja, bahkan tidak pakai baju pun dia tidak masalah. Tapi yang namanya kita hidup normal ini pasti ada masalah. Ya tinggal kita meneliti dalam kehidupan ini, yang masalah itu datang tentu tadi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sudah disebutkan bahwa mungkin kita saat ini baik, ya. Kita saat ini baik, soleh, akan tetapi kita punya dosa masa lalu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, makanya kita dikasih cobaan itu sebagai penghapus dan penggugur dosa-dosa kita. Sekali lagi, ya mungkin hari ini kita sudah baik, kita sudah mengerjakan ini dan itu, kan, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah itu kepada kehidupan kita? Yaitu sadarlah bahwa hidup kita di masa lalu mungkin tidak sebaik saat ini. Ya, maka tadi itu rumusnya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam kehidupan kita. Tinggal kita sebagai orang yang beriman, kalau kita baik itu yakin bahwa itu adalah ujian, tapi kalau kita tidak baik dalam hidup ini, itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali, ya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang mungkin tidak sholat, bahkan tadi minum-minuman keras, tapi kehidupannya normal-normal saja, bahkan mungkin dari segi keduniaannya dia lebih sukses dari kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang sudah melampaui batas itu, yang sudah tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan fatahna alaihim abwaaba kullasyai. Ya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Mereka senang harta diberi harta, mereka senang jabatan diberi jabatan oleh Allah, mereka senang dalam perjudian dimenangkan dalam judi itu. Semuanya kesenangan-kesenangan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yaitu ini yang namanya istidrad, agar supaya apa, dia lebih jauh lagi. Allah tidak ingin dekat kepada orang itu, sehingga Allah memberikan fasilitas agar lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan diadab oleh Allah secara tiba-tiba, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maka tadi itu masya Allah, subhanallah, ya, kalau bapak yang tadi di Belitung itu bahkan mungkin dilempari rumahnya, kacanya sampai pecah, tidak membalas, inilah memang yang harus kita lakukan. Tapi kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh membiarkan hal itu. Kita nasihati, ya, kalau kita kuat, ya, kita nasihati dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu, nanti takut menimbulkan kita juga tidak sabar, berarti kita laporkan kepada pihak aparat keamanan rumah kita pecah katana itu memang harus kita laporkan. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu, ya, tidak boleh membiarkan kejahatan, kemaksiatan yang seperti itu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Unsur akhokat dzalim wal madlum. Ya, tolong saudara-saudara kamu yang dzalim dan juga madlum itu. Ya, kata sahabat itu, wahai Rasulullah, kalau yang madlum didzalimi itu ya lumrah kami tolong, tapi bagaimana yang dzalim kami menolongnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri dia nasihat agar tidak berbuat dzalim. Jadi kita menasihati saudara kita, ya, yang berbuat dzalim itu, itu menasihati itu artinya kita sudah menolong saudara kita, artinya kita sudah cinta kepada saudara kita itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya silakan pendengar, kami undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dudi.
0: Baik, ada Pak Zulpaizar di Sengir, silakan.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, mungkin dua pilihan mungkin Pak Ustaz, ya, kita ibadah ini. Kalau kita ibadah tujuannya untuk ini, untuk mengandalkan amal-amal kita, apa tuh, kebanyak-banyak ibadah dan sebagainya, mungkin ini berat, mungkin cobaannya banyak datang, anu Pak Ustaz, ya. Tapi kalau kita mengandalkan, mengharapkan ridho Allah, mungkin banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita dalam beribadah. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik, jadi apa namanya, tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya adalah dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat apa namanya, ingin mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak boleh mencampur antara ibadah yang kita lakukan itu dengan keduniaan. Ya, kalau kita bekerja itu dalam rangka mendapatkan dunia, ya, tapi kalau kita beribadah maka dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bekerja itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan keridhaan. Saya ulangi, ya, kalau kita bekerja itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya kerja itu, ya, kita tidak pernah melanggar, ya, kita tidak mencari jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita tidak mengambil jalan yang haram, kita tidak mengambil harta yang haram, bahkan pekerjaan kita itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena bekerja itu adalah merupakan ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah apalagi dalam konteks ibadah, ya, ibadah mahdoh misalkan salat, jangan pernah kita dari salat yang kita apa namanya lakukan itu ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan keduniaan. Sungguh apa namanya sangat kecil sekali manakala ibadah yang kita lakukan itu, salat misalkan, baca Al-Qur'an misalkan, hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan harta. Karena memang ada orang yang apa namanya melakukan salat malam misalkan untuk mendapatkan dunia, salat duha misalkan untuk mendapatkan dunia, baca Al-Qur'an misalkan untuk mendapatkan keduniaan. Ini sangat rugi sekali kalau kita melakukan hal yang seperti ini. Karena bayangkan kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh saja itu sudah lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita lakukan, 2 rakaat sholat yang kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat subuh itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hendaklah kita niatkan ibadah itu murni untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, tadi yang beliau sampaikan, maka Allah akan memudahkan, memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Ya, kalau toh ada kesulitan, Allah sudah menyiapkan banyak kemudahannya. Kalaupun ada kita mungkin ketidaknyamanan dalam apa namanya mengalami kehidupan, sungguh Allah telah menyiapkan kenyamanan-kenyamanan yang luar biasa di belakangnya, karena Allah sudah ridho kepada kita. Maka sekali lagi, jangan pernah kita niatkan ibadah itu untuk keduniaan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah, juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin balasan dari orang lain. Tadi dibaca sama imam subuh kita, ya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami bersedekah, memberikan yang terbaik, yang menolong dan lain sebagainya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan dari kalian itu balasan, tidak mengharapkan dari kalian itu terima kasih. Yang kami harapkan itu wajhillah, yang kami harapkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat duha misalkan karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk sholat duha, bukan karena ingin mendapatkan keduniaan, maka hendaklah kita saat ini introspeksi. Kalau kita meniatkan ibadah kita karena dunia, maka saatnya lah sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu apapun bentuknya, bahkan bekerja kita, mendidik anak-anak kita, itu semuanya dalam rangka kita ibadah. Dan kalau sudah ibadah, itu harus murni niatnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah nanti memberikan keajaiban, kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya kita undang kembali, sepertinya ini menjadi penelpon terakhir kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan.
4: Assalamualaikum Bapak Ustadz Kamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak, tadi masalah kan kita berbuat dolim ya, termasuk kepada hewan pun juga kiranya kita harus menyayangi. Tapi kalau hewan yang buas katanya kan hak untuk dimana, bagaimana secara hukum kan hewan juga sama ya Pak, itulah makhluk Allah itu kan, seperti itu. Jadi perlu dilindungi, perlu ada hak-hak itu. Cuman bagaimana kalau hewan-hewan yang buas, apakah tidak dosa kalau misalkan dimaksud tahu seperti ular dan sebagainya kan, seperti jelas kita semua itu, apalagi kita semua manusia jangan saling menjatuhkan, harus saling menolongkan manusia sebagai makhluk sosial. Tapi kenyataan nih Pak, tapi kenyataan sekarang Pak, antara semua manusia apa perebutan jabatan, perubahan bisnis kan saling jatuh menjatuhkan. Bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Berikutnya ada WA dari Pak Wahdi di Sambas Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita berjamaah di depan kita ada kotoran cecak? Sholat udah dimulai, mau keluar kita disap pertama, mau kita buang tidak punya tisu, apakah boleh kita sholat dekat dengan benda itu apabila kena kupiah kita atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan Ustadz, menjadi penutup juga dua pertanyaan tadi.
1: Ya, baik Bang, makasih. Jadi bagaimana kalau kita sholat itu ada tai cecak gitu ya? Ya kita, kalau kita sudah berada di sop depan, ya kemudian sholat sudah dimulai, kita tidak mungkin lagi membersihkan itu, tidak ada tisu dan seterusnya. Ya kita ini Bang, kita hindari itu. Ya kita hindari, ya kita pilih yang kan ini kita ketahui Bang, tai cecak ini kan bukan besar ya, kecil sekali tai cecak ini, maka bisa kita hindari. Atau kalau tidak, mungkin kita punya ini pakai surban misalkan, ya surban kita buat untuk mengambil itu, kemudian surban itu jangan kita pakai untuk sholat lagi gitu. Jadi solusinya insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita misalkan kopiah kita terkena itu, ya berarti apa, kita lepas saja kopiah itu kan. Kita juga pakai kopiah itu bukan rukun sholat dan bukan syarat sahnya sholat ya, setahu saya ya. Jadi seperti itu, jangan sampai memang kalau badan kita itu terkena najis, pakaian kita terkena najis, itu kan memang tidak sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat itu pakaian kita, badan kita harus bersih dari najis, artinya harus suci ya. Lain halnya kalau kita tidak tahu, tapi kalau kita tahu maka kita lepas itu ya, kita lepas itu karena kopiah itu bukan syarat sahnya sholat. Nah ini mungkin yang saya sampaikan Bang, sama yang di yang bertanya tadi. Kemudian tadi dari Pak Irwan itu, kita memang diperintahkan untuk apa, berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada makhluk sekalipun ya, kepada apa maksud saya, kepada binatang sekalipun. Karena Rasulullah SAW mengatakan apabila kamu menyembeli, maka menyembelih dengan baik. Fa'asinul qatla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu mau menyembeli itu, perbaiki cara menyembelihnya. Itu adalah berbuat baik kepada binatang. Kalau kepada binatang saja harus berbuat baik, ya, maka kita harus lebih berbuat baik lagi kepada sesama manusia. Ya, karena mohon maaf, binatang saja ada binatang-binatang yang dilindungi, satwa yang dilindungi. Dalam undang-undang kita ada beberapa hewan yang dilindungi, bahkan binatang buas pun yang dalam Islam kalau dia mengganggu boleh dibunuh, ya itu saja ada yang dilindungi. Ya misalkan, mohon maaf kalau saya tidak keliru, buaya misalkan itu kan satwa liar, binatang buas itu tapi dilindungi. Ya harimau misalkan itu dilindungi. Artinya kita berbuat baik, negara kita bahkan kepada binatang saja sudah berbuat baik. Ya apalagi kepada sesama manusia. Ya, tidak terkecuali berlainan agama, itu juga kita harus berbuat baik dan memperlakukan manusia itu semuanya mulia. Karena Allah yang menyebutkan manusia itu mulia. Agama apapun dia semuanya mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tataran pandangan manusia ya, bukan tataran pandangan agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Ya walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan bani Adam. Bani Adam ini semuanya, kita ini adalah bani Adam. Dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, ya sukunya kita apa saja, semuanya mulia. Maka harus diperlakukan dengan baik. Kita memperlakukan manusia itu dengan baik, ya berhubungan dengan baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah, ada orang yang terbaik di antara manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Artinya orang yang paling baik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bagaimana hubungan dengan manusianya baik, yang memperlakukan manusia, menolong, membantu dan seterusnya. Semakin banyak dia bermanfaat kepada orang lain, semakin baik dia hubungannya kepada orang lain. Ini menurut pandangan Rasulullah itu yang paling baik, dialah yang paling baik. Maka hendaklah kita, jangan karena harta, jangan karena jabatan, tadi kata Pak Irwan ya di Bandung, jangan karena jabatan kemudian saling sikut, saling membunuh. Kita ketahui tadi sebagaimana yang apa saya sampaikan tadi, bahwa binatang saja, bahkan binatang liar, bahkan binatang buas pun dilindungi, apalagi kita sesama manusia. Jangan sampai menjatuhkan, jangan sampai mendzalimi. Jaga sebisa mungkin agar kita tetap baik hubungannya kepada manusia siapapun dia, tidak pandang itu dari suku mana, dari asal negara mana, kemudian agama apa. Kita semuanya berbuat baik karena semuanya itu mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang pada akhirnya nanti Allah yang akan memutuskan siapa yang lebih bertakwa, maka dialah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya ini menjadi penutup juga pendengar dalam kebersamaan kita di Mutiara pagi hari ini di edisi 11 September 2026. Berikutnya kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya kehadiran RRI sangat berdampak positif sekali kepada masyarakat tentunya dengan menghadirkan informasi yang fakta dan juga bisa dijadikan penangkal berita hoax.
2: Kedepannya kalau misalnya dari pemerintah provinsi berkenan mungkin pelatihannya diperbanyak, terus dikawal terkait misalnya penempatan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita di hari jadinya yang ke-81. RRI terus menjalankan perannya sebagai media terpercaya dan terverifikasi. Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung buka 8 paket pelatihan pada 2026 ini.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah di pagi hari ini, pendengar. Berikut kami sampaikan atau kami hadirkan harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026 yang berhasil dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, kan? Karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal lah gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempoh hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur gitu.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81, RRI Sungai Liat menggelar RRI PES yang berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026 dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Rangka rangkaian HUT RRI yang ke-81 itu,
5: RRI Sungai Liat menggelar ajang RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI yang digelar pada 11 hingga 13 September 2026 di halaman RRI Sungai Liat. Ajang RRI Fest 2026 akan menghadirkan beragam kegiatan, dimulai dengan upacara dan penyulutan obor Tri Prasetya pada hari pertama dan jalan sehat serta pembagian door prize pada hari terakhir. Kepala Stasiun RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi menyampaikan RRI Fest 2026 menjadi bentuk apresiasi RRI kepada masyarakat Bangka Belitung yang terus setia menjadikan RRI sebagai media informasi dan hiburan terpercaya. Kemeriahan RRI Fest 2026 diisi dengan berbagai agenda yang melibatkan ragam kalangan masyarakat, yakni bazar UMKM yang menampilkan puluhan stan produk kuliner dan produk kreatif, panggung seni dan budaya, menampilkan pertunjukan musik dari musisi lokal, tarian tradisional, hingga ajang unjuk bakat komunitas muda. Selain itu, kegiatan diisi jalan sehat yang akan diikuti ribuan warga dengan berbagai hadiah door prize menarik.
4: Jadi dalam rangka rangkaian HUT RRI yang ke-81 itu, kita karyawan RRI Sungai Liat mengadakan serangkaian acara. Yang pertama diawali dengan pagi hari upacara serentak senasional sama-sama. Kemudian jam 9 WIB dan bagian tengah dan bagian timur menyesuaikan, itu kita mengadakan acara intinya yaitu prosesi penyulutan obor dari Prasetya. Setelah itu kemudian kita jeda dan malamnya atau sorenya kita sekaligus mengadakan acara RRI Fest yang melibatkan masyarakat dan UMKM setempat atau lokal itu untuk ikut meramaikan acara RRI Fest ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengembangkan atau membuat UMKM lokal ini lebih bisa menghidupi, lebih berkembang dengan adanya RRI sebagai wadah dalam hari ini RRI Fest. Kemudian hari selanjutnya tanggal 11-12-nya kita masih ada acara RRI Fest juga mengundang budayawan-budayawati lokal untuk menampilkan budayanya dari tari-tarian, lagu daerah, dan lain-lainnya di panggung RRI Fest. Kemudian di hari terakhir, hari Minggu 13 September, kita mengadakan Jalan Sehat yang kurang lebih akan diikuti oleh 3.000 sampai 4.000 peserta. Dengan door prize yang sangat menarik yaitu pertama motor, ada sepeda, ada kulkas, dan lain-lain. Nah, itu free untuk pemenang secara diundi. Itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini semua pada ikut meramaikan dan menyemarakan acara kita.
5: Ruli Prasetya Hadi menambahkan, di usia ke-81 tahun, RRI terus berkomitmen untuk bertransformasi di era digital tanpa meninggalkan identitasnya sebagai sekali di udara tetap di udara. Lewat RRI Fest 2026, RRI ingin mempererat hubungan langsung dengan komunitas pendengar, masyarakat umum, sekaligus mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-81 RRI Merdian Dea Gisela mengatakan, persiapan RRI Fest 2026 sudah sekitar 90% dan semua UMKM serta sponsor sudah siap untuk meramaikan.

0: masyarakat Sungai Liat dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bangkai, Ronaldia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar di hari jadinya yang ke-81, RRI terus menjalankan perannya sebagai media terpercaya dan terverifikasi. Selengkapnya dilaporkan Raditya Pinantita.

0: RRI hari ini kembali merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun. Dan selama keberadaannya, RRI dinilai mampu menjadi media yang konsisten dalam menginformasikan berita dengan klarifikasi. Salah satunya mengedepankan informasi yang berdasarkan fakta tanpa mengada-ada. Terkait konsistennya RRI dalam menjaga ruang penyebarluasan informasinya ini, menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang saat ini. Mengingat di berbagai media sumber informasi dinilai banyak memiliki berita hoax yang berseliweran, dan RRI menjadi media yang dapat menyikapi hal tersebut. Pemuda Kota Pangkal Pinang, Wendy, mengatakan media massa di zaman modern saat ini bersaing antara satu dan lainnya. Namun tidak sedikit media massa yang hanya mementingkan keuntungan dan kepentingannya semata tanpa harus menghiraukan isi dari pemberitaannya. Bahkan berita dan informasi hoax ramai menghiasi media massa, terutama di media massa online yang serba cepat dalam penyebar luasannya. Menurut ia, selama keberadaannya dalam penyebar luasan informasi, RRI masih menjadi media yang dipercaya oleh pendengar dan masyarakatnya dalam hal pemberitaan yang disampaikan.
1: Tentunya kehadiran RRI sangat berdampak positif sekali kepada masyarakat tentunya, dengan menghadirkan informasi yang fakta dan juga bisa dijadikan penangkal berita hoax. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat ulang tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, menurut Wendy, mengingat besarnya peran dan andil RRI dalam menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan ini, di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun yang dilaksanakan, ia memberikan apresiasi agar RRI dapat terus berkiprah dalam mengawal dan menyebarluaskan informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Sungai Liat, Raditya Pidandita melaporkan.
2: Peringatan 11 September menjadi hari paling bersejarah bagi Radio Republik Indonesia atau RRI. Termasuk RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Berikut kita ikuti dokumenter sejarah RRI yang disampaikan Bustomi Ahmad.

0: Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tahukah Anda kapan RRI secara resmi didirikan?
1: Waduh, kurang tahu Mbak.
2: Tahunnya sih saya tahu, tapi tanggalnya lupa.
3: Tahu dong, 11 September 1945 kan?
0: Yuk, 11 September 1945, RRI secara resmi didirikan di Indonesia dan didaulat menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersil. RRI berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dalam menyebarkan informasi tentang proklamasi kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Salah satu prinsip LPP RRI adalah siarannya harus menjangkau seluruh wilayah negara, sehingga didirikanlah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti yang diceritakan oleh Purnabakti RRI Sungai Liat, Yan Megawandi berikut ini.
4: Secara historis, RRI Sungai Liat itu mulai mengudara, yaitu sebagai RRI.

0: di persiapan Sungai Liat pada tanggal 1 April 1991. Waktu itu masih dipancarkan dari studio sementara, studio persiapan di Jalan Cokro di Sungai Liat.
1: Jauh sebelum berdiri menjadi RRI Sungai Liat, ternyata dulu di tahun 1970-an sudah dibangun RRI persiapan di Pangkal Pinang. Namun karena ada banjir di tahun 1976 di Pangkal Pinang, sehingga peralatan RRI terendam. Akhirnya di awal tahun 1991, tim dari Jakarta melakukan negosiasi ke Kabupaten Bangka dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Purnabakti RRI Sungai Liat, Ahmad Jagadi berikut ini.
2: Zaman dulu bupatinya Pak Haryono dan kepala penegangannya Pak Nudin, ya mereka menyambut sangat baik kehadiran RRI Sungai Liat Akhirnya ada rembukan lah mereka soal apa untuk persiapan itu, untuk apa kelanjutan untuk persiapan RR itu. Akhirnya disepakati lah, artinya semuanya akan ditanggung Pemda. Baik operasional sehari-hari, kami dari Palembang diberi transportasi dan diberi juga penginapan waktu itu. Sangat-sangat antusias masyarakat, terutama di sana. Kami itu tidak lapar lah waktu itu. Banyak yang datang ngasih makanan, apalagi lebaran. Sampai senangnya mereka ada RRI di situ.
1: Sambutan yang sangat baik ini mendorong semangat petugas RRI persiapan yang didatangkan langsung dari Palembang menjadi lebih membara, sehingga akhirnya mengudaralah siaran pertama di stasiun RRI Sungai Liat yang sekarang telah berdiri lebih dari 30 tahunan. Pada saat itu siaran pertama RRI Sungai Liat mengudara dengan daya jangkau 500 watt.
2: 1 April pukul 6 RRI Sungai Liat mengudara. Pemancarnya tuh memang buatan dari Palembang, itu 500 watt. Artinya setengah kilo kan. MW. Kalau tidak salah 14-13 frekuensinya tuh.
1: Sebagai informasi sekarang, daya jangkau RRI Sungai Liat yang terbesar mencapai 10 kW untuk pemancar program 1. Sungguh sebuah pencapaian yang membanggakan. Namun, tak luput dari kendala. Selain peralatan dan sumber daya manusia yang jumlahnya kurang memadai, pemancar yang menjadi nyawa RRI Sungai Liat juga berulang kali tersambar petir, sehingga menyebabkan siaran menjadi off sementara.
0: Kalau berbicara mengenai kendala siaran di awal-awal RRI Sungai Liat itu, saya kira peralatan ya. Peralatan itu masih sangat terbatas dan sumber daya manusianya juga masih sangat terbatas. Jadi kita kadang-kadang ya setengahnya nekat saja. Dan kendala yang paling besar itu untuk RRI Sungai Liat, saya kira pemancar ya. Karena berulang kali pemancar yang ada di Cokro itu dihantam petir dan kita terpaksa beberapa waktu, sebulan, dua bulan itu libur karena menunggu perbaikan pemancar yang kena sambar petir gitu. Dan itu artinya barang-barang peralatan harus didatangkan dari Palembang, termasuk juga teknisinya, sehingga kita biasanya off, tidak siaran itu cukup lama. Jadi itu yang menjadi kendala. Yang lain-lain saya kira tidak terlalu berarti karena masih bisa ditangani, tapi kalau sudah menyangkut peralatan ya kita tidak bisa

0: Sebagai warga Bangka Belitung serta pendengar RRI Sungai Liat, apa harapan untuk kemajuan RRI Sungai Liat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Menurut salah satu warga, Eko Susanto, adalah sebagai berikut.
1: Di usia ke-81 tahun, kami masyarakat dan pendengar setia RRI berharap Radio Republik Indonesia tetap menjadi sahabat masyarakat yang selalu hadir memberikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Bagi kami yang sejak dulu menjadikan radio sebagai teman dalam beraktivitas, RRI bukan sekedar tempat mendengarkan berita dan hiburan, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Suara penyiar RRI selalu menemani pagi, siang, hingga malam. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Tetap menjadi suara Indonesia, suara masyarakat, dan sumber informasi yang terpercaya.
0: Harapan ini tentunya menjadi salah satu motivasi bagi RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk lebih meningkatkan bentuk pelayanan publiknya kepada masyarakat. Jayalah RRI Sungai Liat, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya dan kami informasikan saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilis oleh RRISP Belitung. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Polsek Taman Sari salurkan bantuan air bersih untuk warga Jerampah Gantung. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Yang terdampak itu kalau ke hampir keseluruhan itu 500-an.
2: Bantuan air bersih dari Polsek Taman Sari sambut antusias oleh warga Kelurahan Jerambang Gantung, Kota Pangkal Pinang. Sejumlah warga terlihat membawa jerigen dan wadah air untuk mengambil air bersih yang disalurkan oleh pihak kepolisian. Sekretaris RT 03 Jerambang Gantung, Kasianto, mengatakan kondisi kurang air bersih telah dirasakan warga selama hampir 2 bulan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian warga terpaksa mengambil air dari masjid. Menurutnya kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 500 kepala keluarga di wilayahnya.
1: Ngambil di masjid.
3: Kurang lebih berapa kilo bang dari?
1: 800-an. Ya 1 kiloan lah ya. Ya hampir seluruh lah warga sini. Yang terdampak tuh kalau ke hampir keseluruhan tuh 500-an.
2: Sementara itu Kapolsek Taman Sari AKP Syahrial Agus mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 2 ton air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan kondisi geografis Kelurahan Jerambang Gantung yang sebagian wilayahnya merupakan daerah gambut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapat air bersih terutama saat musim kemarau.
4: Rencana kita hari ini ada 2 ton, jadi 2 kali perjalanan. Mungkin setelah dari sini mungkin ada tempat lain yang sudah disiapkan oleh para babin. Mungkin.
2: Syafrial berharap bantuan air bersih yang disalurkan pihak kepolisian dapat meringankan beban masyarakat selama menghadapi musim kemarau. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung buka 8 paket pelatihan pada 2026 ini. Debi Nirwandi melaporkan.
5: APBD tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung dari komitmennya Pak Gubernur, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 8 paket pelatihan.
6: Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka 8 paket pelatihan kerja gratis bagi masyarakat pada tahun anggaran 2026. Program ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Babel dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan tenaga kerja lokal. Kepala OPTD BLK Babel Nur Hadianto mengatakan alokasi 8 paket pelatihan dari APBD 2026 ini merupakan wujud dukungan penuh gubernur dalam membekali masyarakat dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Nur Hadianto menjelaskan persyaratan pendaftaran sangat terbuka untuk seluruh masyarakat yang berusia minimal 17 ke atas. Program ini tidak membatasi latar belakang pendidikan mulai dari lulusan SD, SMP, SMA hingga pemegang ijazah kesetaraan atau paket.
5: Kalau harapan kami sih kedepannya kalau misalnya dari pemerintah provinsi berkenan mungkin pelatihannya diperbanyak. Terus dikawal terkait masalah penempatan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan. Okay. Dan biar supaya anak-anak kita ini bisa tersalurkan dengan baik dan bisa langsung bekerja di mana sesuai dengan skill masing-masing. Dan informasi tambahan, untuk tahun ini ada 2 orang keterima di Yamaha, alumni dari peserta pelatihan otomotif.
6: Sementara warga Pangkal Pinang Ali Subarkah mengaku sangat terbantu dengan pelayanan serta proses bimbingan para instruktur di UPTD BLK Babel ini.
7: Beberapa kali sebelumnya tuh pengen mengikuti pelatihan gitu. Jadi saya sudah mengikuti Instagram BLK-nya itu sudah sejak lama. Jadi ketika ada info ini, saya langsung menghubungi nomor kontak person yang terdaftar.
6: Alumni BLK Babel ini mengakui petugas di BLK Babel dengan sigap membantu saat proses pendaftaran serta pembuatan akun siap kerja di lokasi ketika mengikuti pelatihan di BLK Babel pada Juli lalu. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Sebagai informasi terakhir, pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salurkan bantuan bibit kerang dara kepada kelompok budidaya ikan. Dewi Nirwandi melaporkan.
8: Kami menyerahkan bantuan prasarana budidaya air laut. Jadi berupa kerang dara, bibit kerang dara. Di tahun 2026 ini kita ada.
6: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan sarana dan prasarana budidaya laut berupa bibit kerang dara kepada 3 kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan lokal. Kepala Bidang Budidaya DKP Provinsi Babel Agus Wahyudi menyampaikan total bantuan yang disalurkan mencapai 21 ton bibit kerang dara. Masing-masing kelompok penerima bantuan mengantongi bantuan sebanyak 7 ton. Agus menjelaskan ketiga kelompok tersebut merupakan wadah bagi para pembudidaya kerang darah yang saat ini tercatat aktif di Bangka Belitung. Pemberian bantuan ini difungsikan sebagai stimulan atau perangsang guna menjaga keberlanjutan usaha para pembudidaya di tengah kondisi dinamika ekonomi saat ini.
8: Kami menyerahkan bantuan prasarana budidaya air laut. Ini berupa kerang darah, bibit kerang darah. Di tahun 2026 ini kita ada 3 kelompok pembudidaya ikan yang menerima. Yang pertama itu di Dusun Sukal, Kabupaten Bangka Barat. Yang kedua Dusun Tanjung Punai, Kabupaten Bangka Barat juga. Yang ketiga itu desa di Bangka Nyur, Kabupaten Bangka. Bibit masing-masing kita ini kan 7 ton dan kelompok ekornya.
6: Sementara itu, Kepala DKP Bangka Belitung Yopi Wijaya menambahkan ke depan DKP Provinsi Babel terus berkomitmen mendukung sektor perikanan budidaya dengan memvariasikan jenis bantuan serta benih udang paname dan nila salin yang penyalurannya akan melewati tahapan verifikasi proposal terlebih dahulu. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: Berikan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan. Melainkan, keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

Masih di Bangka Belitung pagi pendengar, dan tentu di pagi hari ini spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kami tentu akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id adalah terkait dengan Padlizon yang mengenang sosok Jusup Rono Dipuro, pelopor penyiaran Indonesia. Ruang kerja Dewan Harian Nasional atau DHN Angkatan 45 menjadi tempat politikus Padlizon mendengarkan banyak cerita tentang sejarah. Pria yang kini lebih dikenal sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengaku beberapa kali berbincang dengan pendiri Radio Republik Indonesia, Jusup Rono Dipuro. Perjumpaan tersebut berlangsung ketika dirinya bekerja di DHN Angkatan 45 pada tahun 1992 hingga 1995. Saat itu ia juga disibukkan mengasuh salah satu majalah sebagai seorang redaktur. Dia menceritakan bahwa Jusup Rono Dipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang sesekali hingga dua kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anak muda termasuk dirinya. Dari percakapan yang berlangsung sederhana itu, ia justru mendapatkan banyak cerita, terutama tentang perjalanan Jusup selama bekerja di RRI atau Radio Republik Indonesia. Dalam kenangannya, Jusup Rono Dipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang memperlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Salah satu momentum yang paling indah adalah saat Jusup Rono Dipuro membujuk Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, untuk merekam ulang proklamasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia saat itu tidak memiliki rekaman asli Soekarno ketika proklamasi. Baginya kenangan tersebut bukan sekedar pertemuan antara seorang anak muda dengan tokoh senior, melainkan kesempatan belajar langsung dari pelaku sejarah. Ia mengenang Jusup Rono Dipuro sebagai sosok yang luar biasa dan sangat inspiratif dalam perjalanan sejarah Indonesia. Perjuangannya dilakukan melalui radio, penyiaran, hingga diplomasi yang turut memberi warna bagi bangsa.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, dan tentu di momen spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia di hari ini, kami nantinya, pendengar, akan menghadirkan siaran langsung pelaksanaan upacara bendera memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda tentu yang mendengarkan kami di pagi hari ini, kami informasikan juga di pagi hari ini juga kami nanti akan hadirkan siaran langsung selain upacara bendera Hari Radio ke-81 di LPPR RI Sungai Liat, juga nanti kami akan hadirkan acara penyulutan obor Hari Radio ke-81 LPPR RI Sungai Liat yang disiarkan langsung nantinya dari ruang multipurpose RRI Sungai Liat, dan upacara bendera nanti disiarkan langsung dari halaman LPPR RI Sungai Liat bersama nanti dengan reporter kita Raditya Pinandita yang dipandu oleh PA atau produser Debi Nirwandi. Nah, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita akan segera mengikuti siaran langsung upacara bendera Hari Radio ke-81 di LPP RRI Sungai Liat bersama rekan kita Raditya Pinadita. Adit.
1: Ya, baik rekan Dudi dan juga pendengar RRI Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Dari halaman kantor LPP RRI Sungai Liat, kita kembali menyiarkan siaran secara langsung hari ini untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Dan hari ini LPP RRI di seluruh tanah air begitu melaksanakan kegiatan secara serentak upacara pengibaran bendera. Dan untuk dapat kami sampaikan pendengar, untuk di LPP RRI Sungai Liat saat ini baru saja berlangsung, di mana bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi baru saja tiba dengan menggunakan seragam khas daerah, karena memang seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air ini diwajibkan menggunakan pernak-pernik daerah ataupun identitas dari daerah di tanah air, sehingga pada hari ini dalam peringatan upacara bendera HUT RRI ke-81 suasana semakin semarak begitu, karena seluruh peserta baik dari pihak para peserta upacara maupun dari petugas upacaranya termasuk dari pembina upacara ini mengenakan atribut khas daerah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan melihat saat ini dilakukannya pengibaran bendera merah putih oleh 3 orang pengibar bendera, yakni untuk pengibar Trio Reza Fuadi, untuk penggerek yakni Ahmad Dwi Cahyo, dan sementara untuk pembawa baki bendera merah putih dibawakan langsung oleh Jessica Barans Widyasari, di mana saat ini mereka sudah melakukan prosesi untuk pengibaran bendera merah putih, di mana ketiga petugas ini juga pendengar melakukan ataupun maksud kami mengenakan pakaian adat dari masing-masing. Dapat kami sampaikan untuk Trio Reza sendiri ini melakukan menggunakan adat khas dari Bandung, sementara untuk dari Jessica Baran ini dari adat Manado, sementara untuk Ahmad Dwi Cahyo ini menggunakan adat dari Bangka Belitung dengan menggunakan stanjak khas khusus daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, karena memang untuk di halaman LPP RRI Sungai Liat saat ini juga sudah disetting sedemikian rupa untuk pelaksanaan ataupun persiapan rangkaian kegiatan dari HUT LPP HUT RRI maksud kami ke-81 tahun yang dilaksanakan oleh LPP RRI Sungai Liat, sehingga memang saat ini terpasang juga di halaman kantor di halaman RRI Sungai Liat juga sudah terpasang sejumlah tenda-tenda UMKM, sehingga memang untuk pelaksanaan kegiatan upacara ini disetting sedemikian rupa untuk tempat dan lokasi yang sudah disediakan. Baik, saat ini kita ikuti pelaksanaan pengibar bendera dilakukan dengan baik, bendera berkibar dengan sangat rapi oleh 3 petugas pengibar bendera merah putih.

0: Gika dulu sih Gika.
1: Iya, udah masuk. Dan soalnya
2: ya, baik pendengar, di saat ini juga kami juga sedang melihat dan mengikuti secara langsung bagaimana jalannya pengibaran bendera ya yang diikuti oleh seluruh